0: Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
2: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rindekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuman hadir di online tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 miliar, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya sempat berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Di PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekadar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccerfield Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Pagi pendengar Prosat RRI ED dimanapun berada, terima kasih Anda terus bersama kami di pagi hari ini pendengar. Kembali kami update ke ruang dengar Anda informasi cuaca untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Informasi ini disampaikan oleh Yulena Parera, Prakirawan BMKG Stasiun LTRI Kupang. Sudah terhubung bersama Prosat RRI ED. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan ya informasi cuaca yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi, Pak pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali hadir untuk memperbaharui informasi perkiraan cuaca khususnya wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Kamis tanggal 9 Juli 2026. Pada pagi hari, cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Siang hingga sore hari, cuacanya pada umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Sedangkan pada malam hari, cuacanya cerah hingga berawan tebal. Dan dini hari, cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 20 derajat hingga 32 derajat Celcius. Suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar 13 hingga 26 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 50 km per jam. Artinya peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, Manggarai Barat, dan Pulau Sumba. Dari perakiran cuaca khusus wilayah NTT, kita beralih pada cuaca wilayah ND, di mana pada pagi hari cuacanya pada umumnya berawan. Siang hingga malam hari nanti cuacanya berawan tebal. Dini hari cuaca pada umumnya cerah berawan. Suhu udaranya 23 hingga 32 derajat Celcius. Arah anginnya bertiup dari tenggara dengan kecepatan 23 km per jam. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.
0: Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk informasinya, Kak. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Baik, pendengar Prosat RRI yang dari manapun berada, demikian informasi cuaca untuk diketahui pada pagi hari ini. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami, Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI, Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Angela Putih yang masih menemani Anda di pagi hari ini bersama dengan operator studio kami ada Aventino Fernandez. Pendengar, di pagi ini kita akan update informasi ya dari Kabupaten Manggarai, itu launching of Festival Golo Curu Maria Ratu Rosari di tahun 2026. Dan seperti apa kegiatan ini nanti ya pendengar, kita akan hadirkan bersama dengan narasumber kita ya di pagi hari ini, yaitu Bapak TH Yosefus Nono sebagai Ketua Umum Panitia Festival Golo Curu 2026. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Yosef di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Salam semangat, salam sukses pagi hari ini.
1: Terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua, juga untuk para pendengar di mana saja berada.
0: Amin, luar biasa sekali Bapak. Baik Bapak Yosef, terima kasih. Di pagi hari ini kita kembali untuk mengupdate terkait dengan launching of Festival Golo Curu di Kabupaten Manggarai di pagi hari ini. Tentunya Bapak boleh diketahui seperti apa persiapannya di hari ini?
1: Terima kasih banyak. Saya panggil Mbak, siapa Mbak?
0: Dengan Angel Bapak.
1: Mbak Angel, terima kasih Mbak Angel. Iya, hari ini tepatnya nanti sore pukul 16.00 atau jam 4 sore akan diselenggarakan launching Festival Golo Curu 2026. Dan ini kita lakukan setelah festival ini di 2026 masuk dalam Karisma Event Nusantara. Dan baru kali ini event ini masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang sudah diumumkan oleh Ibu Menteri sendiri pada bulan Januari yang lalu. Nah, kita tahu bersama bahwa di NTT ini hanya ada 3 yang masuk dalam Karisma Event Nusantara, yaitu Festival Golo Koe di Labuan Bajo, Festival Golo Curu di Ruteng, dan salah satu festival di Lamaholot. Ya, itu yang masuk dalam Karisma Event Nusantara. Oleh karena itu memang kami mempersiapkan secara baik agar supaya festival ini tetap dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya masuk dalam Karisma Event Nusantara. Sore nanti kami akan menggelar launching yang didahului dengan tarian-tarian pembukaan yang bertemakan penghormatan kita terhadap Bunda Maria Ratu Rosari ya, sebagai puncak fokus dari festival ini. Itu gambaran awal yang kemudian nanti akan diikuti dengan penekanan tombol sirene, tanda festival ini dimulai. Begitu demikian Ibu Anjol.
0: Baik Bapak, ini festival di tahun 2026 ini temanya apa nih Bapak untuk Festival Golo Curu ini?
1: Temanya karena di 2026 ini Keuskupan Ruteng sedang bersinode, yaitu sinode keempat Keuskupan Ruteng. Maka temanya diintegrasikan dengan tema sinode, yaitu berziarah bersama Bunda Maria dalam pengharapan, merajut iman, membangun persaudaraan, menyalakan misi, dan merawat kehidupan. Itu tema yang kita, tema yang dipersiapkan untuk festival ini.
0: Baik. Nah, apa yang menjadi alasan utamanya juga nih Bapak Yosef terkait dengan tema ini ya, yang diangkat pada tahun?
1: Iya, ada, dan berkaitan dengan tema ini sebenarnya ada empat semangat utama ya. Yang pertama itu merajut iman ya. Jadi festival ini ingin menjadikan Festival Golo Curu ini sebagai ruang peziarahan untuk memperdalam relasi dengan Tuhan melalui doa, liturgi, dan pengalaman iman yang hidup ya. Kemudian yang kedua, membangun persaudaraan. Jadi festival ini menjadi ruang perjumpaan seluruh elemen masyarakat umat. Itu tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, dan lain sebagainya, memperkuat persatuan, gotong royong, kebersamaan dalam membangun manggarai secara umum. Kemudian yang ketiga, menyalakan misi, ya. Jadi festival ini mengajak setiap orang untuk menjadi apa namanya pembawa pengharapan melalui pelayanan kepedulian sosial, ya, melestarikan budaya, ya, pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Banyak sekali kegiatan yang nanti akan kami laksanakan berkaitan dengan bagian ketiga ini. Lalu yang keempat, merawat kehidupan. Nah, ini juga sangat penting. Jadi bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa namanya panggilan iman. Jadi kita harus menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia dan kehidupan alam. Jadi Bugolo Churo ini bukan hanya tempat yang indah untuk dikunjungi, tetapi dia menjadi rumah bersama yang harus kita jaga, kita pelihara, kita kembangkan agar tetap lestari untuk bagi apa namanya anak-anak cucu kita. Iya. Itu garis besarnya seperti itu.
0: Baik, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang nanti dilaksanakan begitu, Bapak Yosef, apa nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan nanti di saat launching festival Golocur ini, Bapak?
1: Ya, itu diawali dengan tarian pembukaan, tentu tarian yang bertemakan festival, ya. Lalu kemudian patung itu diarak ke tengah lapangan di atas labar dengan tari-tarian dan seterusnya. Lalu diikuti dengan berbagai acara sambutan-sambutan dari pimpinan daerah, dari keuskupan. Lalu kemudian ada tarian-tarian juga dari anak-anak sekami, ya, untuk memeriahkan acara ini. Karena ini baru launching saja, nanti puncaknya itu nanti akan terjadi pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2026. Nah, tentu itu berbagai kegiatan akan dilaksanakan secara terpusat di depan Katedral Ruteng, sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada kegiatan-kegiatan selain religius, ada seni budaya, ada edukasi, ekologis, ada promosi UMKM, ya, ekonomi kreatif, aktivitas-aktivitas lainnya, bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Kita melibatkan semua komponen masyarakat. Begitu.
0: Betul, dan semoga ini juga bisa menjadi harapan ke depannya begitu, Bapak, ya, biar berjalan dengan baik dan sukses. Baik, Bapak Yosef, perlu diketahui juga nih untuk persiapannya nanti seperti apa dan juga bagaimana dukungan pemerintah daerah maupun keterlibatan masyarakat juga nih, Bapak.
1: Iya, dukungan pemerintah daerah sangat luar biasa, ya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kami mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Manggarai. Lalu juga selain itu juga selain dari keuskupan juga dari masyarakat, ya, banyak sekali yang terlibat, ya, apa namanya pegiat-pegiat seni itu semua kami undang. Kemudian apa namanya pegiat-pegiat yang berkaitan dengan kerajinan, kemudian pegiat-pegiat yang berkaitan dengan kopi, ya, itu semua mereka terlibat dalam kegiatan festival ini. Jadi kita ingin angkat potensi-potensi yang ada dalam masyarakat yang kemudian nanti akan membawa dampak ekonomi bagi masyarakat itu sendiri. Salah satu yang nanti dinilai dalam festival ini oleh kurator dari kementerian, ya, karena kita sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara, adalah apa dampak, ya, dampak ekonominya bagi masyarakat. Ya, itu. Jadi ini kami betul-betul mempersiapkan secara baik sehingga festival ini tidak hanya sekedar hiburan bagi masyarakat, tidak hanya sekedar untuk kita menggumuli, mendalami apa namanya iman kita terhadap Tuhan melalui Bunda Maria, tapi juga kita berusaha agar melalui festival ini membawa dampak ekonomi bagi masyarakat pada umumnya. Itu, Mbak Angel.
0: Baik, Bapak, terima kasih untuk informasinya juga. Nah, terkait dengan keterlibatan masyarakat tadi, tentunya UMKM juga bisa hadir begitu, ya, Bapak, ya?
1: Iya, seluruh komponen termasuk saudara-saudara kita dari Hindu ya, dari Buddha, dari Islam, dari mana-mana, itu semua terlibat ya, terlibat. Kemudian diaspora ya, diaspora Ngada misalnya, diaspora Timor, diaspora semua yang ada di Kota Ruteng ini semua kita libatkan. Masing-masing siapkan dengan tari-tarian sesuai dengan apa namanya, adatnya masing-masing. Nah, nanti akan muncul pada acara puncak dari tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2026 itu. Jadi semuanya terlibat.
0: Baik, luar biasa sekali Bapak. Ya, untuk closing statement-nya boleh disampaikan Bapak.
1: Ya, kami mengharapkan dukungan dari RRI ya, agar supaya festival ini bisa membooming ya, bisa diketahui oleh sesama saudara kita di seluruh NTT atau di seluruh Indonesia, atau bahkan mungkin di luar negeri, sehingga banyak yang bisa datang ke Ruteng untuk kemudian menyaksikan festival ini yang puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2026 di Kota Ruteng. Kami mengundang semuanya untuk boleh menyaksikan acara ini. Dan mohon doa agar kegiatan ini boleh berlangsung lancar, aman, tertib, dan sukses. Demikian,
0: Bu Angel. Amin dan luar biasa. Terima kasih Bapak Staf untuk kesempatannya pagi hari ini sudah berbagi dan juga menyempatkan waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Salam sukses selalu Bapak untuk kegiatan nanti dan juga untuk kegiatan Festival Golocuru di bulan Oktober. Salam sehat Bapak pagi hari ini.
1: Terima kasih. Terima kasih, sukses selalu.
0: Terima kasih, selamat pagi. Baik pendengar dimanapun berada, demikian informasi launching terkait dengan Festival Golocuru di tahun 2026. Dan semoga dengan adanya kegiatan ini menjadi awal yang baik menuju penyelenggaraan festival yang semakin berkualitas. Dan juga harapannya Festival Golocuru ini tidak hanya memperkuat nilai iman dan budaya, tetapi juga menggerakkan sektor pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manggarai. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi mengklaim Menteri Keuangan Purbawa Yudi Sadewa minta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan Kemenkeu. Namun faktanya pendengar, klaim ini tidak benar. Dilansir dari tanbreakhoax.id, tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Tautan ini juga kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video ke situs pendeteksi AI hivemoderation.com, hasilnya audio tersebut adalah hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Informasi ini pendengar kami rangkum untuk Anda dari laman resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipit gini.
1: Sedang mendengarkan kami di 100.5 F.
2: Pendengar RRI dimanapun berada, pukul 9 lewat 10 menit kami akan hadir kembali dialog interaktif Plan Together, Grow Together untuk Anda di kesempatan pagi hari ini yang dipandu oleh rekan kami ada John Sugi dan juga narasumber kami ya di pagi hari ini untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI ND, saya John akan menjadi pemandu acara selama sejam ke depan. Dan di pagi hari ini adalah suatu hal yang luar biasa, di mana kita akan mendapatkan kunjungan spesial dari teman-teman mahasiswa University of Singapore yang punya kegiatan yang luar biasa keren, yang memilih Moni sebagai tempat aktivitas yang cukup menarik. Ini ada hubungannya dengan alam. Dan tentunya di pagi hari ini semangatnya luar biasa teman-teman di pagi ini ya, karena mereka juga barusan melakukan kegiatan tanam 100 pohon di Moni yang tentunya sebuah kegiatan yang sangat punya dampak luar biasa buat alam kita ke depannya. Dan good morning to all of us students, professor yang sudah sempatkan waktu untuk datang ke Moni tentunya. Dan sebelum kita mulai, saya mau sapa dulu para tamu dan juga audiens yang sudah hadir di pagi hari ini. Selamat pagi buat Bapak Camat Anselmus Ngama. Selamat pagi Bapak. Ada juga Bapak Lurah Kepala Desa Bapak Rafael Rangga. Selamat pagi. Bapak Ketua Komite Bapak Agustinus Tibo. Selamat pagi Bapak. Ada juga Korwas Dikmen Kabupaten ND Ibu Dr. Anda Wahyuni Budiasi MPD. Selamat pagi Ibu. Ada juga Kepala Seksi Pelayanan Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Bapak Yohanes Yetro Wenggo SS. Selamat pagi Bapak. Dan tentunya ketiga narasumber yang sudah hadir di acara spesial ya di SMKN 7 ND di Moni pagi hari ini. Dan kita langsung perkenalkan ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Ada Dr. Tan Lai Yang. Selamat pagi dokter, welcome to Moni. Ada juga Bapak Thomas Bekota SPDGR selaku Kepala Sekolah SMN 7 ND. Selamat pagi Bapak. Dan kakak yang paling cantik di pagi hari ini ya, ada kakak Beata Maria Kuryawati Apu SPD MSC CHE. Selamat pagi kakak Beata. Apa kabar kakak Beata?
3: Sehat luar biasa.
1: Sehat luar biasa. Professor, how are you? Very good. Bapak, apa kabar?
4: Baik, baik.
1: Oke, saya izin duduk. Pemirsa dan pemirsa RRI. Baik, di program yang spesial ini tentunya kakak Beata dan teman-teman punya tujuan yang sangat menarik untuk dilakukan ya, sampai ke Moni bahkan kakak Beata dan juga Bapak Kepala Sekolah tentunya juga ini sangat welcome dengan teman-teman juga yang jauh-jauh dari Singapura untuk punya satu kegiatan yang sangat keren untuk dilakukan ya teman di pagi hari ini. Dan juga to all of the students from University of Singapore, we are so happy to have you guys here. Are you guys so excited in Moni so far? Yeah. Okay, can't wait to talk you guys later on. Okay, so kita mulai dialog kita di pagi hari ini. Saya mau ke kakak Beata dulu, ya. Kakak Beata, sapaannya, ya?
3: Beata.
1: Kakak Beata, baik kakak. Kakak, ini kegiatan yang sangat luar biasa kalau saya bilang ya, karena ini melibatkan student dari luar negeri juga dan mungkin jarang-jarang lakukan juga, kakak ya. Dan apa maksud dan tujuan dilaksanakan program ini, kakak? Silakan.
3: Baik, selamat pagi untuk kita semua. Jadi tujuan melakukan program ini sebenarnya adalah proyek mahasiswa dari University of Singapore. Mereka datang ke sini untuk menanam pohon. Mereka memperhatikan dan sangat peduli dengan lingkungan dan alam, tentang juga penghijauan. Jadi salah satu proyek yang baik dari Profesor Tan dan teman-teman adalah mereka datang ke tempat kita dan mengapa mereka memilih tempat kita? Karena menurut mereka Indonesia, khususnya Moni dan lebih khusus lagi di SMK Negeri 7 ND yang ada di Moni itu punya udara yang baik, punya hutan, punya kebun yang baik. Jadi they come to here for planting together with SMK Negeri 7 ND di Moni.
1: Wah, luar biasa. Give applause buat Kakak Biata dulu nih. Ini kegiatan yang luar biasa. Such an amazing activities from Kakak Biata and you guys coming so far from Singapore to planting 100 trees in this place. And absolutely, this will be a better chance to students from Singapore and actually visiting Moni for the very first time. Okay. Dan Kakak, kalau misalnya untuk kegiatannya sendiri, apakah Kakak Biata yang terlibat sendiri di kegiatan ini ataukah ada pihak-pihak yang juga terlibat dalam kegiatan ini, Kakak? Apakah ini perdana atau seperti apa?
3: Baik. This is the first time. Memang ini perdana. Namun kita terhubung dan terkonek, artinya kita memiliki komunikasi dua arah yang baik antara Universitas Singapura, Profesor Tan, saya dan SMK Negeri 7 Moni. Jadi tiga poin ini merupakan benang merah sehingga kita memiliki komunikasi yang baik hari ini terjadi. Yang perlu saya sampaikan adalah pohon disumbangkan atau dibeli oleh universitas dari Singapura, University of Singapore. Mereka membeli pohon 100 pohon dan mereka mendatangkan mahasiswa sendiri untuk menanam langsung. Pohon tidak disediakan. Wow. Jadi SMK Negeri 7 Moni, SMK Negeri 7 ND di Moni menyediakan tempat, menyediakan lahan, namun pohon dibeli oleh Universitas Negeri Singapura.
1: Seperti wow, itu. Such an jadi amazing mereka, job, Professor. Great, give applause to Professor Tani pagi hari ini. Keren ya. Disiapkan langsung pohon-pohonnya, tanam-tanamnya dari University of Singapore untuk ditanamkan di Moni. Ini suatu hal yang luar biasa, betul diapresiasi Kakak Biata dan juga teman-teman yang juga sudah terlibat dalam kegiatan ini. Saya mau ke Bapak Kepala Sekolah dulu. Selamat pagi Bapak. Bapak, ini dengan adanya kunjungan dari teman-teman mahasiswa Singapura yang mungkin ini mungkin perdana buat SMKN 7 ND di Moni, seperti apa nih Bapak tanggapannya untuk kegiatan ini? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Sebagai insan beriman, saya patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan profesiat atau apresiasi besar buat Biata, dan juga terima kasih banyak buat Profesor Tan karena sudah bersedia datang ke Moni. Memang kita ini daerah pariwisata, daerah, jadi jurusan sekolah saya punya ada tiga jurusan, ATPH atau agrowisata tadi, pertanian, yang berikut perhotelan dan juga usaha pariwisata. Jadi kesempatan pada saat datang ke sini sebenarnya sinkron. Lahan yang kita tanam di atas itu adalah lahan agrowisata. Dan kedepannya, jadi harapan saya tidak hanya kali ini, mungkin bisa berlanjut teman-teman dari Singapura untuk datang ke sini, lihat lagi tanaman yang sudah ditanam ini masih, maksudnya bertumbuh, berkembang seperti itu. Jadi tidak hanya hari ini kita tanam, tapi besok lusa kesini lagi. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman dari Singapura.
1: Itu. Such an amazing job. Terima kasih Bapak ya. Luar biasa, ini perdana. Ada teman-teman dari Singapura yang bertamu di sekolah Bapak. Dan tentu ini menjadi suatu kegiatan yang luar biasa, punya jalan koneksi yang baik. Dan semoga saja ini bukan yang terakhir dilakukan, tapi ada second chance, third chance, a lot of chance ya, untuk visiting Moni dan juga planting 100 trees in another chance ya, especially. Dan Bapak, apakah mungkin dari SMKN 7 ND di Moni mungkin ada proses penerapan cinta lingkungan yang pernah dilakukan atau mungkin yang sedang berlangsung nih Bapak? Silakan.
4: Baik, ini kalau di cinta lingkungan pasti, karena latar belakang orang tua yang sekolah di Moni ini, anak-anak siswa saya itu adalah anak-anak petani. Tentu mereka sudah terbiasa dengan menanam. Ketika saya bersama Ibu Biata menyampaikan bahwa teman-teman dari Singapura, adik-adik mahasiswa itu melaksanakan pengabdian masyarakat ini antar negara nih, bukan lagi dari Singapura ke Indonesia, jadi sudah antar negara. Jadi antusiasnya mereka itu, mereka menyiapkan memang lahan, menggali lubang, membuat tanaman pupuk organik. Jadi mereka sudah antusias. Hanya karena bertepatan, minta maaf, ini anak-anak saya yang kelas 2 ada pergi PKL ke Labuan Bajo. Jadi pariwisata semua ke Labuan Bajo, yang pertanian ke Kupang nanti. Dan yang ini ada hanya kelas 10 saja. Jadi sehingga kita lihat tadi anak-anak itu yang hadir tuh hanya kelas 1. Jadi itu gambarannya. Jadi seperti itu.
1: Tapi tetap mungkin rasa excitingnya dari adik-adik juga luar biasa ya. Karena kapan lagi mendapat kunjungan spesial ya dari teman-teman luar negeri Singapura dan juga profesor yang hebat di depan kita, yang duduk di depan kita nih, teman Pro 2 ya, dan juga teman-teman di siang hari ini. Dan I would like to go to you, Professor. Ya, kita mau ke Profesor dulu. Kita akan ngajak ngobrol-ngobrol Profesor. Welcome to Moni, Professor. First of all, what do you think about Moni, Professor? About nature and scenery in here.
5: Hello, very happy to be here. I'm from Singapore, and you all know that Singapore is a very small country, and so we are just amazed at the mountains, the forests, the rivers that we are seeing here. Of course, we are very amazed also as we walk to the school and we walk past the villages and the colorful houses. Yes, we like Moni very much.
1: Wow, jadi Dr. Tan ini sangat-sangat amazed ya, sangat takjub akan indahnya alam Moni. Ya, karena begitu banyak pohon-pohon, hijaunya juga luar biasa, dingin juga cuacanya, yang juga kayaknya mungkin ini pengalaman pertama juga bagi teman-teman di University of Singapore ya. So, Professor, this program, Plant Together, Grow Together, Planting 100 Trees, what do you think about the program, community service program, yang memang ini menjadi one of the best program that you do to students also, like care a lot about nature itself. So what do you think about this program and the benefit of the student itself?
5: I'm a medical doctor, and we learn that every person is precious, right? Every life is precious. But we also learn that every tree is precious. Because there's no healthy people without healthy environment, right? There's no healthy people without healthy environment. And one of the best way to create a healthy environment is to plant trees. So this program from the National University of Singapore encourages our students to learn from neighboring countries in ASEAN, Indonesia, Vietnam. And one of the best ways of learning is to interact with the community. And one of the best ways of interacting with the community is to plant trees together. Okay. Why plant trees? Because it's something which we Singaporeans actually don't know how to do.
1: Oh, okay.
5: For many of us, it's the first time climbing up the mountain. And This is a precious opportunity for us to learn from Indonesia. And we are very happy to be here.
1: Okay, jadi itu salah satu hal yang mungkin bisa membedakan antara Singapura ya, kota yang sibuk ya. Busy city, I could tell, Singapore. Jadi memang bukan cuma alam yang berharga, tapi pohon juga berharga. Kenapa itu profesor bisa sampai bawa 100 pohon untuk tanamkan ke sini? Karena memang ya alam juga sangat berharga, yang butuh kepedulian juga yang luar biasa dari masyarakat Indonesia pada saat ini juga. So before Moni, Professor, have you guys visited another places to do the same thing?
5: Yes, I'm with this college called Presidential College 4, RC4, and this is part of our Southeast Asia Friendship Program, SFI, Southeast Asia Friendship Program. We have planted trees in Pulau Sumba, Waingapo, for about 4 years, almost 1,000 trees already.
1: Okay.
5: We have planted trees in Lombok, near Rinjani for 3 to 4 years, another 500 trees, and also in the school.
1: Okay.
5: And this college has also planted trees in Waloka. And Waloka is very special because they planted mangrove. It's not easy to plant mangrove. You have to walk in the mud. Yep. And so have planted mangrove in Waloka 3 times already. So this is the first time we're in Moni, and the first time we have to climb up the mountain.
1: And great.
5: First time we have to climb down the mountain, and we are very thankful to be here. And thank you, especially we planting tree is difficult, but watering the tree is going to be more difficult. And we are very thankful to the students who will now look after the tree and water the trees.
1: Wow, that's an absolutely great for you, Professor. Ya, jadi untuk Profesor sendiri juga sudah melakukan hal yang sama juga di Sumba, Lombok, dan juga Waloka, teman Pro 2, teman RRI ya, yang memang ini juga menjadi salah satu aktivitas yang harus disupport ya, harus butuh support dari semua kalangan masyarakat, di mana alam saat ini sepertinya makin kesini kita melihat banyak penambangan pohon liar ya, akan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, dan juga mungkin anak-anak muda khususnya Kakak Beata dan juga Bapak Kepala Sekolah yang mungkin bisa dibilang sibuk akan gadget, para milenial Gen Z khususnya yang mungkin atensi mereka sudah agak sedikit berkurang akan alam mungkin ya. Sedikit some of them mungkin akan care buat alam, tapi some of them

0: are behaving like this because of our impression on them. Okay, so I think we need to engage the young people and stir their imagination.
1: Okay.
0: And they actually will come forward. For example, this class.
1: Okay.
0: I'm very proud of them. Because we don't stay in a hotel. In Waluka, we stay in the fishing village. Okay. It's their first time. We tell them there is no hot shower. Okay. We tell them there's no shopping mall. No Starbucks. But we only have 20 places and 80 people apply. Okay. So it's the young people are interested to make a difference. Okay. But they will make a difference in their own way. Yeah. Not my way. They have to discover different ways of doing things. Okay. And so I feel that our generation, for my children and my grandchildren, my role is to open the door and they will explore and do things, but maybe differently, but we should encourage them.
2: Okay, jadi adik-adik ini memang harus melakukan itu dengan cara mereka sendiri dan kemauan mereka sendiri, bukan karena dipaksa. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI, betul-betul mereka doing this thing karena memang kan care akan alam, peduli akan alam, bukan karena paksaan ataupun sebagainya. Harus their will, teman pemirsa dan juga pendengar RRI ND untuk pagi ini. Saya mau ke Kakak Beata. Kakak Beata, untuk alam pada saat ini, khususnya Indonesia, bagaimana Kakak Beata melihat alam Indonesia pada saat ini? Akankah alam Indonesia sudah mengalami banyak perkembangan yang baik atau malah menjadi banyak hutan Indonesia yang justru semakin berkurang karena ada infrastruktur, Kakak? Silakan.
3: Baik, kita bicara tentang Indonesia ya, secara umum. Perkembangan yang baik itu adalah perkembangan teknologi. Namun dalam perkembangan teknologi yang baik, ada juga dampak negatif. Dampak negatif terhadap alam itu adalah di mana karena berkembangnya teknologi, orang ingin men-change, merubah alam yang natural tadi, mereka rubah dengan ide mereka yang sudah mereka sesuaikan dengan perubahan teknologi. Nah, di sini salah satu dampak negatif. Kalau kita berbicara tentang MDGs, SDGs, saya kira perhatian kita kepada hutan bisa kita awali hutan ya. Bisa kita awali mulai didikan dari dalam rumah. Kita perhatikan dulu pekarangan yang ada di sekitar rumah, bagaimana menanamkan. Saya sepakat dengan Profesor Tan bahwa kita tidak bisa merubah cara pandang orang muda,
1: yes,
3: atau kita tidak bisa mempus mereka, tapi kita bisa mendampingi mereka untuk memberikan pandangan yang baik bahwa Anda bisa mencintai hutan, tapi Anda mencintai dari diri Anda sendiri, bagaimana mereka mengaktifkan atau bagaimana mereka ikut menanam sesuatu di pekarangan rumah. Karena berita terakhir yang sering saya lihat bahwa hutan di Indonesia sudah banyak ditebang. Kita jangan bilang bahwa Indonesia kaya akan udara, tapi pohon itu adalah ibu. Kalau pohon itu ditebang, kita kehabisan udara. Orang dari luar negeri datang ke sini ya, kalau kita bicara tentang turis, they come to here karena kita punya udara yang segar. Jalan ke Waturaka, pemandangan indah, udara yang segar itu sudah nilai jual, Pak. Belum yang lainnya, mereka melakukan activities planting, ya. Itu juga mereka mengambil udara yang segar. Jadi secara keseluruhan Indonesia memang memiliki hutan yang sangat lebat, tapi hutan itu dengan perkembangan teknologi sudah dikemas dengan dampak-dampak negatif. Saya kira seperti itu.
2: Oke, baik, Kakak Beata, ini juga menjadi satu hal yang perlu di concern ya, yang perlu dibutuh atensi juga oleh semua masyarakat Indonesia, khususnya dengan adanya infrastruktur di mana-mana. Kita doakan saja agar alam indah kita ini tetap terjaga sepanjang masa, Kakak Beata. Saya mau ke Bapak Kepala Sekolah dulu. Bapak, melihat alam Moni sejauh ini, Bapak, apakah alam Moni masih tetap terjagakah sampai saat ini? Dan apakah masyarakat di Moni betul-betul care akan alam Moni? Dan apa yang mungkin bisa dilakukan dari

0: SKMGN 7 Nidimoni ini untuk bisa terus menjaga alamoni tetap asri. Karena bisa dilihat Bapak Kepala Sekolah bahwa banyak turis yang kunjung ke Moni selain di Kekelemutu, ya mereka juga pasti menikmati alam yang dingin dan sejuk seperti ini, mungkin jarang mereka dapatkan di perkotaan atau tengah kota nih. Bapak silakan.
1: Baik. Saya rasa masyarakat Moni atau anak-anak saya sekalian ini itu hidupnya dengan alam. Karena mereka itu alam tidak lepas dari adat. Jadi masyarakat di wilayah Moni ini mereka begitu akrab dengan alam sehingga tata cara dalam adat itu biasanya menyatu dengan alam. Kalau di tatanan adat itu biasanya kalau mau tebang hutan itu tebang pohon untuk rumah itu biasanya izin dulu dengan tata cara adat. Jadi kalau di Moni sendiri pasti mereka menjaga betul-betul alam yang ada ini. Ya, habis yang berikut, yang di atas kita tanam tadi, di tempat di atas tadi, itu nanti mau dijadikan spot wisata agro. Jadi ketika tanaman buah tadi yang pohon buah tadi ditanam sudah hasil, akan kita undang juga para wisata baik lokal maupun internasional untuk ke atas, sambil ke atas sambil mencicipi buah yang ditanam tadi. Jadi seperti itu. Di sana tadi kita ada tanam durian, ada nangka, ada advokat, jadi seperti fruits. Itu ya. Dan ada juga jeruk, ini ada rambutan, dan juga ada buah naga. Jadi seperti itu ya. Jadi cukup lumayan di atas. Saya mengharapkan mungkin nanti ada perhatian dari pemerintah untuk sekolah kami sehingga kedepannya kita bisa punya homestay sendiri, sehingga teman-teman adik-adik saya dari Singapura ini bisa nginap di kami. Jadi kami juga bisa sungguhkan dengan tarian-tarian adat atau cerita daerah kami dalam bentuk tarian. Jadi mungkin kedepannya ini menjadikan program baik. Jadi saya juga mengharapkan bantuan dukungan dari pemerintah, terutama pemerintah pusat untuk SMK 7 ini. Kalau dari NTT sendiri, Bapak Gubernur luar biasa dengan programnya One School One Product. Jadi sekolah kami sudah bergiat punya kriya dari muatan dari teman di mata pelajaran prakarya. Di sini pertanian lagi membentuk pertanian tomat dengan menanam bibit sekitar 1000 lebih tomat. Jadi seperti itu, mudah-mudahan ke depan berhasil dan boleh Bapak Gubernur dengan Bupati Kabupaten Ende bisa hadir untuk panen raya lah, seperti itu. Dan juga panen raya di atas yang
0: wow
1: ditanam oleh teman-teman dari Singapura.
0: Keren Bapak. Ya. One school, one product ya. One school, one product. Satu sekolah, satu hal yang bisa dilakukan, satu produk yang bisa diciptakan. Mungkin dari SMK 7 Ende Dimoni ini bisa punya tanaman buah sendiri yang mungkin bisa menarik para wisatawan untuk visiting kebun buahnya ya. Foto-foto di sana juga bisa teman para pendengar juga pemirsa RRI ND ya. Dan ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat-sangat sekali lagi butuh support oleh kita semua yang ada di ruangan ini, dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI yang sedang mendengarkan kita di siang hari ini, di mana kita tidak boleh melupakan alam karena alam adalah rumah kita ya. Professor, I will go back to you again, Professor. So, what can you see the worst impact or the worst effect if society nowadays neglected the nature?
2: Our impact on nature.
0: Yes. If they ignore the nature.
2: I think we have to take care.
0: Okay.
2: We have to take care of the environment, just as we take care of our own body. Okay. I want to show an example.
0: Oh, sure, definitely.
2: Okay, I asked my student to volunteer to be a tree.
0: Okay, demonstration.
2: Pohon.
0: Okay,
2: hurry, please come.
0: Come on, guys.
2: One person to be a tree.
0: Come on,
2: tree.
0: Come on. Okay. Give applause to both of them.
2: Okay.
0: Okay. Can you guys introduce yourself, please?
2: Tell me your name and your faculty.
0: Introduce yourself,
2: that you
0: please.
2: Are studying.
0: Come on.
3: Hi. My name is Shrikant. And I'm from the College of Design and Engineering.
0: Shekhar.
2: So, College of Design and Engineering. And he is now our tree. Pohon.
0: Okay, hello Shekhar. Okay.
2: Okay, introduce yourself.
4: Hi, I'm Xing Yun and I'm from the Faculty of Science.
2: Faculty of Science, Xing Yun, Faculty of Science. And I learn so much from farmers.
0: Okay.
2: Okay? I'm a university professor, but I learn so much from farmers. One day, I saw a farmer watering a tree. So now, please water a tree. Water the tree. Okay? And water the tree.
0: Okay. They symbolize a tree, guys.
2: Yeah, okay. So, I was surprised one day when I was walking with a farmer and he was watering the tree. He didn't water here. He watered here. And here. And here. And here. Bagaimana? Why? Why the farmer don't water here?
0: But yeah,
2: sedikit air sini, but banyak air di sini. Why? Any answer? Why?
0: Because the tree can absorb the water.
2: But why so far from the tree? Yeah, the roots. Bahasa roots is
0: akar.
2: Okay, so I learned from the farmer. He's looking at the daun, the leaf, right? And the branches. Branches is? So he look where the leaf end, he go down. This is where he water. Right? So he water far away from the tree because the roots are there. All right? So, are you a happy tree?
3: Yes.
2: Yeah.
0: Oh, Shekhar is a happy tree. Thank you, Shekhar.
2: So, our challenge today is
0: Thank you, Shekhar.
2: In terms of environment, our challenge today is we only look at today. We never look far away.
0: Oh, I see. Symbolize it.
2: Yeah.
0: Okay.
2: So, if our systems, our school, our government only look just today and never look far away, I think it will have a negative impact on the future.
0: Wow, thank Professor, you. Ya. Jadi kalau misalnya kita menanam pohon itu tuh dampaknya cuma dilihat hari ini saja, tapi kita melupakan sejauh ke depannya, itu nanti justru akan berbahaya nantinya. Kalau kita cuma peduli hari ini saja, tapi kita tidak peduli untuk terus menjaganya sampai ke depannya. Maka itu akan rusak nanti yang dilakang oleh waktu. Pemirsa dan juga pendengar RRIND, kita akan break sejenak. Pendengar dan juga pemirsa RRIND, kita akan menyambut sebuah tarian yang merepresent local culture di Moni, ya. We are going to see a dance, a traditional dance from SMKN 7 ND Moni. So yes sir, yes welcome. Kita beri pertama dulu untuk teman-teman dari SMKN 7 ND di Moni.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 di mana pun berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan saat ini Anda bersama kami tim Florata siang ini. Saya Joanna dan juga rekan Aventino akan hadir menemani Anda sampai dengan pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan beragam acara yang sudah kami siapkan. Di antaranya sesaat lagi kami akan hadirkan program acara Kita Indonesia yang akan membahas topik siang hari ini ya, terkait dengan Pancasila sebagai perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Namun sebelum itu kami akan hadirkan satu informasi ya untuk Anda dari PT PLN Persero, informasi keselamatan ketenaga listrikan dari PLN Persero unit layanan transmisi gardu induk Flores dan unit pelayanan pusat listrik ND. PLN menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan serta keandalan sistem kelistrikan di Pulau Flores dengan cara 1. Mengawasi dan mengingatkan anak-anak agar tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik tegangan tinggi maupun di sekitar gardu induk karena sangat berbahaya dan dapat mengganggu penyaluran tenaga listrik. 2. Tidak beraktivitas di bawah tower saluran udara tegangan tinggi atau SUTE seperti mendirikan bangunan, menjemur pakaian, mengikat ternak, ataupun beristirahat saat berkebun. 3. Menjaga seluruh fasilitas kelistrikan dengan tidak merusak maupun mengambil komponen atau aksesori yang terdapat pada tower transmisi, gardu induk, pembangkit maupun instalasi kelistrikan lainnya. 4. Segera melaporkan kepada petugas PLN apabila terdapat pohon yang tumbang, yang tumbuh atau berpotensi mengenai jaringan listrik tegangan tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara aman. Menghindari pembakaran lahan di sekitar area pembangkit, tower transmisi, gardu induk, maupun instalasi kelistrikan lainnya karena berpotensi menyebabkan gangguan pasokan listrik serta kebakaran. Dengan kerjasama dan kepedulian kita semua, sistem kelistrikan di Pulau Flores akan tetap aman, andal, dan terjaga demi kenyamanan serta keselamatan masyarakat. PT PLN Persero hadir untuk memberikan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia.

0: dan segar.
1: Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada saat ini di Florata siang ini. Seperti yang sudah saya informasikan ya, bahwa sesaat lagi kami akan menemani Anda dalam acara Kita Indonesia dengan menghadirkan topik kali ini, Pancasila sebagai perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Dan kami juga akan menghadirkan narasumber kita ya, Bapak Carolus Charles Bego SHMSC, yang merupakan salah seorang dosen tetap program studi ilmu hukum Universitas Flores. Dan seperti apa perbincangan kita di siang hari ini terkait dengan Pancasila sebagai perekat persatuan di tengah keberagaman, kami akan menghubungi Bapak Charles ya. Halo, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akan mencoba kembali menghubungi Bapak Charles ya, untuk berbincang terkait dengan topik kita di siang hari ini ya, Pancasila sebagai perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Dan

0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Charles ya. Kita akan berbicara tentang Pancasila sebagai perkat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Pagi, selamat pagi Bu.
0: Ya, salam sehat dan semangat selalu ya Bapak di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sehat dan juga semangat ya Bapak.
1: Ya, sehat.
0: Baik Bapak, kita berbicara tentang Pancasila sebagai perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Nah Bapak, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang sangat beragam ya. Ini kenapa nih Pancasila dinilai mampu menjadi perekat persatuan bangsa hingga saat ini Bapak?
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu. Selamat pagi untuk pendengar semuanya. Mengapa Pancasila dirancang sebagai ideologi untuk merekatkan persatuan bangsa yang beragam ini? Karena para pendiri FADER memikir bahwa untuk menyatukan keragaman ini dibutuhkan yang namanya dasar negara, yaitu Pancasila. Mengapa Pancasila menjadi perekat? Karena Pancasila hadir bukan untuk memihak golongan tertentu atau pihak tertentu atau orang tertentu, tapi Pancasila mampu menaungi seluruh elemen bangsa yang beragam ini yang ada di Indonesia, sehingga sampai saat ini Indonesia tetap utuh menjadi sebuah negara kesatuan yang tak terpisah. Itu Ibu.
0: Baik Bapak, nah bagaimana menurut Bapak memaknai semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini Bapak?
1: Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi menurut saya semboyan ini masih sangat relevan dan memang masih dimaknai oleh seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya orang tertentu tapi seluruh bangsa Indonesia. Buktinya sampai saat ini, walaupun namanya dalam kehidupan beragam ini pasti akan terjadi konflik, tetapi konflik itu mampu menjadi justru perekat lagi untuk yang beragam ini. Jadi tetap dijunjung tinggi yang namanya kebersamaan itu untuk menciptakan satu persatuan.
0: Oke, baik Bapak. Nah, saat ini dengan hadirnya teknologi yang berkembang dan juga cukup canggih ya, apa saja nih tantangan terbesar dalam menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan suku, agama, kemudian budaya dan juga pandangan politik nih Bapak?
1: Berkaitan itu memang jawabannya agak susah ya, karena ini tergantung dari pribadi masing-masing orang. Untuk menyikapi perbedaan suku, agama, budaya dan pandangan politik ini. Namun saya coba untuk menyampaikan bahwa tantangan terbesar yaitu adalah kemampuan mengolah emosional atau emosi diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi ketika kita berhadapan dengan suku lain, agama lain, budaya lain dan pandangan politik lain. Jadi di sini kecerdasan emosional kita lah yang harus dibutuhkan sehingga kita mampu memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan untuk itu supaya kecerdasan emosional itu bagus, maka menurut saya itu masing-masing kita itu mungkin di pertemuan wawancara sebelumnya itu saya tekankan bahwa ego diri kita itu yang harus kita singkirkan sedikit demi kepentingan kebersamaan kita, demi kepentingan kelompok kita yang lebih besar. Jadi itu menurut saya.
0: Baik Bapak, dah bagaimana nih peran nilai-nilai Pancasila saat ini dalam mencegah munculnya sikap toleransi?

0: intoleransi, konflik sosial. Okay. Maka tadi saya sampaikan Pancasila hadir itu adalah kesepakatan bersama para founding father untuk bangsa Indonesia atau general agreement. Kesepakatan bersama ini harus diikuti oleh kita semua sampai saat sekarang ini. Mm-hmm. Karena kesepakatan bersama ini para pendiri bangsa melihat bahwa mari kita bangsa yang beragam ini dalam hidup harus menekankan bagaimana sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus lebih baik sehingga jangan terjadi konflik. Juga mari kita jadikan Pancasila ini sebagai hukum tertinggi.
1: Okay.
0: Atau ground norm, normal, norma yang dirancang khusus untuk mengelola perbedaan kita ini. Mm-hmm. Jadi kalau perbedaan kita ini tidak ditegakkan hukum yang baik, maka akan terjadi konflik terus gitu. Jadi mm-hmm. untuk itu siapapun, baik pribadi maupun pihak institusi negara harus tegak untuk menjalankan yang namanya keadilan dan penegakan hukum itu.
1: Baik, Bapak. Nah, menurut Bapak, apakah generasi muda saat ini masih memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Nah, ini bisa dikasih alasannya apa nih, Bapak?
0: Ya, pertanyaan ini memang saya sering sampaikan. Mm-hmm. Kalau saya jawab tidak, berarti mm-hmm. apa gunanya kami yang mengajar tentang Pancasila ini? Okay. Di perguruan tinggi, baik di tingkat SD juga ada mengajar tentang Pancasila. Jadi mm-hmm. menurut saya jawaban Bapak, Pancasila ini ya, sampai saat ini generasi muda masih memahami dan mengamalkan, hanya yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya kekurangan dan kekhilafan.
1: Iya.
0: Saya rasa itu, kalau umpamanya kita mengatakan bahwa generasi muda tidak memahami dan mengamalkan Pancasila, saya rasa tidak. Justru sampai Indonesia ke depan mau merayakan berapa puluh tahun Indonesia merdeka ini, justru generasi yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kalau mm-hmm. tidak memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia sudah lama bubar.
1: Yeah.
0: Nah, kenapa? Karena orang sudah tidak ikut Pancasila dan sudah tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Justru karena generasi penerus ini mengamalkan, atau generasi muda ini mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sudah pasti dia memahami. Tidak mm-hmm. mungkin orang mengamalkan tidak memahami. Nah, jawaban saya seperti itu, Ibu.
1: Baik, Bapak. Nah, kita akan lanjutkan ya perbincangan kita di kesempatan siang hari ini dengan berbagai pertanyaan kemudian jawaban juga ya. Tapi kita break dulu, kita akan dengarkan Kilau Pancasila berikut ini.
2: Kilau Pancasila.

sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan, apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini? Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya

0: kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Prosatu dimanapun berada, kembali lagi ya kita berbicara tentang Pancasila bersama Bapak Charles ya. Dan pendengar, kalau tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan bagaimana peran nilai-nilai Pancasila ya dalam mencegah munculnya sikap intoleransi dan juga konflik sosial, dan juga apakah generasi muda yang saat ini masih memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, Bapak Charles dan juga pendengar ya, ini kalau menurut Bapak Charles nih ya, bagaimana nih pendidikan khususnya di perguruan tinggi dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya dipahami sebagai teori tetapi juga dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat nih Bapak?
1: Pertanyaan sangat bagus. Kebetulan saya berkecimpung di perguruan tinggi. Mm-hmm. Di perguruan tinggi kami mengajar tentang Pancasila tidak hanya sebatas teori, tetapi mampu menggerakkan mahasiswa untuk keluar dari ruang kelas, untuk dikenalkan dengan lingkungan sekitar atau di masyarakat di mana mahasiswa itu berada. Mm-hmm. Sehingga mahasiswa itu dicerdaskan emosionalnya, sehingga mereka peduli kepada lingkungan sekitar.
0: Okay.
1: Dengan dikaitkan dengan teori yang ada. Mm-hmm. Bagaimana kita mengenal bahwa tidak hanya kita satu agama, tetapi ada juga agama lain. Artinya bahwa tidak hanya kita yang percaya kepada Tuhan, tetapi ada sesama kita yang berdekatan dengan kita hidupnya, juga beriman dan percaya kepada agama lain. Mm-hmm. Juga kita mengenal bahwa ada manusia-manusia di sekitar kita atau orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dari kita. Mm-hmm. Jangan sampai kita hanya berbicara sila kedua. Mm-hmm. Tetapi perilaku kita tidak pernah memanusiakan manusia itu sendiri. Mm-hmm. Yaitu menolong orang, itu penting. Jadi kalau kita sudah peduli pada orang dan bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya, yaitu menegakkan hak orang dan bagaimana kita berkewajiban untuk menghormati orang, maka dengan sendiri akan terciptanya yang namanya kerukunan. Itulah persatuan. Hmm. Itu yang masuk di sila ketiga. Jadi saya rasa itu yang harus kami lakukan, dan tidak hanya baru-baru ini, tidak, itu sudah lama kami lakukan itu.
0: Okay.
1: Jadi di perguruan tinggi khususnya di UNPLOR, di Universitas Flores, kita melakukan seperti itu. Pendidikan Pancasila itu tidak, kalau umpamanya kita hanya mengajar teori, itu bagaikan tubuh tanpa roh.
0: Mm-hmm.
1: Ada nilai-nilai Pancasila tetapi hampa, dia tidak ada apa bukti nyata bagaimana. Mm-hmm. Kau mengamalkan bahwa kau percaya pada Tuhan, tetapi yeah, ciptaan Tuhan kau tidak menghargai. Justru itulah yang kita bawa mahasiswa itu keluar dari ruangan kuliah. Mm-hmm. Untuk dikenalkan dengan lingkungan, membantu dan kadang-kadang kami dengan membersih lingkungan. Okay. Di sekitar gereja, di masjid, di pura dan lain-lain. Dan mm-hmm, itu kami sudah lakukan sampai sekarang ini. Jadi itu Ibu.
0: Baik Bapak. Nah, di era media sosial seperti sekarang ini ya, informasi yang beredar itu seringkali memicu perpecahan nih Bapak. Bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman dalam bermedia digital atau bermedia sosial Bapak, menurut pandangan Bapak sendiri?
1: Oke, baik. Kalau bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman ya.
0: Uh-huh.
1: Jadi Pancasila dapat menjadi pedoman itu, maka kita melihat bahwa Pancasila itu sebagai ide atau gagasan kita dalam hidup. Itu dinamakan Pancasila sebagai ideologi.
0: Uh-huh.
1: Ide dan gagasan kita dalam kehidupan berarti tidak hanya kehidupan yang nyata, tetapi dalam media sosial juga kita harus melakukan itu. Jadi cara pandang kita, ya kita harus berawal dari sila pertama itu. Bagaimana okay, kita menyikapi bahwa Pancasila sila pertama itu ketuhanan yang maha esa.
0: Mm-hmm.
1: Tuhan itu adalah orang yang apa, pihak yang kita hormati, kita junjung tinggi, dan Tuhan itu adalah pencipta seluruh ciptaan. Mm-hmm. Tuhan yang ada di dunia ini termasuk di Indonesia. Oleh karena itu dalam kita bermedia sosial, maka kita harus menghormati orang-orang yang menjadi ciptaan Tuhan itu. Jadi tadi seperti yang saya katakan di awal, bagaimana kecerdasan emosional kita dalam menyikapi itu. Ada hal-hal yang baik, ya kita terima. Ada hal-hal yang tidak baik, kita tidak perlu menyikapi atau menanggapi itu. Itulah kecerdasan emosional. Atau sering di bahasa umum katakan bahwa kita menyaring ada hal-hal yang baik atau memfilter hal-hal yang baik, kita tampung, itu baik untuk kita dan baik juga orang lain, silakan. Tetapi kalau tidak baik, jangan kita sebarkan, karena itu menyurut konflik yang berkepanjangan. Jadi saya rasa itulah kita bermedia sosial, dan itu kembali kepada pribadi setiap orang. Tapi saya yakin ketika kita memahami Pancasila dengan baik dan benar, maka akan tercipta kehidupan kita yang rukun, aman dan damai.
0: Oke, gitu. Baik Bapak. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana peran keluarga, sekolah dan juga masyarakat dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila nih Bapak?
1: Oke, bagaimana peran keluarga? Jadi sesungguhnya keluarga itu adalah apa ya, pendidikan awal, karena di rumah toh. Jadi saya yakin peran keluarga itu sadar atau tidak sadar sudah menjiwai nilai-nilai Pancasila, sudah memakai nilai-nilai Pancasila. Kenapa saya katakan begitu? Karena Pancasila ini hadir menjadi perkat keragaman kita, menjadi ideologi bangsa. Itu kan diambil dari atau kristalisasi nilai-nilai budaya kita. Budaya kita ya budaya Indonesia ini, budaya dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Jadi saya yakin bahwa ketika kita setiap keluarga dalam kehidupan sering berdoa, sering membantu sesama di dalam keluarga dulu, anak bantu orang tua, orang tua menyayangi anak, suami menyayangi istri, istri menyayangi anak, itulah kehidupan keluarga. Ketika kehidupan keluarga sudah bagus, saya yakin bahwa pelaksanaan tentang Pancasila itu sudah nyata ada. Hanya tidak mungkin kita mengatakan bahwa oh saya lakukan ini, itu sila pertama, itu sila kedua, tidak. Tetapi kebiasaan yang kita lakukan itu, itulah pemaknaan dari nilai-nilai Pancasila. Jadi ketika kita mendidik anak, misalnya anak mau pergi ke sekolah, lalu anak salim, itu berarti menghormati orang tua. Nah, sila pertama masuk, sila kedua masuk, sila ketiga masuk, empat masuk, lima juga masuk. Nah, kalau umpamanya penjelasan ini justru butuh waktu tuh Ibu. Jadi kalau umpamanya jawaban saya ya sebatas itu, mengingat waktu. Jadi peran keluarga itu sangat penting. Gitu. Begitu pun juga di sekolah. Nah, di sekolah itu sudah menurut saya itu ya sangat bagus, karena guru atau lingkungan sekolah ketika berhadapan dengan anak murid atau siswa, itu kan bukan anak kandung, tetapi bagaimana seorang guru itu melihat anak orang lain itu menjadi anaknya sendiri. Jadi dia mendidik menjadi orang yang baik. Nah, jadi
0: halo, oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akan melanjutkan ya perbincangan kita di siang hari ini ya bersama Bapak Charles. Halo, selamat siang Bapak. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.

0: Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kembali lagi ya bersama Bapak Charles nih. Halo, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Ibu.
0: Baik Bapak, nah ini kalau tadi peran keluarga, sekolah dan juga masyarakat ya untuk membentuk karakter generasi. Nah, apa nih dampaknya jika nilai-nilai Pancasila ini mulai diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa nih Bapak?
1: Baik, pertanyaan ini dampak jika nilai-nilai Pancasila diabaikan ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau diabaikan itu berarti kalau menurut saya tidak menutup kemungkinan Indonesia akan hancur dan bubar.
0: Oke.
1: Karena dalam kehidupan kalau kita kan sudah beragam ini, lalu tidak menjadi Pancasila sebagai pedoman hidup kita, itu sudah pasti akan terjadi perpecahan, konflik, dan berdampak pada disintegrasi bangsa. Berarti kita ini sudah tidak menjadi negara Indonesia, bisa menjadi negara-negara bagian yang lain.
0: Okay.
1: Gitu, menurut saya.
0: Baik, Bapak, ini yang terakhir nih. Apa pesan Bapak kepada masyarakat ya, khususnya nih untuk generasi muda ya atau anak-anak muda saat ini, agar terus menjaga persatuan dan menghargai keberagaman sebagai kekuatan bangsa?
1: Oke, baik. Pesan saya sebagai pendidik ya, sebagai pendidik, saya katakan anak-anakku sekalian atau generasi muda atau siapapun masyarakat di yang mendengar RRI Pro 1 ini, jangan ragu untuk hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalankan saja. Kalau umpamanya terjadi konflik, itu sudah pasti karena kita ini berbeda. Tetapi konflik itu jangan dibiarkan berlarut-larut, harus dapat diselesaikan. Karena kita ini adalah sama. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Berbeda hanya warna kulit, berbeda hanya karena kita berkeyakinan, tetapi sesungguhnya kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang sama. Mari hidup berdampingan, jangan sampai kita bermusuhan yang berkepanjangan, akhir nanti akan merugikan diri kita sendiri. Kita yang selama ini sudah bersatu, kita yang orang timur katakan bahwa kita ini atau ketorang ini bersaudara, maka bersaudara kita tidak hanya hari ini, bersaudara kita untuk selama-lamanya sebagai sebuah bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Itu menurut saya, dan pesan saya seperti itu. Jangan takut, jalankan terus perkembangan teknologi, budaya, apapun kita harus hadapi, karena kita ini manusia, kita ini bukan robot. Untuk itu mari sebagai manusia gunakan akal dan hati kita untuk bisa memfilter pengaruh-pengaruh yang datang, hal-hal yang baru, yang baik kita terima, yang tidak baik kita buang jauh-jauh. Itu menurut saya. Salam merdeka.
0: Baik, salam merdeka juga. Terima kasih Bapak, salam Pancasila ya tentunya. Dan sekali lagi terima kasih untuk waktunya siang hari ini ya Bapak. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita yang telah disampaikan Bapak ini dapat kita pahami bersama ya, bahwa Pancasila ini merupakan landasan yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia di tengah berbagai perbedaan ya, baik itu suku, agama, kemudian budaya, bahasa dan adat istiadat. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman untuk saling menghormati, menjaga toleransi, serta juga memperkuat semangat persatuan demi mewujudkan Indonesia yang damai dan harmonis. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, salam Pancasila.
1: So, yeah.

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Selamat siang mendengar Polo 1 dimanapun berada, ya. Masih di Florata siang ini ya, bersama saya Johanna. Dan pendengar, saatnya kami akan menghadirkan ya laporan langsung ya rekan Rovinus Hula, rekan reporter kami Rovinus Hula yang saat ini sedang berada di SPB Undao terkait dengan penertiban dan juga pengawasan penyaluran BBM bersubsidi serta menjaga terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh tim satuan tugas atau Satgas Pengawasan dan juga Penertiban BBM Bersubsidi Kabupaten Ende. Baik, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan reporter kami Rovinus Hula. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Silakan untuk laporannya saat ini.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini saya berada di SPB Undao. Pada pagi dan siang hari ini, pemerintah Kabupaten Ende yang sudah membentuk tim Satgas yang tergabung dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah Kabupaten Ende bersama Bapenda Ende dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende, pada hari ini mulai melakukan penegakan peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat di seluruh SPBU yang ada di dalam Kota Ende. Dan kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh tim Satgas yang ada di 3 SPBU. Dan saat ini saya berada di SPBU Dao. Tim Satgas tengah melakukan penertiban pengisian bahan bakar minyak yang bagi masyarakat, dan juga masyarakat yang mendapat rekomendasi untuk kegiatan di kelompoknya masing-masing. Namun saat ini juga selain di SPBU Dao, kami informasikan tim Satgas ini terbentuk dibagi 3 kelompok, termasuk di SPBU KM3 dan juga di SPBU Anggrek di Jalan Birajaya. Dan aktivitas ini tengah berjalan. Demikian informasi yang kami laporkan langsung dari lokasi. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan reporter kami ya Rovinus Hula untuk laporannya siang hari ini. Tetap semangat dan sukses selalu.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Mendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih ada informasi yang akan kami hadirkan ya untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini sambil Anda beraktivitas ya, baik itu di ruangan ataupun di luar ruangan ya pendengar. Tapi kami yakin sekali bahwa semangat Anda masih tetap menyala ya pendengar. Baik, informasi kami hadirkan ya terkait penghuni lapas didominasi kasus narkoba mencapai 53,81%. Pendengar, kasus narkotika masih menjadi penyumbang terbesar kepadatan lembaga pemasyarakatan lapas dan juga rumah tahanan atau rutan di Indonesia. Dari total 274.761 penghuni lapas dan rutan, sebanyak 147.849 orang atau 53,81% merupakan narapidana maupun tahanan kasus narkoba. Dan fakta ini menjadi sorotan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan di Jakarta pada 8 Juli 2026. Ia menegaskan persoalan overkapasitas lapas tidak bisa dipandang semata sebagai keterbatasan ruang hunian ya. Menurutnya akar permasalahan ini justru berada pada tingginya arus masuk perkara, terutama tindak pidana narkotika. Dan berdasarkan data yang dipaparkan dalam audiensi, kapasitas lapas dan rutan di Indonesia hanya mampu menampung 157.514 orang. Namun jumlah penghuni telah mencapai 274.761 orang atau sekitar 80% di atas daya tampung.

0: mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, Kapolri tinjau inovasi pupuk batubara lepas distribusi 80 ton untuk petani Riau. Dan pendengar, informasi selanjutnya, Kapolri meninjau operasional pabrik pupuk batubara PT Bursa Tani Futura Andita di Kabupaten Kampar, Riau. Peninjauan dilakukan untuk memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui inovasi sektor pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyaksikan penyerahan bantuan pupuk batubara kepada 5 kelompok tani di Provinsi Riau. Bantuan tersebut menjadi bagian sinergi Polri bersama PT Bursa Tani Futura Andita mendukung produktivitas pertanian. Kelompok tani penerima bantuan berasal dari Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, dan Kabupaten Siak. Bantuan diharapkan meningkatkan hasil panen sekaligus mendorong penerapan inovasi pemupukan di wilayah masing-masing.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk!

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami cukupkan sampai di sini menghadirkan ya beragam informasi untuk Anda, dan selanjutnya kami akan ajak Anda, khususnya umat Katolik, kita memuji Santa Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang sangat pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Argentina duel yang sangat menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan, Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Perkenalkan, saya Ibu Dominika Dapa, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Saya adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, khususnya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya juga adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua orang putra. Saya saat ini tinggal di kilometer 8, khususnya di Roreke. Saya saat ini juga sedang mendirikan teras baca yang saya namai Teras Baca Anmo. Teras baca ini saya dirikan dari tahun 2018, dan di tahun 2018 itu masih sifatnya belum berkembang baik karena masih sementara. Saya masih mengumpulkan 3-5 anak pada awalnya karena memang saya masih kekurangan referensi atau di sini dalam hal ini buku. Pada tahun 2019 teras baca ini berkembang lebih baik karena saya diberikan sedikit donasi untuk membeli buku. Jadi akhirnya saya membeli buku dan pada tahun 2022 teras baca itu mulai berkembang baik. Baik, teras baca ini saya dirikan karena saya merasa sangat berantusias untuk kampung saya. Kampung saya ini Kampung Mokekeso. Kampung Mokekeso ini belum lama, orang jujur saja masyarakat Kabupaten Ende pasti belum banyak yang tahu Mokekeso itu ada di mana. Mokekeso itu ada di kilometer 8 di Jalan Sultan Hasanuddin. Tepatnya di sebelah pohon beringin. Tapi saya tidak tinggal di pohon beringin. Saya berada di antara itu.

di belakang saya itu mereka sedang melakukan aktivitas belajar. Jadi aktivitas belajar yang kami lakukan di sini adalah aktivitas belajar non formal. Di situ ada kakak pendamping namanya kakak Ina dan kakak Intan. Jujur saja, teras baca ini saat ini di tahun 2022 sudah berkembang dengan baik karena banyak dukungan. Dukungan pertama itu diantaranya yaitu dari suami, dari keluarga saya tercinta, dari pihak RT sendiri, RT Mukekeso, dan yang berikut dari kelurahan yaitu dari Bapak Lurah Pak Andre. Alasan saya mendirikan teras baca Mukekeso ini, yang pertama saya suka literasi. Karena saya adalah seorang dosen pendidikan, jadi saya suka literasi dan saya bergerak di bidang literasi. Literasi itu ada literasi numerik, ada literasi yang sifatnya baca tulis. Dan alasan yang kedua adalah saya suka anak-anak. Saya suka sekali melihat anak-anak itu berkembang. Saya suka melihat anak-anak itu tertawa. Dan yang ketiga adalah saya ingin membangun kampung Mukekeso ini jauh lebih baik ke depannya dari sisi dunia pendidikan. Kenapa demikian? Karena pendidikan formal itu saya yakin dan percaya bahwa mungkin masih belum sampai 100% diserap oleh anak, sehingga mereka membutuhkan pendidikan non formal yang berada di luar, sehingga saya mengadakan teras baca. Jadi saya mau membantu para guru mengembalikan daya ingat anak di rumah. Jadi kami di teras baca tidak hanya memberikan materi, tetapi kami bertanya apakah ada anak yang punya PR, kami membantu mengerjakan atau meminta mereka mengerjakannya di teras baca. Itu. Jadi alasan yang berikut adalah saya ingin anak-anak ini maju dan mereka mampu bersaing dengan dunia luar. Teras bacaan MOK ini belum banyak dapat dukungan, baik itu dari pemerintah desa maupun dari pihak kelurahan ataupun dari pemerintah Kabupaten ND. Karena memang secara jujur saya memang belum terlalu mengenalkan teras bacaan MOK ini. Jadi untuk dukungan berupa donasi maupun donasi buku-buku itu masih kurang. Lalu di tahun 2019 saya mendapat banyak sekali support. Yang pertama itu donasi-donasi dari teman-teman dosen. Ada yang menyumbangkan saya 2-3 buku per orang. Lalu saya bawa ke rumah dan saya taruh di dos, karena kami belum ada rak buku seperti yang Bapak Ibu lihat di teras itu. Sehingga anak-anak yang datang ke rumah untuk belajar itu, mereka hanya duduk di teras, lalu saya keluarkan dos dan mereka belajar. Dan di tahun 2021 dan 2022, saya mulai mendapat dukungan. Dukungan yang pertama itu dari pemerintah di bagian kelurahan. Pak Lurah itu setiap hari Kamis, beliau membawa saya 30 buah buku. Karena dia tahu bahwa saya mendirikan teras baca. Berawal dari situ, saya sharing dengan Pak Lurah bahwa saya membutuhkan buku, dan benar saya didukung oleh Pak Lurah membawa saya 20-30 buku. Setelah itu saya membuat proposal. Saya membuat proposal dan saya kirim ke salah satu imam yang tugasnya di Hangalande, yakni Romo Manyus Rosi. Beliau membantu saya, memperkenalkan saya dengan salah satu ibu literasi
Ibu ini bergerak di bagian literasi yang bernama Ibu Maria. Dia ada di Kupang. Ibu Maria mendatangi saya dan Ibu Maria berjanji untuk mengirimkan banyak buku dari Kupang untuk saya. Nah, setelah itu saya juga diperkenalkan oleh Romo Manyus dengan Ibu Anggreni yang berada di Depok, Cibubur. Ibu Anggreni ini memasukkan saya pada salah satu grup, yaitu grup bedah rumah di Hangalande. Dan saya mendapat banyak support dari mereka yang berada di dalam grup itu. Mereka memberikan saya donasi uang sebesar 3.500.000. Uang itu awalnya saya membuat rak buku yang ada, yang Bapak Ibu lihat sekarang di belakang, dan saya beli tambahan buku-buku. Setelah itu saya dikirimi 650 buku dari Cibubur. Tapi buku-buku yang dikirimkan itu buku-buku berat, Bapak Ibu. Sehingga anak-anak saya terkadang mereka malas membuka dan membacanya. Tapi puji Tuhan, saya tetap bersyukur karena masih ada yang memperhatikan saya sampai saat ini bersama anak-anak saya. Saya untuk dukungan itu saya pertama mendapat dari keluarga saya, terutama suami selalu mensupport saya untuk membeli buku. Terkadang kalau beliau gajian, pasti saya mendapat 5-10 buku untuk ditaruh di teras baca, sehingga adik-adik dan anak-anak kami di kampung Mokekeso ini bisa baca. Kalau dan biasanya teman-teman saya di program studi, mereka biasa mengirimkan dongeng-dongeng, tetapi mereka pakai print di kertas putih supaya anak-anak di sini bisa baca.

0: alasan saya menjadi seorang relawan untuk Tiras Baca Gang Sanggar Seni itu yang pertama. Saya sekolahnya di kesehatan, tapi saya bisa menjahit. Jadi seorang yang bisa desain busana. Jadi seorang yang pintar untuk apa ya, keterampilan dalam membuat kue. Jadi saya mau mengajak anak-anak yang generasi dari bawah, generasi milenial, untuk bisa seperti saya, bisa mempunyai keterampilan tersendiri supaya kita bisa menggali hobinya mereka itu seperti apa. Saya mau anak-anak generasi muda itu yang dari bawah itu tuh mereka bisa menggali mereka punya apa ya, seperti hobinya menyanyi, menari, memasak, menjahit. Jadi kedepannya nanti yang menjadi penerus untuk kampung Moke Keso adalah mereka. Jadi kedepannya harapan saya nanti apa ya, mereka bisa apa ya, sekolahnya itu jangan hanya kejar mereka punya nilai pendidikan yang mereka ambil, tetapi mereka bisa ada keterampilan begitu. Terus saya lihat perkembangan anak di Tiras Baca ini sudah agak membaik, yang belum bisa baca jadi bisa baca, yang belum bisa hafal perkalian jadi bisa hafal perkalian. Terus yang untuk anak-anak sanggar seni, mereka yang apa ya, yang tidak bisa menyanyi, tidak bisa menari, mereka itu bisa sampai sekarang sudah bisa. Mereka yang bakatnya di kue, jadi mereka bisa. Yang selama ini yang saya rasakan adalah kebersamaan, gembira, senang dengan mereka, ada di antara mereka, karena saya bisa membantu, memberikan ilmu saya untuk mereka.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Scholastika Ritu, biasa disapa teman-teman Astika. Saya sekarang umur 12 tahun. Cerita saya di sini, di tempat tinggal saya Mokeso. Di tempat tinggal saya terdapat sebuah taman baca. Taman baca tersebut bernama Taman Baca Anmok atau juga disebut Taman Baca Anak Mokeso. Saya belajar di sini sangat banyak. Biasanya belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, dan belajar membaca-baca buat adik-adik yang belum tahu membaca. Saya juga merasa kalau belajar di sini tuh lebih bisa meluaskan pengalaman saya. Lebih pengalaman saya di sekolah juga bisa dapat di taman baca. Di sini saya kalau ada tugas di sekolah, biasanya saya datang di rumahnya Kakak Nona, minta bantuan Kakak Nona untuk membantu saya. Di sini juga terdapat sanggar seni, namanya Sanggar Seni Moke Keso. Biasa kalau ada kompetisi-kompetisi seperti kompetisi menari atau ada acara perlombaan, biasa diajak juga untuk ikut menari. Dan sering kalau menari diiringi dengan alat musik geko. Di sini saya juga punya banyak teman-teman.

kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Yang pertama-tama patut saya syukuri pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan beliau dapat membimbing anak kami seperti ibu yang pendamping mereka, terutama adik Ina sama Mama Brian yang sudah bersediakan waktu untuk mengajar anak kami. Efek ke depan untuk anak saya Astika, kalau sudah pulang dari lokasi baca, dia ke rumah, yang pertama-tama dia selalu memegang buku, dia baca ulang kembali. Itu yang membuat sebagai orang tua itu saya mendukung dia agar apa yang dia inginkan ke depan membuat dia semakin terus dan terus membaca, karena dengan membaca bisa membantu untuk pendidikan ke depan untuk anak-anak.

0: Nama saya Antonis Andrianto, sarjana sosial. Saya Lurah Rewarangga. Jadi kehadiran Teras Baca di Mokekeso ini, saya memberikan apresiasi kepada Ibu Vandar selaku founder Teras Baca Anmok. Jadi hampir setiap sore mereka membuat kegiatan untuk anak-anak sehingga waktu ruang untuk mereka bermain sedikit berkurang karena mereka diarahkan untuk mulai gemar membaca, bermain, kaitan dengan permainan tradisional maupun dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya dari pemerintah memberikan apresiasi dan memberikan dukungan. Dukungan tidak hanya dengan kita sering mengunjungi, tetapi dari sisi legalitas kita juga sudah membuat surat keputusan lurah terkait dengan teras baca ini. Tentunya harapan kami sebagai lurah, teras baca ini berkembang dan bermanfaat untuk warga masyarakat, untuk anak-anak di Mokekeso, dan untuk Rewarangga secara umum. Jadi tentunya harapan kami sama dengan masyarakat di Rewarangga. Semoga teras baca ini berkembang dan bermanfaat untuk anak-anak ke depan.
1: Yang masih kurang di teras baca ini, di sini di Kabupaten Ende, yang pertama dukungan. Saya baru-baru ini dibantu oleh dua wartawan dari Mata Kodi untuk memberitahukan atau membawa berita bahwa di Mokekeso ini ada teras baca. Sehingga ada tanggapan dari luar, dari Forum Taman Baca Kabupaten Ende, dari Pak Umar. Beliau sangat berantusias dan ingin berkunjung ke sini dan sudah menyiapkan banyak buku buat saya. Jadi saya sedang menunggu. Dan teras baca ini masih banyak kekurangan. Di antaranya buku. Saya dan anak-anak di sini masih membutuhkan buku-buku pelajaran, buku-buku non-komik, dan beberapa kamus. Kami butuh kamus dan juga atlas atau globe, karena saya mau memperkenalkan ke mereka itu seperti apa dunia ini, selain mata pelajaran geografi yang ada di sekolah. Dan yang berikut, saya juga ke depannya itu mau ajar mereka itu bagaimana tentang perangkat-perangkat lunak pada komputer. Jadi mereka tidak hanya bermain HP, tapi mereka tahu bahwa di komputer itu ada beberapa perangkat lunak termasuk keyboard. Saya ada taruh satu keyboard eksternal, keyboard plastik itu di salah satu lemari teras baca. Itu setiap harinya saya pegang dan saya kasih tunjuk ke mereka, itu keyboard dari laptop atau komputer. Mungkin saja Bapak Ibu mempunyai keyboard-keyboard bekas, bisa kirim ke teras baca untuk saya ajarkan ke mereka. Jadi harapan saya untuk teras baca ini kedepannya supaya lebih maju lagi, itu yang pertama, tentunya harus maju. Yang kedua, anak-anak ini bisa tampil di dunia luar. Jadi mereka punya karakter, itu mau saya bina. Seperti yang saya bawa kemarin, mereka sudah berani tampil di Festival Danau Kalimutu di Kabupaten Ende. Mereka membawa teater lokal. Dan hari ini Tenun In Bandung bekerja sama dengan Tenun Mokekeso, Rumah Tenun Mokekeso. Di situ anak-anak teras baca saya, mereka diminta untuk bergabung. Mereka mengisi acara. Mereka mengisi acara itu, mereka menari, lalu mereka mengikuti mata lomba-mata lomba yang sudah disiapkan oleh panitia. Lalu yang berikut, harapan saya yang berikutnya, anak-anak teras baca saya ini, mereka bisa diterima di dunia luar. Jadi ketika mereka masuk sekolah luar, kami ini di Rewarangga itu banyak sekolah, dari STK, PAUD, sampai dengan SMP. SMA-nya tidak ada. Kalau mereka ke SMA luar atau SMP luar, mereka sudah tahu bahwa di sana itu kebutuhannya seperti apa. Karena saya seorang dosen, saya mau menangkap peluang, jadi saya mau berbagi dengan mereka. Perlu diketahui bahwa teras baca ini saya tidak pungut biaya apapun. Mereka hanya datang belajar dan kakak-kakak pendamping pun saya siapkan. Ketika ada festival, ada kegiatan, kami bawa mereka keluar tanpa saya pungut biaya apapun. Jadi saya mau anak-anak saya di Mukekeso, Kelurahan Rewarangga, Rawareke itu lebih maju. Karena RT-RT lain di sini belum ada seperti kami. RT di Rewarangga itu baru RT Mukekeso yang sudah ada.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda tentunya tetap bersama kami ya di 100,5 FM. Senang sekali saya Jelambut yang masih menemani Anda di Florata siang hari ini. Ya, pendengar di Florata siang ini tentunya kita kembali ya di program Bincang Muda ya untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dan pendengar, kita akan mengulik sejarah ya yang ada atau tradisi yang ada di Kabupaten Nagikeo. Di siang hari ini kita akan ketahui bersama seperti apa peba wake waka budaya Nagikeo. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas ini bersama dengan Bapak Ferdinand Roswoi sebagai tokoh adat Kampung Laja Tiro, Kecamatan Mauponggo. Ya, pendengar di siang hari ini tentunya kita akan hadirkan bincang budaya hingga jelang pukul 13 hingga 55 menit ya ke depan. Dan juga kita ketahui bersama berbagai budaya yang ada di bumi Flores ya pendengar. Tentunya yang menjadi warisan leluhur yang tentunya wajib diwariskan oleh para leluhur dan juga menjadi identitas suatu masyarakat. Nah, pendengar, di Kabupaten Nagikeo terdapat banyak nilai budaya yang masih hidup dan juga terus dijaga hingga saat ini. Salah satunya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam peba wake waka yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Nagikeo. Nah, untuk itu pendengar, di siang hari ini ya sudah hadir bersama kita Bapak Ferdinand Roswoi sebagai tokoh adat Kampung Laja Tiro, Kecamatan Mauponggo. Selamat siang Bapak Ferdi.
1: Selamat siang Bu. Selamat untuk RRI ND Pro 1.
0: Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang, salam budaya di siang hari ini.
1: Oke.
0: Terima kasih Bu. Iya, salam hangat juga dari ND ke Nagikeo siang hari ini Bapak Ferdi.
1: Iya, selamat siang Bu. Iya.
0: Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Dan kita akan ketahui mengulik sejarah ataupun tradisi yang ada di Kabupaten Nagikeo ya, terkait dengan peba wake waka budaya Nagikeo. Mohon maaf kalau misalnya saya salah ucap begitu ya Bapak ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay. Ya. Baik Bapak Ferdi, boleh diketahui ya seperti apa peba wake waka dalam budaya masyarakat Nagikeo nih Bapak?
1: Baik, terima kasih para pemirsa di RRI ND Pro 1. Pada siang hari ini saya Ferdinand Sui dari Desa Wolokisa, Kampung Adat Laja Tiro, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagikeo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan faktor budaya Nagikeo pada umumnya, dan ini saya akan sampaikan budaya secara khusus untuk Mauponggo dan lebih khusus lagi untuk Kampung Laja Tiro. Di sini saya akan menjelaskan peba itu bahasa adat. Bahasa adat yang mana itu adalah salah satu kegiatan budaya, salah satu kegiatan budaya. Nah, kalau saya menjelaskan dari arti katanya, itu wake itu kan mengangkat. Wake itu soal martabat. Martabat. Di sini dalam kegiatan ritual budaya di setiap kampung adat di Nagikeo, lebih khusus tentang Mauponggo, Kampung Laja Tiro, Desa Wolokisa ini, itu di beberapa kampung lain juga sama, tapi ada yang beda-beda sedikit, ada kemiripan, tidak semuanya sama persis. Lebih khusus untuk Kampung Adat Laja Tiro ini yang menyangkut dengan peba wake waka, itu kegiatan budaya yang dilaksanakan untuk setiap beberapa waktu ya, setiap beberapa waktu, misalnya ada yang 5 tahun, 10 tahun, tergantung kesepakatan para tokoh adat. Tergantung kesepakatan tokoh adat. Di mana kegiatan ini hanya mau mengangkat martabat para leluhur yang sudah berjasa kepada anak cucunya. Yang sudah berjasa kepada anak cucunya. Nah, dengan ini para tokoh adat mulai merembuk untuk merencanakan soal pesta adat ini yang namanya Wakewaka. Pada kegiatan ini itu sudah jelas bahwa kegiatan pesta adatnya itu semua warga kampung adat berkumpul, mulai dari tahapan perencanaan, bagaimana penyelenggaraan pesta adat itu, pesta adat PPA Wakewaka itu.
0: Iya.
1: Nah, di sini saya ambil salah satu contoh. Ada di kampung adat itu ada lambang budaya yang sudah ada, perlu ada perbaikan ataupun pemugaran kembali. Di situ dalam pemugaran kembali ini kan dibuat dengan sebuah ritual, salah satu ritual yang mana ritual itu untuk mengangkat martabat para leluhur. Dan juga bagian dari syukuran. Dan juga itu salah satu juga bagian dari syukuran yang mana kalau secara adat dan budaya itu yang kita namakan itu Wakewaka tadi. Kalau kita yang namanya ya di bidang rohani ya, kalau di gereja itu kan misalnya hamparan daerah ini misalnya dia adat panen hasil padi, cengkeh, kakao, dia buat syukuran. Itu kalau di gereja itu namanya syukur panen.
0: Iya.
1: Nah, saya sandingkan antara yang dibuat oleh pihak ritus agama ini yang namanya syukuran panen, terus itu sebenarnya tidak beda dengan apa yang dibuat secara budaya. Di mana dalam PPA Wakewaka juga di situ ada nilai penghormatan kepada leluhur, ada nilai syukuran terhadap pemberian Tuhan dari semua hasil bumi yang dinikmati oleh masyarakat adat itu sendiri. Sehingga dalam ritual ini biasanya mulai dengan malam harinya itu yang namanya dengan Pak Ikaba. Pak Ikaba itu dalam arti mete, dengan kerbau yang gantung di tiang yang akan disembeli. Gantung. Jadi pada malam itu sudah jelas ada acaranya. Acara itu yang namanya kalau di Ende bilang gavi ya. Kalau di Nagekeo bilang Davi. Jadi di situ anggota kelompok di kampung adat itu bersama keluarga lain yang diundang dari kampung lain, itu diadakan Davi yang Ende bilang Gavi. Itu di pelataran di halaman kampung adat itu. Yang mana sampai pagi, dan di pagi hari itu mulai dengan persiapan bagaimana menyembelih kerbau di tiang peo. Itu yang namanya PPA tadi.
0: Iya.
1: Setelah itu dalam prosesi PPA itu sudah jelas ada PA, ada ungkapan syair adat. Terus menari. Nah, setelah itu kerbau itu disembeli. Setelah selesai disembeli, kerbau itu dimasak, dagingnya itu dimasak. Yang pada akhirnya semua anggota kampung itu memakan daging kerbau itu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Jadi itu. Nah, ya.
0: Ya, Bapak Ferdi, di dalam upacara adat ini yang bisa ikut itu apakah seluruh masyarakat yang ada di satu keluarga atau seperti apa nih Bapak?
1: Baik, kalau untuk yang mengikut itu Ibu, itu semua. Hanya di situ sudah ada pembagian tugasnya. Yang bagian menari, yang pokoknya ada bagian-bagian untuk melancarkan kegiatan ritual adat.
0: Iya.
1: Kegiatan ritual adat.
0: Jadi dari satu kampung begitu ya Bapak?
1: Iya.
0: Yang tergabung di upacara ini, baik. Nah,
1: iya.
0: Apa arti dari nilai?
1: Halo.
0: Ya Bapak, halo, selamat siang.
1: Iya, iya. Halo.
0: Masih bisa terdengar Bapak? Halo.
1: Masih jelas.
0: Baik, ya Bapak Ferdi, di upacara Peba Wake Waka ini tentunya punya nilai budayanya juga begitu ya Bapak ya. Untuk setiap proses pelaksanaannya itu seperti apa Bapak, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya?
1: Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu ada rasa persatuan. Ada rasa saling menolong. Jadi di situ dalam pergumulan kegiatan itu sudah jelas bahwa ada kebersamaan.
0: Kebersamaan, oke.
1: Ada kebersamaan. Nilai yang dibangun tuh nilai gotong royong, nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada petua-petua, bahasa-bahasa yang disampaikan kepada masyarakat adat itu sendiri. Ada petua-petua dari tokoh adat kepada masyarakat adat itu sendiri.
0: Baik. Ya, tradisi Peba Wake Waka ini juga nih Bapak Ferdi, ini tadi dilaksanakan setiap 5 tahun begitu ya Bapak?
1: Itu waktu tidak tentu, Bu.
0: Oh, waktu tidak tentu, baik.
1: Waktu tidak
0: kesepakatan.
1: Iya.
0: Iya. Nah, ini sebelum melakukan tradisi ini begitu Bapak Ferdi, apa yang harus dipersiapkan begitu Bapak?
1: Baik Bu, yang perlu dipersiapkan itu sudah jelas dalam hal melancarkan semua kegiatan ini, itu sudah jelas bahwa persiapan-persiapan membuat konsep bagaimana jalannya acara. Selain itu juga material, misalnya anggota masyarakat adat itu ya ada apa, nilai gotong royong, mulai mempersiapkan makanan seperti menyiapkan beras, menyiapkan kue adat, kue adat, beras itu dipersiapkan, dipersiapkan, ya.
0: Ya, baik. Nah, sebagai tokoh adat di Kampung Laja Tiro ya Bapak Ferdi, bagaimana nih tanggapannya terkait dengan tradisi ini? Apakah sudah sering dipertahankan oleh generasi-generasi muda begitu Bapak?
1: Hal ini sudah jelas tetap dipertahankan. Yang mana kegiatan ini ada sisi positif yang kita mau ambil, bahwa nilai gotong royong, nilai persatuan yang kita menyimak dari kegiatan itu, dan juga apa ya, masyarakat kampung itu mulai sama-sama saling membantu dalam hal kegiatan apapun, misalnya membuka kebun, membangun rumah. Nah, itu ada nilai gotong royongnya.
0: Iya. Baik. Dan selain itu juga Bapak Ferdi, dalam tradisi Peba Wake Waka begitu Bapak ya, di Kabupaten Nagekeo ini yang selalu diharapkan begitu Bapak sebagai tokoh adat Kampung Laja Tiro ini seperti apa untuk generasi-generasi penerusnya?
1: Yang diharapkan bahwa memang yang diharapkan ini bahwa kita masyarakat sebagai generasi penerus orang muda ini dalam arti dalam kegiatan itu sudah jelas bahwa dengan perjalanan waktu, dengan kemajuan zaman, mereka tetap generasi muda juga tetap mengikuti secara baik dan itu berkelanjutan. Ya, yang contohnya kami ini ibu dari kami punya moyang, habis itu nenek, nenek bapak, bapak kami ini. Kami ini merasa bahwa yang kami sudah jalankan di tahun 2004 itu 2024 itu adalah kegiatan yang menurut kami sangat positif. Di mana di dalam masyarakat adat itu di dalam masyarakat adat itu sendiri itu bahwa ada suku yang dituakan. Ada suku pendatang. Jadi kita nih dalam peradaban budaya kita, dalam kehidupan di kampung adat itu, ya kita saling menghargai kebaikan, kearifan para leluhur kita. Oh, kita saling menghargai dengan mereka yang memberikan kita bidang tanah, yang memberikan kita suku, yang mempercayakan kita dibangun sub-sub suku.
0: Iya.
1: Jadi kita saling menghargai satu sama lain dengan nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita.
0: Dan tentunya tetap diwariskan kepada generasi muda, begitu Bapak Ferdi.
1: Ya, tetap diwariskan.
0: Iya, baik.
1: Dan juga kalau kita mau melihat Ibu bahwa pemerintah mulai dari kepemerintahan desa, kecamatan maupun kabupaten itu tetap membuat spirit bahwa oh ini sangat positif untuk tetap dilestarikan sehingga terjalinlah bangun kerjasama antara pemerintah daerah di bidang budaya dengan masyarakat kampung adat yang mana di kampung adat itu supaya bisa ada penataan lebih bagus, lebih rapi. Kita juga untuk di Nagekeo kita sangat berterima kasih kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Nagekeo yang mana mereka memberikan sumbangsi dana untuk bangun pelataran kampung adat.
0: Baik, ya, luar biasa. Baik, Bapak Ferdi, di kesempatan terakhir begitu Bapak, bagaimana cara masyarakat ya ataupun sebagai tokoh adat di kampung Lajatiro ini dan juga lebih khusus tradisi pembawa kewaka ini tetap dilestarikan itu agar tidak hilang begitu Bapak, seperti apa nih untuk menjaga budaya ini Bapak?
1: Itu untuk tetap terjaga dan tidak hilang itu kita namakan ada bahasa adatnya Kapunu Inuderi. Kapunu Inuderi. Kapunu Inuderi itu kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, bahwa setelah acara Nalomere itu makan maksudnya acara makan siang, maksudnya makan besar itu, itu mulai Kapunu Inuderi. Kapunu Inuderi itu setelah selesai makan ada penyampaian.
0: Penyampaian, oke.
1: Penyampaian bahwa generasi muda untuk bisa membuat hal-hal yang baik untuk kampung adat ini, untuk tetap menjaga kelestarian budaya di kampung adat kita ini, itu disampaikan oleh tokoh-tokoh adat.
0: Tokoh adat, iya. Dan seluruh masyarakat adat bergabung di dalamnya, begitu Bapak?
1: Itu bergabung semua. Semua suku. Jadi misalnya contohmu di kampung adat itu ada dua suku atau tiga suku. Semua suku itu hadir. Misalnya acara itu dibuat oleh satu suku, dua suku lainnya itu dia turut membantu. Yang kami namanya Trendy Nagekeo itu namanya Toko Jawa Kesama. Toko Jawa Kesama itu kan
0: ikut membantu
1: gotong royong untuk bisa menyukseskan salah satu kegiatan adat dan budaya.
0: Ini juga bentuk kebersamaan dan juga gotong royong dari masyarakat adat di sana, begitu Bapak Ferdi?
1: Iya.
0: Baik, Bapak, apa yang mau disampaikan juga untuk pendengar maupun generasi muda nih Bapak?
1: Baik, yang perlu saya sampaikan kepada generasi muda bahwa adat dan budaya ini kan merupakan salah satu warisan para leluhur yang sangat positif, dan dia istilahnya selaras zaman. Selaras zaman di mana kita perlu, kita generasi muda ini perlu tetap melestarikan budaya kita. Karena budaya kita dia tetap baik adanya, sesuai dengan yang kita rasakan dalam kehidupan sosial kita di kampung adat kita. Makanya dengan itu para generasi muda tetap kita mengikuti orang tua kita, wasiat ataupun penyampaian-penyampaian dari orang tua kita, hal-hal yang baik dalam peradaban kehidupan sosial di kampung adat kita.
0: Betul.
1: Ya.
0: Baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ferdi untuk kesempatannya siang hari ini bersama Prosa Terari ND, dan semoga kami juga bisa hadir di kesempatan berikutnya begitu ya Bapak.
1: Oke, terima kasih Bu, terima kasih para pemirsa. Ini saya bisa sampaikan ini bagian yang kami selama ini menjalankan kegiatan, dan juga kami juga pelaku dalam kegiatan adat ini.
0: Baik, ya Bapak Ferdi, tentunya di kesempatan siang hari ini dari perbincangan kita ya, kita ketahui bersama bahwa budaya itu bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga pedoman hidup yang mengandung nilai persatuan, gotong royong, penghormatan kepada leluhur, dan juga sebagai identitas yang ada di Kabupaten Nagekeo. Terima kasih juga Bapak untuk kesempatannya. Salam budaya Bapak, salam sehat selalu dari kami yang bertugas di siang hari ini. Salam hangat dari ND.
1: Oke, terima kasih Bu, selamat siang.
0: Selamat siang Bapak Ferdi. Baik pendengar dimanapun berada, demikian ya bincang budaya kita di edisi siang ini Sabtu 20 Juni 2026. Tentunya semoga budaya ini bisa menjadi kekayaan bangsa ya, yang memang tak ternilai harganya. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di siang hari ini. Kami masih menemani Anda di Floratasia hingga jelang pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Taukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Oke bun, terus mundur. Ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus,

yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan.

0: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 9 Juli 2026 dengan sari berita. NTT berlakukan keringanan pajak kendaraan hingga akhir Agustus. Sertifikasi produk kopi UMKM Manggarai Timur masih jadi kendala. Bersama saya Joanna Bara, inilah berita.

0: Kita mulai berita pertama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat. Program yang berlangsung selama 2 bulan ini diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Kota.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberlakukan program keringanan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende, Vincenzius Sare, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2026 yang bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2: Ada 4 poin yang paling penting, yaitu diskon PKB tunggakan 15% sampai dengan 30%, lalu diskon PKB mutasi masuk luar daerah, yaitu kendaraan-kendaraan dari luar daerah untuk mutasi masuknya itu 50%, lalu dihapus denda PKB 100%, lalu ada juga diskon bagi kendaraan yang membayar pajak, yang taat membayar pajak. Jadi yang belum mati pajak itu 2-8%.
1: Selain berlaku bagi kendaraan roda 2 hingga roda 6, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pembayaran melalui kantor Samsat, Samsat Keliling, maupun aplikasi Pro NTT dan layanan pembayaran Bank NTT. Untuk pembayaran pajak tahunan, wajib pajak cukup membawa STNK dan identitas diri. Sementara perpanjangan STNK 5 tahunan tetap dilakukan di kantor Samsat karena memerlukan pencetakan dokumen dan plat nomor kendaraan. Pemerintah Provinsi NTT menghimbau masyarakat memanfaatkan program keringanan tersebut sebelum berakhir pada 31 Agustus mendatang karena penerimaan pajak kendaraan akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan daerah. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Keterbatasan sertifikasi produk masih menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha kopi di Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi tersebut berdampak terhadap akses distribusi perdagangan dan peluang menjangkau pembeli dalam skala yang lebih luas. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
3: Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdimanjalang mengatakan, distribusi perdagangan produk olahan kopi masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu kendala utama adalah standar sertifikasi produk yang belum dipenuhi secara optimal oleh pelaku UMKM dan UKM. Menurutnya, sertifikasi menjadi persyaratan penting agar produk kopi dapat diterima oleh buyer maupun jaringan pemasaran modern. Tanpa kelengkapan tersebut, peluang memperluas pasar dan meningkatkan nilai jual produk menjadi lebih terbatas.
4: Kami berharap ke depan dengan sudah adanya BPOM, PYT atau sertifikat halal itu bisa diterima di pasar nasional dulu seperti itu.
3: Konrad menambahkan, selain memperkuat daya saing, pemenuhan sertifikasi diharapkan membuka akses perdagangan yang lebih luas bagi produk kopi Manggarai Timur. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan memperkuat perekonomian daerah melalui sektor kopi.
0: Lokapom Manggarai Barat ajak masyarakat cermat memilih obat herbal dengan cek klik. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab.
5: Tren kembali ke alam atau back to nature yang kian meningkat di tengah masyarakat perlu diimbangi dengan literasi kesehatan yang memadai. Lokapom Kabupaten Manggarai Barat mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan mengonsumsi produk herbal hanya berdasarkan testimoni, melainkan melalui proses verifikasi yang benar. Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, Imanulkan, menyampaikan langkah paling mendasar bagi konsumen adalah memahami produk yang dikonsumsi. Menurutnya, kepastian keamanan obat tradisional tidak bisa hanya dilihat dari kemasan menarik atau klaim khasiat yang berlebihan. Dirinya juga menyampaikan prinsip ceklik meliputi pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa.
6: Tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu. Ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi Public Warning. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman. Ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat. atau tidak memiliki izin edar.
5: Lebih lanjut, Imanul Khan mengajak masyarakat memanfaatkan teknologi guna memastikan legalitas produk. Ia menyarankan penggunaan aplikasi resmi dari BPOM guna memverifikasi nomor izin edar secara cepat dan akurat.
6: Cek klik ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya. Ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ini kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, nggak bisa dibeli. Cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Kemudian cek klik I, itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kemudian yang K terakhir itu cek klik. K terakhir adalah kedaluwarsa.
5: Selain itu, Lokapom Manggarai Barat juga membuka ruang konsultasi bagi masyarakat yang ingin memastikan keamanan produk yang beredar di pasaran. Peran aktif masyarakat dinilai penting dalam mendukung pengawasan obat dan makanan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
3: Kepala Dinas Koperasi UKM.
0: Harga bawang merah di Pasar Impres Ruteng Kabupaten Manggarai kini mengalami penurunan. Laporan Mario Alberto.
7: Pasar Impres Ruteng mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Penurunan harga ini diduga dipengaruhi melimpahnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi yang tengah memasuki masa panen. Pantauan RRI pada Rabu 8 Juli 2026, harga bawang merah kini berkisar sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Angka tersebut turun dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Seorang pedagang di Pasar Impres Ruteng Aulia mengatakan turunnya harga dipicu meningkatnya pasokan bawang merah dari Bima Nusa Tenggara Barat serta wilayah Reo di Kabupaten Manggarai.
8: Ya sudah turun lagi, kemarin kan naik, Nono. Kami jualnya 30, kemarin kan 40 harganya. Ya mungkin mau ini panen juga ini. Kita kan kurang tahu orang antar dari sana. Mungkin di Bima, terus di Reo juga panen sekitar
7: ini. Sementara itu pedagang lainnya Ferdinandus mengaku harga bawang merah dalam beberapa hari terakhir telah turun dari Rp40.000 menjadi Rp25.000 per kilogram.
9: Untuk harga bawang untuk sementara saya jual Rp25.000 harga bawang merah. Ya memang harganya sudah turun harga bawang merah. Nah, karena tidak tahu untuk ke depannya turun lagi atau naik lagi.
7: Dengan turunnya harga tersebut diharapkan daya beli masyarakat semakin meningkat dan aktivitas jual beli di Pasar Impres Ruteng semakin meningkat. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pemerhati pendidik. Pemerhati pendidikan. Kami ulangi, pemerhati

0: Pemerhati pendidikan sekaligus akademisi apresiasi program pendidikan gratis serta kuliah gratis di Kabupaten Sika. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Program pendidikan gratis dan kuliah gratis bagi ratusan siswa dan mahasiswa di Kabupaten Sika mendapat apresiasi dari kalangan pemerhati pendidikan dan akademisi. Program tersebut dinilai menjadi solusi bagi program pendidikan gratis dan kuliah gratis bagi ratusan siswa dan mahasiswa di Kabupaten Sika mendapat apresiasi dari kalangan pemerhati pendidikan dan akademisi. Program tersebut dinilai menjadi solusi bagi keluarga yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan anak hingga jenjang yang lebih tinggi. Pemerhati pendidikan sekaligus dosen Universitas Flores, Yosef Dentis SPD MA kepada RRI mengatakan, pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa yang harus mendapat akses yang sama. Menurutnya, program kuliah gratis dapat membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Sika untuk meraih cita-cita tanpa terbebani biaya pendidikan.
2: Saya sangat apresiasi terhadap program sekolah dan kuliah gratis di Kabupaten Sika. Sebagai pemerhati pendidikan, saya memberi apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Sika atas hadirnya program sekolah dan kuliah gratis bagi ratusan siswa dan mahasiswa. Program ini merupakan langkah strategis yang sangat mulia dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi namun memiliki semangat dan harapan besar untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
1: Menurutnya, bagi banyak keluarga, program ini menjadi harapan baru bagi anak-anak mereka agar dapat melanjutkan pendidikan dan memperoleh masa depan yang lebih baik. Meski demikian, Yosef Dentis mengingatkan agar pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Ia menilai proses seleksi yang objektif penting untuk memastikan bantuan pendidikan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia berharap program tersebut harus menyentuh keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata. Lebih jauh ia menilai program tersebut tidak hanya untuk membantu biaya pendidikan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sika. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Ngada terus berupaya mengembangkan desa wisata, tidak hanya untuk mempertahankan budaya lokal, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat merasakan manfaat ekonomi secara langsung dari sektor pariwisata. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
3: Kabupaten Ngada memiliki keelokan alam dan kekayaan budayanya yang terus memikat wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari pesona rumah adat Kampung Bena hingga keindahan Danau Tobanya Flores di Danau Wadomuda, Ngada semakin menunjukkan potensinya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia bagian timur. Dalam beberapa tahun terakhir, geliat pariwisata di Kabupaten Ngada terlihat semakin kuat. Walaupun di tengah efisiensi anggaran, pemerintah daerah bekerja keras untuk mengembangkan berbagai titik wisata dengan fokus utama pada pengembangan desa wisata. Pendekatan ini dipilih tidak hanya untuk mempertahankan budaya lokal, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat merasakan manfaat ekonomi secara langsung dari sektor pariwisata. Wakil Bupati Ngada Bernardinus De Ngebu mengatakan, banyak strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada, termasuk bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta pihak ketiga untuk membantu pengembangan pariwisata di pedesaan yang memiliki spot wisata unggulan dengan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.
4: Seiring dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi itu tidak menjadi halangan bagi pemerintah Kabupaten Ngada untuk tetap menggerakkan pariwisata, kita tetap mengutamakan pariwisata berbasis masyarakat, yaitu kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di desa, masing-masing desa tetap akan kita giatkan dan kita harapkan berkolaborasi dengan banyak pihak.
3: Beberapa desa wisata yang kini tengah berkembang pesat, antara lain Desa Adat Bena, Gurusina, Woko, dan Naru, masing-masing dengan daya tarik tradisi megalitik dan keaslian kehidupan masyarakat lokal. Selain desa adat, keindahan alam Ngada juga menjadi daya pikat besar. jalur pendakian Gunung Ineria yang menantang, pemandian air panas Malanage, serta panorama hijau savana Wolobobo menjadi bukti bahwa Ngada memiliki paket wisata lengkap, budaya, alam, dan petualangan. Pemerintah daerah menargetkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Ngada akan menjadi salah satu pusat pariwisata budaya terbaik di Indonesia. Upaya perbaikan akses jalan, digitalisasi promosi, hingga pembangunan fasilitas pendukung wisatawan terus dilakukan secara bertahap. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, komunitas lokal, dan pelaku pariwisata, Ngada diyakini akan semakin bersinar di peta pariwisata nasional. Keindahan alam yang autentik dan kekayaan budaya yang masih terjaga menjadi bekal kuat bagi Kabupaten Ngada untuk terus berkembang sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. RRI NDV Risuo melaporkan.
0: Kehadiran Taman Baca Al-Quran TPA Al-Amin di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kabupaten Ende, tidak hanya difokuskan pada pembelajaran membaca Al-Quran, lembaga ini juga dirancang untuk membina mental, akhlak, dan memperluas wawasan para santri di tengah tantangan perkembangan zaman. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
5: TPA Al-Amin diresmikan pada Sabtu 4 Juli 2026 oleh Yayasan Timur Bangkit Peduli sebagai bagian dari penguatan pendidikan keagamaan bagi anak-anak dan remaja di Ende. Peresmian itu menandai dimulainya program pembinaan santri yang diarahkan tidak hanya pada kemampuan membaca Al-Quran, tetapi juga pembentukan karakter. Ketua Yayasan Timur Bangkit Peduli Abdul Rahman Sumbi mengatakan, TPA Al-Amin hadir dengan konsep pendidikan yang lebih luas dari sekedar pengajaran dasar agama. Menurutnya, lembaga tersebut disiapkan untuk membentuk generasi muda yang berakhlak baik, berdaya guna, dan mampu memberi manfaat bagi daerah maupun masyarakat. Ia menegaskan pembinaan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan yang dijalankan di lembaga tersebut. Abdul Rahman mengatakan materi pembelajaran di TPA Al-Amin tidak hanya menitik beratkan pada pengajaran Al-Quran dan akhlak, tetapi juga membuka ruang pengembangan kemampuan lain. Seluruh proses pembelajaran dirancang agar santri mendapatkan bekal yang lebih lengkap untuk menghadapi kehidupan sosial di tengah masyarakat.
6: Di bidang agama, jadi untuk pembinaan mental mereka, akhlak mereka, agar kedepannya menjadi orang-orang yang baik, bisa berakhlak baik, berguna, terutama pakai daerah kepada daerah dan masyarakat semuanya. Jadi itu hal langkah awal kami setelah pendirian TPA ini. Jadi dengan mulai pelajaran dan pengajaran yang baru mereka tentang Al-Quran, tentang agama, tentang masyarakat juga. Jadi tidak lepas semua sisi kita ajarkan di sini seperti itu. Walaupun titik beratkan pada pengajaran Al-Quran dan akhlak mereka, tapi sisi lain pun kita akan tetapkan di sini. Satu lain adalah selain pelajaran Quran, nanti akan dibuka kelas bahasa Inggris dan bahasa Arab. Seperti itu. Jadi kedepannya seperti itu.
5: Dalam konsep pembelajaran ke depan, TPA Al-Amin juga akan membuka kelas bahasa Inggris dan bahasa Arab bagi para santri. Program ini disiapkan untuk menambah kapasitas santri sekaligus memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan dan pemahaman keagamaan. Ia menjelaskan dalam program jangka pendek selama 6 bulan, para santri ditargetkan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sementara dalam jangka panjang, mereka dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti musabah bakat tilawatil Quran serta memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran. Abdul Rahman berharap kehadiran TPA Al-Amin dapat memberi dampak positif bagi generasi muda di Kabupaten Ende. Ia menilai lembaga pendidikan keagamaan penting untuk membentuk output generasi yang tidak hanya cakap secara spiritual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial di tengah masyarakat. RRI Ende Rufinus Vula melapor.
0: Berita terakhir, fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi salah satu tantangan yang dihadapi keluarga di Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi tersebut dinilai berkaitan erat dengan persoalan ekonomi yang mendorong sebagian orang tua bekerja di luar daerah sehingga berdampak pada pola asuh anak. Selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
7: Fenomena fatherless atau minimnya peran ayah dalam pengasuhan anak menjadi salah satu tantangan yang dihadapi keluarga di Kabupaten Manggarai Timur. Kepala Dinas P2 KBP 3A Kabupaten Manggarai Timur Pranata Kristiania Agas mengatakan fenomena tersebut tidak selalu berarti ayah tidak berada di rumah. Menurutnya banyak ayah yang hadir secara fisik tapi tidak hadir secara emosional maupun psikologis dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Ia menjelaskan persoalan keluarga di Manggarai Timur juga saat ini semakin kompleks dan saling berkaitan sehingga memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Salah satu faktor yang dinilai sangat penting dan berpengaruh adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut Pranata, tekanan ekonomi seringkali mendorong orang tua mencari pekerjaan di luar daerah sehingga anak kehilangan pendampingan langsung dari ayah maupun juga ibu.
8: Kami melihat bahwa tantangan yang dihadapi keluarga di Manggarai Timur saat ini cukup kompleks, yaitu satu, ekonomi dan ketahanan keluarga. Faktor ekonomi inilah yang terkadang ambil contoh memicu migrasi orang tua. Jadi mungkin tenaga kerja di luar daerah sehingga berdampak pada kurangnya pola asuh langsung terhadap anak.
7: Pranata berharap seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat ketahanan keluarga melalui pola pengasuhan yang lebih baik sehingga tumbuh kembang anak tetap terjaga meskipun keluarga menghadapi berbagai tantangan ekonomi. RRI Endera Masuci melaporkan.

0: ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: las quita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengarkan.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Florata sore ini bersama saya ya, Dito Utama, dan juga ditemani oleh operator Bud Antonio yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, di Florata sore ini seperti biasa ya, kami akan menghadirkan berbagai program untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kita awali dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu kami akan menghadirkan juga program Cek Fakta ya untuk Anda semua. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Beranda Astasita Berjaringan. Dan setelah itu kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah Korwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan setelah Warta Berita, kami hadirkan juga Info Cuaca dan Info Cuaca Maritim dari BMKG Sika. Dan setelah itu, sembari menanti dikumandangkan azan maghrib, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda semua. Dan setelah itu kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya pendengar setia Pro 1 RRI ND, saat ini kita sudah berada dalam program acara Pro Dangdut. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI ND dalam acara Pro Dangdut, mungkin ingin request lagu, kirim-kirim salam, ataupun hanya ingin bertegur sapa, dengan senang hati kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya. Bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung ya melalui telepon. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini? Semangat sekali ini. Mau nebak takut salah.
1: Kalau malam suaranya apa?
0: Kalau malam suara bantal. Oke, Oma Seril. Apa kabar Oma Seril sore hari ini?
1: Puji Tuhan.
0: Baik ya Oma ya.
1: Oke. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan, alhamdulillah kami di sini semua juga baik-baik dan sehat selalu, pastinya tetap semangat Oma. Ah, seperti Oma Seril nih. Semangat terus ya di kios ini.
1: Iya, Oma tetap semangat.
0: Di kios kah ini sore hari ini?
1: Sekarang posisi di Larantuka.
0: Oh, masih di Larantuka.
1: Iya, besok berbalik.
0: Wah, acara apa ini Oma? Jauh.
1: Acaranya refreshing.
0: Oh, refreshing. Saya pikir di kios, pantas kok lebih semangat. Ternyata di Larantuka. Oke, Oma Seril. Oma Seril mau lagu apa ini sore hari ini?
1: Lagunya Sepiring Berdua.
0: Wah, lagu andalan lagi ini.
1: Iya.
0: Oke, iya. Sepiring Berdua. Untuk siapa lagunya nih Oma Seril?
1: Yang pertama untuk Mas Dito bersama operatornya lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Untuk teman-teman semua yang pertama orang rumah yang lagi dengar radio semuanya. Nah, di Larantuka bukan rumah di Dolok. Selamat mendengarkan. Dan juga Marcel di Bawaria, Bunda Ima Demak Omeren, Nona Widya, Nona Olin, Bang Nano, Bang Jabo, semuanya selamat sore. Putra Mus, Nona Nursia, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Asunto, Bapak Indri, Bapak Serfas, semuanya selamat sore. Untuk Bung Pati di Bolobaru, Bapak Masih di Indona, Bung Oris di Kilometer 4, selamat sore. Untuk Oma Desa di Jakarta, Bang Andi, Bang Angki, Ibu Tinda, Ibu Wigati, semuanya selamat sore. Untuk Oka Tiri di Dolok, selamat sore. Oka Delor Desi Kalimati, selamat sore Opa. Dan semua pendengar setia Pro Dangdut lagi pantau sore hari ini, ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan.
0: Oke, baik. Selamat sore, Oma Seril. Terima kasih kembali untuk Oma Seril. Dan selamat menikmati waktu liburannya ya, bersama keluarga. Oke, baik. Pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, di belakang Oma Seril sudah ada yang tersambung kembali. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Sipri dari Bawai.
0: Bung Sipri dari Bawai. Oke, Bung Sipri, apa kabar Bung Sipri?
2: Kabarnya baik, Bang.
0: Baik, puji Tuhan. Bung Sipri mau lagu ya, apa sore hari ini?
2: Minta lagu Mata Ketemu Mata.
0: Mata Ketemu Mata. Oke, ya, siap. Ya. Untuk siapa lagunya ini,
2: Bung Sipri? Oke, lagu ini untuk Ibu Elis, Nona Widya, Nona Olmi, Nona Ida, Nona Fia, semua di Mabere. Bung Marcel, Om Pati. Untuk Mama Hilda di Nangresa, Mada Yeri, Tiba Pemanda, Bung Surpas. Untuk Putra Mos, Nursia. Untuk Ayu Dembai. Untuk Marina di Atambua. Untuk Gede Ati di Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk Marse, untuk Bangkalo di Jawa Timur. Sari di Banjarmasin. Untuk semuanya dah. Mengucapkan selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih Bang, selamat sore.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali dan selamat sore kembali Bung Sipri. Dan di belakang Bung Sipri sudah ada yang tersambung kembali ya. Kita akan langsung sapa lagi. Oke, sayang sekali terputus saat proses tersambung ya. Dan kami masih menanti Anda ya untuk yang ingin bergabung kembali. Dan sudah ada yang tersambung kembali. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Sari, Banjarmasin.
0: Wih, Kakak Sari dari Banjarmasin. Apa kabar Kakak Sari?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah baik ya Kakak Sari ya. Oke.
3: Iya.
0: Mau lagu apa Kakak Sari sore hari ini?
3: Lagunya dari Musim Cinta, dari Siti Vera, Musim Cinta.
0: Musim Cinta ya?
3: Iya.
0: Musim Cinta. Ini musim cintanya siapa nih Kakak Sari?
3: Siti Vera.
0: Cintanya untuk siapa nih Kakak?
3: Cintanya buat Mas Galuh, buat Bang Sipri juga, buat siapa?
0: Ini nyanyi Roma ya, kelihatannya Roma Irama dan Lata ya.
3: Iya ada juga itu Piti Pira, ada juga itu dari Piti Pira aja.
0: Piti Pira ya, oke.
3: Iya.
0: Boleh untuk.
3: Iya.
0: Kak Sari.
3: Buat semuanya aja deh, buat Abang Dito makasih.
0: Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak Sari yang sudah bergabung bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pastinya di belakang Kakak Sari kami akan menanti Anda kembali ya, dan sudah ada yang tersambung ya, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siap dengan Bung Maksi, apakah betul?
2: Ya,
0: betul. Oke, siap. Bung Maksi apa kabar sore hari ini? Dona, lagi di Dona atau lagi di mana ini?
2: Lagi di rumah ini, panas sekali ini, sama seperti di Semarang panasnya.
0: Wah, lebih panas di Semarang.
2: Iya.
0: Oke, siap Bung Maksi. Mau lagu apa ini sore hari ini?
2: Saya mau minta lagu dari Kus Plus, judulnya Baju Merah.
0: Baju Merah ya, oke ya. Siap. Baju Merah. Untuk siapa nih lagunya Bung Maksi?
2: Untuk Bung Dito bersama rekan di Bali Caca. Untuk di Bali untuk Mas Ceri yang sekarang lagi jalan di Bali Caca. Yuli di Dolok, Papa Marcel di Bawaria, Bunda Ima di Maumere, Ramus, Mama Yanti, Mama Oce, terus ini Bung Oris di KM4, Papa Delordes, Papa Sipri, Bapak Manda, Papa Pula E, Papa Asunto, Papa Manda. Terus sama untuk Papa Arifudi yang ada di IPI, sama Bapak Sepanus Orang yang ada di Nualono. Terima kasih Bung Dito Utama, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Oke, baik. Dan selamat sore kembali Bung Maksi, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, baik pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Sebelum kami menerima telepon Anda lagi, kami akan hadirkan dangdut untuk Anda terlebih dahulu ya, dangdut yang sudah di request oleh pendengar setiap Pro 1 RRIND yang sudah bergabung tadi. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRIND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.

0: Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.
1: Anda sedang mendengarkan Florata sore ini, Pro 1, RRI ND.

0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan saat ini kita masih dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kami masih menanti Anda untuk yang ingin bergabung bersama kami ya, untuk request lagu, kirim-kirim salam ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami ya di 0821-4451-1957. Dan line WhatsApp kami ada di 0821-3878-8786. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah bergabung melalui telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore kita.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
1: Mas Galuh, Jawa
0: Mas
1: Timur
0: Galuh,
1: bergoyang.
0: Jawa Timur bergoyang, we. Mas Galuh itu Bojonegoro ya? Atau
1: iya,
0: Bojonegoro Jawa Timur. Kabarnya gimana, Mas Galuh? Piye
1: kabarnya? Baik, Bang. Kabar balik.
0: Kabar baik ya. Juga? Oke, di sini kami juga baik-baik juga nih, Bang Mas Galuh.
1: Oke.
0: Mas Galuh ya panggil ya. Oke.
1: Iya, betul.
0: Siap. Lagu apa nih, Mas Galuh?
1: Ini lagunya ini aja apa? Apa ya?
0: Ayo, Mas
1: Semakin
0: Galuh.
1: Semakin cinta aja. Dari Imam Asyarifun.
0: Semakin cinta ya?
1: Ya, dari Imam Asyarifun.
0: Oke, boleh, Mas. Semakin cinta dengan siapa nih?
1: Dengan sayang kucari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Ada Mama Diva, ada Ramla. Ada Bang Hadi, ada Balode, Sikri, ada Bang Marcel, dan semua saja.
0: Oke.
1: Buat yang biar tetap semangat selalu.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Baik, selamat sore kembali Mas Galuh ya. Dan terima kasih banyak nih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan pastinya di dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan saat ini sudah ada yang tersambung juga melalui line WhatsApp ya. Kita akan langsung sambung terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Opa The Lordes, betul ya?
2: Ya, betul ya.
0: Oke,
2: betul.
0: Apa kabar Opa?
2: Oh, kabar baik. Lagi di siapa nih?
0: Saya dengan Dito, Opa.
2: Oh, Dito ya.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Apa kabar, selamat Opa? Sore. Baik ya?
2: Kabar baik sekali, sehat. Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Oke, Opa. Mau lagu apa sore hari ini, Opa?
2: Wahai burung dalam sangkar.
0: Wahai burung dalam sangkar. Oke, baik. Untuk siapa lagunya, Opa?
2: Yang pertama untuk si petugas dan bersama temannya. Terus untuk si Pri, Oli, Oris, Darwin, Boy, Bunda Dinda, Ramla, Mas Galuh, selamat sore Jawa Timur. Marcel, Ari, Bapak Ingrid, Bapak Manda, Ibu Nursia, Markus, Bunda Ima, Mama Ino, Mama Yati, Mama Oce, Oma Ceril, Oma Deva di Jakarta, Rehan, Yeri, Putra Mus, Servas, Lumpapi Bolowaru, Maksi Dindona. Semuanya selamat sore, selamat berbahagia. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Opa The Lordes sudah bergabung bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan di belakang Opa The Lordes sudah ada yang tersambung kembali ya melalui line telepon. Kita akan langsung sambungkan beliau terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Mas Dito.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
3: Bapak Ingrid dari Maupongo.
0: Bapak Ingrid dari Maupongo. Apa kabar Bapak Ingrid sore hari ini?
3: Barusan cerah, hujan hari kemarin sampai hari ini.
0: Oh yes. Yang penting selalu semangat saja nih.
3: Iya.
0: Oke, mau lagu apa sore hari ini?
3: Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin. Oke, untuk siapa lagunya?
3: Untuk buat kita dan berkacau dengan salam sore, salam petugas, sama Siril, yang barusan lewat, yang di Boloya, di rumah bawah, di Bolobaru, sama Deva di Jakarta, untuk selamat sore, terima kasih.
0: Oke, Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Bapak Ingrid ya, yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan kami masih menanti Anda untuk yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kita akan sapa pendengar yang sudah bergabung kembali ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini? Bang Servas, mohon maaf untuk volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Oke, karena suaranya feedback ya. Oke, Bung Servas di Mauponggo ya, betul ya?
4: Iya.
0: Oke, apa kabar Bung Servas sore hari ini?
4: Kabarnya selalu baik.
0: Kabar selalu baik.
4: Barusan muncul matahari nanti di jam 3 ini nih.
0: Wes, cuaca mendung ya berarti ya. Barusan muncul matahari nih.
4: Grimis.
0: Wes, mantap. Oke, Bung Servas. Tidak apa-apa walaupun grimis, panas grimis, yang penting tetap bisa terhubung bersama Pro 1 RRI ND nih Bung Servas. Oke, baik Bung Servas, mau lagu apa sore hari ini?
4: Lagunya Jandaku.
0: Jandaku. Wah, Jandaku ya. Oke. Ya. Untuk siapa nih lagunya Bung Servas?
4: Ya, salam-salam yang pertama untuk Mas Dito dan bersama operatornya, selamat sore. Untuk Bang Alex, Bapak Lorenz, Bapak Nicholas Mio, Bapak Yanti, Bang Rehal, Bang Sipri, Bang Us, Bang Brantas, Mas Yadi Pembawang, Bang Stefan Delewar, Bapak Markus, Mama Uci, Putra Mus, Bang Maksi, Bang Asonto, Bunda Olin, Bunda Ima, Adi Media, Idi Ida, Bang Marcel di Bawaria, Alvan di Kupang, Om Madeva di Jakarta, Mbak Sari, Ramlan, Bang Papu di Waluwaru, Om Hilda di Nanganasa, Ayu di Maluku, Bapak Manda, Bapak di Lordes yang baru lewat, jadi dari Bogor, Bang Agus di Papua, dan semua teman-teman yang tidak sebut satu persatu menyangkut waktu ini yang masih ada yang antri di belakang, maka juga bisa sebut namanya satu persatu.
0: Oke.
4: Selamat sore semua, selamat mendengarkan. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Baik, pendengar siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI ND, terima kasih ya sudah tetap terus bersama Pro 1 RRI ND. Dan sebelum kita angkat telepon dari pendengar semua, kami akan hadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu. Dan lagu-lagu ini yang sudah direquest oleh pendengar setiap Pro 1 RRI ND tadi. Dan terima kasih banyak untuk Anda semua yang tetap stay ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan untuk Anda yang belum bisa tersambung ya bersama Pro 1 RRI ND di dalam program acara Pro Dangdut, mohon maaf sebelumnya. Dan nanti akan kami angkat satu penelpon kembali ya setelah lagu yang kami hadirkan, karena program Pro Dangdut juga terbatas waktunya ya, hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah saja. Dan kami di studio selamat mengucapkan selamat menikmati lagu dangdut dari Pro Dangdut Pro 1 RRI ND. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

Anda? George Washington meninggal pada tahun 1799. Sementara fosil dinosaurus pertama ditemukan pada tahun 1824. George Washington tidak pernah tahu dinosaurus itu pernah ada.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.

0: masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya bang. Terima kasih ya bang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

0: banget nih. Nanyain udah di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kami masih menanti Anda ya untuk satu menelpon lagi ya, untuk bergabung bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan mungkin ada satu atau dua penelpon ya yang ingin bergabung, kami akan menanti Anda ya untuk request lagu. Dan kita akan sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Bang Dito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Oma Deva di Jakarta.
0: Oma Deva di Jakarta. Wah, Oma Deva sekarang menggunakan WhatsApp ya?
1: Iya.
0: Oke, Oma Deva, apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat aja.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Alhamdulillah, kami di sini semua juga sehat-sehat dan bahagia selalu nih, Mama Deva.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa sore hari ini, Mama Deva?
1: Mau lagu Gulali Dunia.
0: Gulali.
1: Iya.
0: Gulali Dunia.
1: Iya.
0: Weh. Untuk siapa lagunya ini?
1: Ya, pertama-tama untuk Abang Dito bersama operatornya yang lagi bertugas, selamat sore. Nah, untuk teman-teman yang sudah lewat, Oma Ceril, Opa Delorde, Iko, Mama Ino, Bunda Yuli, Bang Serpas, Bang Sipri, Bang Marcel, Papi, Ada Ida, Widya, Ada Ati di Momere, Bunda Ima, Mama Yanti, Putra Mus, Abang Yeri, Abang Manda, Abang Ustaz Abdullah, Mbak Nursia, Mbak Nur Laila, Mbak Ayu, Mbak Puja, Mbak Romla, Bang Oris di Kinompat, Bang Maksi di Dona, Mama Hilda di Jalan Floreng, serta semua teman-teman yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Selamat sore, selamat mendengarkan laguku. Mudah-mudahan terhibur. Amin. Untuk Abang Dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Deva ya sudah bergabung bersama kami di Pros Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan mungkin ada satu penelpon lagi ya untuk yang ingin bergabung. Sudah ada yang tersambung, kita akan langsung sambungkan ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Sore Bang Dito, ini Dona masuk lagi.
0: Oh, Dona ya, masuk lagi ya. Boleh, boleh.
2: Minta lagu dari ini. Lagu name judulnya Hujan Duit.
0: Hujan Duit ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Untuk kopi balik untuk Ibu Desa.
0: Terima kasih.
2: Kembali bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali Bung Maksi ya, dari Dona nih yang sudah bergabung ya. Dan langsung diputarkan nanti lagu dari Latif M dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND. Ini tadi yang dari Dona ini, Bung Maksi adalah penelpon terakhir ya di dalam program acara Pro Dangdut edisi hari ini. Dan untuk Anda yang belum sempat tersambung, mohon maaf sekali ya. Dan kita akan bertemu di Pro Dangdut edisi selanjutnya. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, terima kasih banyak sudah bergabung di dalam program acara Pro Dangdut. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Android Anda untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND di dalam genggaman Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Anda? Jika madu diteteskan ke selembar kertas atau koran, madu palsu akan mudah terserap, sedangkan madu asli tidak mudah terserap.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini. Prodangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

0: Selamat sore pendengar Setia Pro 1 RRI Indie 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan sore ini kami akan menghadirkan Cek Fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim fenomena aphelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026. Faktanya, klaim dengan narasi bahwa fenomena aphelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, pakar astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, Thomas Jamaluddin menjelaskan, udara dingin pada Juli bukan karena fenomena aphelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti Juli. Informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, setelah ini kita akan mengikuti Beranda Astacita berjaringan bersama RRI Pro 1 RRI Jakarta. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Pendengar setiap berada cita nasional berjaringan. Kami akan awal dari RRI Kupang dengan tema ruang terbuka hijau di Taman Nusa Malele berikut ini.
2: Pendengar Anda masuk bersama kami di Berandas Cita-Cita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kadis, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kadis?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya, Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini.
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu. Kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar, wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu,

sendiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di

0: mantap pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
1: Nama saya Nella Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS Sertewan Berseri, mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah Hertewan Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS Sertewan Berseri ini, kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah.

0: Anda Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam, ya. Terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik ini maupun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20 sampai 30% dari luar.

0: dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan sampai dengan pelaksanaan ya. Kalau dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Karis?
0: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Ya. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ya, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air ya, melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
0: Ya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah Kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini

0: Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama pemerintah, Pak Bupati yang terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga, masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Kitab yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita berjaringan produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna. Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
5: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
4: Iya.
6: Karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
5: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
6: mengawasi,
5: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus apa, setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
6: Iya.
5: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
6: iya,
5: sisi lautnya,
6: sisi lautnya
5: itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
6: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
5: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
6: Iya, main buang aja.
5: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih, Pantai Piwang ini udah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
6: DLH saja,
5: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu, ada sebagian orang yang tidak, belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah, yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
6: Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
5: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
6: Betul.
5: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
6: Iya.
5: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
6: Iya.
5: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
6: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya, karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
5: Iya.
6: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
5: Betul.
6: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah? Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
5: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
6: Oh,
5: jadi
6: Sipiwang.
5: Ya Sipiwang itu dari bida dari DLH udah menyampaikan informasi ya itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan ya itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan
6: iya.
5: Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Sipiwang di Pantai Piwang kalau misalnya untuk ke masyarakat umum
6: iya, khusus gitu
5: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu
6: iya,
5: ya
6: misalnya selain, ke sekolah ya, di tempat masuk ke desa-desa itu di mana saja Bu
5: kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah di SMP sudah SMA sudah jadi kita sudah sebenarnya sudah ya cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan
6: orangnya sadar apa enggak
5: gitu kan jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan kita sampaikan sampah itu harus dikelola tidak boleh dibuang sembarangan nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita pada waktu itu dengar gitu kan kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu tidak paham cara ngelolanya makanya kadang kita juga masuk DLH juga masuk ke kelompok masyarakat ibu-ibu PKK Dharma Wanita gitu kan organisasi perempuan kita mengajarkan oh cara ngelola sampah misalnya cara membuat ekoenzim cara membuat kompos gitu ya cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dan sisa-sisa itu.
6: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Iya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu
5: iya baik Mbak Elmi ini sangat menarik ya kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus
6: iya momen khusus
5: itu mudah-mudahan kedepannya ada jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang tidak mengumpulkan kelompok itu rasanya sia-sia ya sia-sia jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim misalnya satu komunitas misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang, mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk ngelola sampahnya baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
6: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
5: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat jadi sebenarnya punya kita bersama jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih tetap indah jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Astacita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

101 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: program
1: pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita, Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 9 Juli 2026, dengan berita utama. Program Bakti TNI AD wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas dan keselamatan warga. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah apresiasi dampak ekonomi dari pelaksanaan Festival Lama Holot tahun 2026 di Kabupaten Lembata. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Program Bakti TNI AD wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas serta meningkatkan keselamatan warga di kedua wilayah tersebut. Selengkapnya laporan Mas Lanbao.
2: Darat terus memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Alor melalui pembangunan infrastruktur di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor. Sebanyak 8 unit jembatan dibangun untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Salah satu jembatan yang telah selesai dibangun berada di Buono, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Adang Buom dengan Desa Motongbang dan menggantikan jembatan bambu yang selama ini digunakan warga sebagai penghubung antar desa. Keberadaan jembatan permanen tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat melintas, sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari warga di kedua desa. Ketua RT 5 Desa Motongbang, John Manipila, menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.
3: Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Panglima TNI, dan juga Bapak Kasat yang telah memberikan kami sebuah jembatan lewat Bakti TNI Angkatan Darat bersama kami masyarakat, yang dari jembatan awalnya dari bambu, namun pada hari ini kami sudah dapat satu jembatan yang luar biasa bagus dan sudah dicat warnanya merah putih.
2: Program Bakti TNI Angkatan Darat di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor diharapkan mampu terus memberikan manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kehadiran 8 jembatan tersebut menjadi wujud sinergi antara TNI.
1: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah apresiasi dampak ekonomi dari pelaksanaan Festival Lama Holot tahun 2026 di Kabupaten Lembata. Selengkapnya laporan Nikolaus Makumeli.
4: Festival Lama Holot yang digelar di Pantai Bulan Lo oleh Woleba pada 1 hingga 4 Juli 2026 lalu memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Salah satunya dirasakan Monica, perajin jagung titi asal Desa Baulangu, Kecamatan Nubatukan, yang mendapatkan kesempatan memasarkan produk khas Lembata kepada para pengunjung festival. Kepada RRI, Monica mengaku bersyukur karena produk jagung titi yang dijual mendapat perhatian dari wisatawan dan masyarakat yang menghadiri Festival Lama Holot. Menurutnya, keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut menjadi peluang untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan oleh-oleh khas Lembata. Ia berharap pemerintah Kabupaten Lembata terus melibatkan pelaku usaha kecil dalam berbagai festival dan kegiatan serupa. Langkah tersebut dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal. Monica menuturkan pendapatan yang diperoleh selama pelaksanaan Festival Lama Holot cukup membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hasil penjualan tersebut juga dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan anak serta mendukung keberlangsungan usaha yang dijalaninya.
5: Harapan kami supaya kedepannya kalau ada kegiatan festival begitu lagi, kami harap supaya kami selalu diundang datang untuk mengikuti acara ini.

0: Festival Lama Holot tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga membuka ruang promosi dan pemasaran bagi produk-produk lokal. Kehadiran pelaku UMKM dalam festival diharapkan terus menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Lembata. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat Komando Resor Militer 1161 Wirasakti bersama masyarakat. Laporan Vince Zakarias.
2: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barataya, Kabupaten Kupang pada Selasa 7 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfuang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Amfuang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 datang.
3: Dan targetnya, target awal ada 5.000 titik. Sementara di Amfuang ini, kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Nunifa. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak, Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat dua jembatan ini, dua jembatan Termanu dan Kapsali. Ya Alhamdulillah, ini adalah kabar baik bagi warga Amfuang yang selalu dibandarkan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
2: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Amfuang Barataya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelon. Ia pun berharap pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat, khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
4: Lalu yang kedua, bahwa jika nanti bulan Desember 2 jembatan ini sudah selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Wakil Bapak Gibran, bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Amfuang, kami juga terima kasih. Mudah-mudahan ya, dengan pengerjaan jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Pak Pembro, Pak Wakil Presiden, Pak Gira bisa dapat melaksanakan tugas secara baik.
2: Diharapkan dengan pembangunan jembatan Termanu, nantinya distribusi hasil pertanian dan peternakan akan semakin lancar, biaya transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi meningkat, anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai.
1: Di balik kebijakan pembayaran pajak kendaraan, ada harapan agar masyarakat tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan. Polda NTT dan pemerintah Provinsi NTT mengajak masyarakat melihat pajak sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Kesadaran membayar pajak kendaraan dinilai tidak sekedar memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menjadi bagian dari budaya tertib berlalu lintas. Karena itu, Polda NTT mendukung penuh kebijakan pemerintah Provinsi NTT yang mendorong kepatuhan pajak kendaraan sembari tetap mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Direktur Lalu Lintas Polda NTT, Kombes Pol Dedi Helmi, menegaskan polisi tidak melakukan penindakan terhadap masyarakat di SPBU. Kehadiran personel kepolisian lebih difokuskan pada pengaturan lalu lintas, menjaga keamanan, serta serta memberikan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Menurutnya, keselamatan di jalan berawal dari kesadaran diri sendiri, termasuk dalam mematuhi aturan dan melengkapi administrasi kendaraan.
6: Kita sebagai aparatur negara, kewajiban kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat mau sadar nggak? Kalau mau sadar, alhamdulillah. Kalau tidak mau sadar, kita sadarkan. Melalui apa? Tahapan yang tadi itu, kita sosialisasi, kita edukasi, kita memberikan ruang kemudahan. Seperti sekarang kan sudah ada amnesti pajak. Kurang apa lagi negara pemerintah? Kami mendukung apa yang menjadi kebijakan daerah. Karena kehadiran kami, kepolisian ini memberikan pelayanan, pelindungan, pengayoman kepada masyarakat. Apapun bentuk kebijakan pemerintah daerah, tapi tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, kami dukung penuh.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menilai kepatuhan membayar pajak kendaraan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pendapatan daerah yang meningkat akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga layanan publik lainnya yang dirasakan seluruh warga. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Joni Atopa, mengatakan kebijakan ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan membangun rasa keadilan antara wajib pajak yang taat dan yang belum memenuhi kewajibannya.
7: Perencanaan pembangunan itu udah berubah. Dana dari pusat itu tidak lagi seperti yang dulu-dulu kita dapatkan banyak dari pusat. Per hari ini, itu kebanyakan memang harus dari pendapatan kita sendiri. Kalau kita tidak segera menyesuaikan dengan kondisi perencanaan pembangunan nasional yang udah berubah, ya kita akan menjadi lebih susah ke depannya. Adil bagi yang taat pajak, adil bagi yang tidak taat pajak juga. Kalau adik taat bayar pajak, adik tentu akan bermasalah dengan yang tidak taat bayar pajak. Dia mengambil konsumsi yang mestinya didapatkan oleh adik dengan baik, tapi adik antri dan bahkan di lokasi tertentu itu, orang yang taat pajak juga jadinya tidak bisa mengkonsumsi itu. Jadi melihatnya harus adil terhadap dua-dua.
5: Melalui edukasi yang terus dilakukan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa membayar pajak bukan sekedar memenuhi aturan. Di balik setiap pajak yang dibayarkan, ada jalan yang diperbaiki, sekolah yang dibangun, layanan kesehatan yang ditingkatkan, serta harapan agar seluruh warga Nusa Tenggara Timur dapat menikmati pembangunan yang lebih merata. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengambil keterangan dari manajemen Rumah Sakit Leona, Keva Menanu, sebagai saksi sebanyak 6 orang yang berada di IGD Rumah Sakit Leona saat dugaan intimidasi oleh 3 anggota DPRD TTU, sehingga menyebabkan almarhumah Dr. Ica Pakaenoni di depresi berat dan meninggal. Laporan Staf Kosat.
8: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara meminta keterangan dari manajemen Rumah Sakit Leona Keva Menanu sebanyak 6 orang sebagai saksi yang terdiri dari Direktris Dr. Rizky Anugrah Dewati beserta sejumlah tenaga kesehatan dan security. Pengambilan keterangan dari para pihak ini dilakukan di ruangan BK DPRD TTU. Dari 6 orang yang perlu diambil keterangannya, namun hingga pukul 22.35, Badan Kehormatan DPRD TTU hanya mampu memeriksa 4 orang dari 6 orang sehingga akan dilanjutkan pada Rabu. Direktur Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Dr. Rizky Anugrah Dewati sempat diwawancarai menyampaikan bahwa ia mendatangi DPRD TTU supaya menjalani pengambilan keterangan dari BK karena CCTV dari Rumah Sakit Leona Keva Menanu juga sudah diamankan oleh polisi sehingga pihaknya sangat kooperatif dalam mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung di DPRD TTU maupun kepolisian.
9: CCTV sudah diambil, jadi kita ikutin prosesnya, nanti informasi lebih lanjut langsung dari pihak kepolisian aja.
10: Intinya dari Leona tetap kooperatif dengan kepolisian dan IPK ya?
9: Iya. Di hari Sabtunya kita udah langsung kasih bukti CCTV, anak-anak juga udah kasih keterangan awal di Sabtu tanggal 27.
10: Oke, siap. Kalau dari Leona sendiri, kita berapa orang yang datang?
9: Enam
10: orang itu dari apa Pak? Dari Ibu dokter
9: dari,
10: sendiri?
9: Dari saya juga.
10: Nah, terus security ada juga?
9: Ada.
10: Kalau tenaga medis Ibu?
9: Ada juga.
11: Enam orang ini yang berada di TKP ya?
9: Iya, pada saat malam tanggal 13 Juli. Oke?
10: Siap.
8: Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Menehat saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya baru memeriksa 4 orang saksi dari 6 orang saksi yang harusnya diperiksa Badan Kehormatan. Sehingga pemeriksaan akan dilanjutkan lagi pada hari ini Rabu supaya memeriksa Direktris Res Leona Keva Menanu dan supervisor dari rumah sakit tersebut.
12: Periksa 4 orang.
13: Dari pihak Leona ya, oke?
14: Iya, dari Ternama.
12: Siap.
14: Besok masih satu orang perawat yang dia di supervisor. Kemudian direktur. Dokter dia. Asin sudah selesai.
12: Siap.
14: Dan
13: target pekan ini bisa tuntas ya, oke?
12: Kalau ini dari yang diperiksa ada juga security ya Bapak ya?
14: Sudah selesai.
12: Siap.
14: Security sudah.
12: Nah mungkin dari 4 orang yang diperiksa berapa banyak pertanyaan yang kita ajukan untuk mereka?
14: Pertanyaan itu banyak. Soalnya masing-masing saya bertanya, Pak Rizal tanya, Pak Rizal tanya, presiden itu
12: banyak. Siap. Siap. Dari TTO Stefanus Kosot, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik mendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program Bakti TNI Angkatan Darat wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas dan keselamatan warga. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah apresiasi dampak ekonomi dari pelaksanaan Festival Lama Holot tahun 2026 di Kabupaten Lembata. Sekian Warta NTT sore ini. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

Tahukah Anda? Teknik operasi atau bedah pertama kali diciptakan pada tahun 1000 Masehi oleh seorang dokter muslim terkemuka bernama Al-Zahrawi. Salah satu bagian yang paling integral dalam pengobatan manusia adalah operasi atau bedah. Teknik ini pertama kali diciptakan pada tahun 1000 Masehi oleh seorang dokter terkemuka, Al-Zahrawi, yang mempublikasikan sebuah ensiklopedia 1500 halaman mengenai operasi. Buku tersebut kemudian digunakan sebagai referensi medis selama 500 tahun lamanya di Eropa. Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi, dokter bedah, kelahiran 936 Masehi di kota Al-Zahra, sebuah kota berjarak 96 km dari Cordoba, Spanyol itu pun dikenal sebagai bapak ilmu bedah modern. Sebagai seorang pencipta teknik operasi, Zahrawi juga menjadi yang pertama untuk menggunakan usus kucing sebagai benang operasi, melakukan operasi sesar, dan menciptakan forceps atau gunting tang operasi. 5 abad kemudian, peradaban Islam yang saat itu dikuasai kekhalifahan Turki Utsmani juga memiliki seorang dokter bedah terkemuka bernama Serafidin Sabuncoglu. Ia sangat dikenal dengan buku kedokteran yang ditulisnya berjudul Cerahiye i Ilhaniye. Cerahiye i Ilhaniye merupakan buku bedah pertama yang memakai ilustrasi. Sebagian besar karya-karya Sabuncoglu berdasarkan karya dokter bedah sebelumnya, yakni Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Dia juga banyak memperkenalkan inovasi bedah terbaru dalam karya-karyanya. Dia bahkan menggambarkan ahli bedah perempuan dalam bukunya. Hal itu menunjukkan

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau...

0: gunakan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tahukah Anda? Tidak hanya di Jepang, di Indonesia juga terdapat budaya membungkuk seperti Ojigi. Budaya membungkuk di Jepang disebut dengan Ojigi. Ojigi adalah salah satu kegiatan dalam budaya orang Jepang untuk melakukan penghormatan bagi orang lain. Sikap membungkuk ini dilakukan pada saat pertemuan pertama dengan seseorang atau orang asing. Ojigi kini kadang terlihat ketika seseorang sedang bercakap-cakap secara intens. Hal tersebut mencerminkan bahwa sang pembicara sangat menghormati lawan bicara. Di Indonesia, ternyata ada juga budaya membungkuk seperti Ojigiri. Salah satunya adalah melaku bungkuk masyarakat Jawa. Melaku bungkuk di sini maksudnya adalah berjalan membungkuk saat lewat di depan orang yang lebih tua. Melaku bungkuk bertujuan untuk mengajarkan tata krama dan sopan santun kepada anak agar menghormati orang yang lebih tua. Membungkuk badan memang identik dengan Jepang, tetapi bukan berarti gestur tersebut hanya milik orang Jepang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 17.51 menit waktu Indonesia Tengah, di mana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

RIND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Nama Ibnu Sina alias Avicenna tentu tidak asing lagi di kalangan para pegiat kesehatan. Ilmuwan asal Persia, saat ini Iran, sangat produktif membuat karya di bidang filosofi dan pengobatan. Bahkan, bagi sebagian orang, Ibnu Sina dijuluki Bapak Kedokteran Modern. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Kedokteran atau Kanun Fitib.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

0: inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2.000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rujukan ilmu. Di tengah dinamika zaman, Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ketekunan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bahwa menuntut ilmu adalah kemuliaan yang

Al-Fatihah adalah surah yang paling sering kita baca dan dengar dalam sholat tarawih, juga sholat wajib. Surah ini juga dikenal sebagai Ummul Kitab atau Induk Al-Quran, karena memuat inti ajaran Islam, pujian kepada Allah, pengakuan ketauhidan, serta doa memohon petunjuk ke jalan yang lurus. Meski berada di urutan pertama dalam Al-Quran, surah ini bukan wahyu pertama yang diturunkan. Menariknya, terdapat 7 huruf hijaiyah yang tidak muncul dalam surah ini, yakni huruf Tha, huruf Jim, huruf Kha, huruf Zai, huruf Shin, huruf Zo, dan huruf Fa. Di bulan Ramadan ini, setiap kali membaca Al-Fatihah, sejatinya kita sedang memanjatkan doa terbaik, memohon petunjuk, memohon rahmat, dan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu

Selamat sore pendengar Setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Dito Utama beserta operator Bud Antonio yang menemani Anda ya di Florata sore hari ini. Dan kami setelah ini akan menghadirkan informasi ya untuk Anda semua, dan informasi yang datang dari Nusa Tenggara Timur atau di informasi dari regional ya. Dan bahwasannya pendengar, sebelum kita beralih ke informasi ya, kami akan menyapa Anda terlebih dahulu ya untuk pendengar Setia Pro 1 RRI ND yang ada di Lembata sekitarnya di 99.9 FM. Ada juga di Larantuka sekitarnya di 98.8 FM, dan juga ada di Sika Maumere sekitarnya di 88.7 FM, dan juga ada di Nagekeo sekitarnya di 91.7 FM. Dan juga pastinya tak lupa untuk menyapa untuk pendengar RRI yang menggunakan streaming di RRI Digital maupun di rri.co.id, dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat sore dan juga terima kasih masih tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda yang sedang menjalani aktivitas, semangat terus ya, dan juga yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, dan juga yang sedang bersantai, selamat menikmati waktu santainya ya di waktu sore hari ini menjelang malam hari. Dan pendengar, kami akan menghadirkan informasi dari Sika Nusa Tenggara Timur. Bahwasannya pendengar, belakangan ini ada info ya mengenai peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025. Dan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten ND ini mulai menerapkan peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025. Dan dari pergub ini mengatur mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dan kebijakan ini menyasar kendaraan yang masih menunggak pajak serta kendaraan berplat nomor luar Nusa Tenggara Timur. Dan penerapan aturan itu mulai diawasi ya secara langsung oleh tim satuan tugas pada Kamis 9 Juli 2026. Tim dari Satgas tersebut terdiri atas petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ND, UPTD Pendapatan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten ND, Polres ND, dan Satpol PP ND. Dan pengawasan ini difokuskan di 3 SPBU dalam kota ND, yakni SPBU di KM 3 Jalan Gatot Subroto, dan di SPBU Anggrek di Jalan Wirajaya, dan juga SPBU Undau. Kehadiran tim di lapangan ini juga menandai ya dimulainya penegakan aktif terhadap aturan pembelian BBM bersubsidi. Dan pendengar, Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 ini diterbitkan untuk memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Di sisi lain, regulasi ini juga diarahkan ya untuk mendorong kepatuhan administrasi para pemilik kendaraan bermotor. Sebelum tahap pengawasan dimulai, pemerintah Kabupaten ND melalui tim Satgas Optimalisasi PKB, PBBKB, dan PAB lebih dulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat di area SPBU. Dan kegiatan itu berlangsung sejak Kamis 2 Juli 2026 dengan menyasar pengguna kendaraan yang sedang mengisi bahan bakar. Dan dalam sosialisasi tersebut, petugas juga menjelaskan ya bahwa kendaraan dengan plat nomor luar NTT ini tidak diperkenankan membeli BBM bersubsidi di SPBU. Larangan serupa juga berlaku ya bagi wajib pajak yang belum melunasi pajak kendaraan bermotornya. Dan bagi pemilik kendaraan yang masih menunggak pajak, petugas tetap memperbolehkan pengisian bahan bakar, tetapi hanya untuk jenis non-subsidi. Dan skema ini diterapkan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas sembari didorong untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Dan juga pendengar, informasi ini kami lansir ya dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk membaca informasi ini lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda semua yang ingin mendengarkan Pro 1 RRI ND atau siaran RRI di dalam genggaman Anda. Dan juga jangan lupa juga ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRI ND dan RRI Pro 1 ND. Dan pendengar RRI,
Tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Anda? Lagu berjudul Yesterday milik The Beatles tercatat sebagai lagu yang paling banyak direkam ulang. Sampai saat ini, ada sekitar 2.500 versi dari lagu Yesterday ini.

0: kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya?
2: Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih pendengar sudah terus masih bersama kami ya di Pro 1 RRI ND 100.5 FM. Dan juga pendengar, untuk Anda ya yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND, dan di sini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda semua ya di dalam ruang dengar Anda. Bahwasannya pendengar, realisasi belanja infrastruktur di wilayah kerja KPPN ND hingga semester 1 2026 ini telah mencapai 115,15 miliar rupiah atau 49,83% dari total pagu 231 miliar rupiah. Dan capaian tersebut ini menjadi yang tertinggi ya dalam 3 tahun terakhir pada periode yang sama, dan juga menunjukkan percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur sejak awal tahun anggaran. Dan wilayah kerja KPPN ND meliputi Kabupaten ND, Sika, Nagekeo, serta satuan kerja di Kabupaten Ngada. Dan berdasarkan data KPPN ND, realisasi belanja infrastruktur pada semester 1 2026 meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025. Dan Kepala KPPN ND, Agus Tiawan, mengatakan percepatan realisasi belanja infrastruktur ini menjadi indikator semakin

baiknya pelaksanaan anggaran di daerah. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi rri.co.id. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Sir Thomas Raffles adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Borobudur kepada dunia pada tahun 1814. Awal mulanya, Raffles mendengar berita tentang adanya benda purbakala di desa Borobudur. Ia lantas menyuruh anak buahnya bernama H.C. Cornelius untuk mencari kebenaran berita tersebut. Setelah Cornelius menemukannya, ia bersama beberapa prajuritnya membersihkan semua semak belukar yang menutupi candi. Borobudur sendiri memiliki luas 15.129 meter persegi, tinggi 42 meter, panjang 1 kilometer, tingkat 10, dan memiliki 72 stupa.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah.

Tahukah Anda? Hanya 0,4% air di bumi yang dapat dikonsumsi. Orang bisa berasumsi bahwa kekurangan air seharusnya tidak menjadi masalah bagi manusia ketika mempertimbangkan berapa banyak air di lautan, terutama ketika 70% dari permukaan bumi adalah air. Dari perairan yang mencakup 70% permukaan bumi, air segar hanyalah 3%, dan hanya 0,4% yang benar-benar dapat dikonsumsi. Selain itu, sekitar 2,6% dari air tawar ini tidak dapat diakses oleh manusia. Mereka terkurung dalam lapisan es kutub dan gletser, disimpan di atmosfer atau tanah, sangat tercemar, atau terlalu jauh di bawah permukaan bumi untuk diekstraksi. Dan juga, sebagian besar dari 0,4% ini sulit untuk dicapai. Sebagian besar mengalir melalui akuifer bawah tanah yang dapat diakses dengan menggali sumur. Sisanya ditemukan di sungai dan aliran yang kita sebut sebagai air permukaan. Dari 0,4% air yang dapat dikonsumsi ini pula, harus dibagikan 7 miliar umat manusia di dunia.

sore. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan setelah ini akan dilanjutkan di Florata Malam ya, bersama rekan kami Christine Senda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar program Masati dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam bersua bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Saya Christine Sena ditemani operator studio Dev Revaldi. Pendengar RRI menemani malam Anda dan waktu santai Anda malam hari ini. Pendengar RRI, kami juga akan kembali menyajikan sejumlah informasi dan juga hiburan dan lagu-lagu pilihan yang akan menemani serta menyemarakan indahnya malam Anda pendengar. Semoga malam ini menjadi waktu yang hangat dan penuh kebersamaan bersama keluarga serta orang-orang tercinta. Kita kembali bersama dalam sajian program acara musik dan informasi.

Pendengar, sebagai informasi perdana terkait dengan penerapan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 13 tahun 2025 tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai mendapat dukungan dari pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Ende. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Aturan tersebut diterapkan untuk memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, hingga pajak alat berat. Sasaran penertiban mencakup kendaraan yang masih menunggak pajak serta kendaraan berplat nomor luar Nusa Tenggara Timur yang membeli BBM subsidi di wilayah ini. Salah satu dukungan datang dari pengelola SPBU Undau di Kota Ende, di mana Ibu Tin pihak SPBU menilai kebijakan itu sejalan dengan upaya pemerintah menata administrasi kendaraan dan memperkuat pendapatan daerah. Menurut Ibu Tin, langkah pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan memberi efek langsung bagi pemilik kendaraan agar lebih tertib membayar pajak. Ia menilai kebijakan ini bukan semata soal distribusi BBM, tetapi juga bagian dari penegakan aturan terhadap kendaraan yang masih menunggak kewajiban. SPBU pada prinsipnya, menurut Ibu Tin, hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu ia menilai kehadiran petugas di lapangan penting agar proses penerbitan pajak di area SPBU tidak dibebankan sepenuhnya kepada pengelola. Menurutnya, pemerintah perlu menempatkan petugas keamanan atau petugas pendamping di lokasi SPBU selama penerapan aturan berlangsung. Dan langkah itu diperlukan untuk menghindari salah paham dengan masyarakat sekaligus memastikan pengawasan berjalan tertib. Selain itu pendengar, beliau juga menyoroti masih banyak kendaraan yang belum membayar pajak, termasuk kendaraan dinas. Dan kondisi ini menurutnya menunjukkan bahwa penertiban perlu dilakukan secara menyeluruh dan adil agar tidak hanya menyasar masyarakat umum. Pihak SPBU berharap implementasi Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 dilakukan secara terukur dengan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Dengan demikian, pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga membangun kesadaran wajib pajak di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Jee, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Tim penggagas Dewan Adat Nua Ende atau DANE memastikan deklarasi pembentukan lembaga adat akan digelar pada Sabtu 11 Juli 2026 di Museum Tenun Ikat Ende. Agenda tersebut menjadi penanda dimulainya pembentukan Rumah Besar Masyarakat Adat Ende yang dirancang menaungi berbagai unsur masyarakat dalam satu wadah bersama. Koordinator tim penggagas DANE Haji Jafar Ahmad mengatakan Dewan Adat Nua Ende bukan sekedar identitas organisasi, melainkan memiliki makna filosofis, historis, sosial, dan spiritual yang kuat bagi masyarakat adat Ende. Penegasan itu disampaikannya dalam konferensi pers di Jalan Perwira Kota Ende, Kamis 9 Juli 2026. Menurut Jafar, DANE dibentuk sebagai rumah bersama seluruh masyarakat Nua Ende tanpa membedakan wilayah, suku, agama, maupun latar belakang sosial. Lembaga ini juga diproyeksikan menjadi ruang pemersatu yang bertumpu pada nilai persaudaraan, musyawarah, penghormatan kepada leluhur, dan tanggung jawab menjaga martabat budaya Ende lintas generasi. Ia menjelaskan pembentukan DANE membawa mandat utama sebagai wadah musyawarah mufakat, pelindung identitas budaya, sekaligus pengelola wilayah adat berdasarkan norma dan kearifan lokal Nua Ende. Mandat itu dinilai penting untuk memperkuat legitimasi keberadaan lembaga adat di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Deklarasi pembentukan DANE akan melibatkan para mosalaki dan tokoh adat sebagai deklarator utama. Selain itu, panitia juga mengundang pemerintah daerah dan sejumlah pemangku kepentingan agar momentum tersebut menjadi ruang bersama dalam memperkuat posisi adat di Kabupaten Ende. Pendengar, untuk diketahui prosesi deklarasi akan diawali dengan bea atau sambutan selamat datang secara adat sebagai pembuka acara. Selain itu, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama Islam dan Katolik serta suasasa atau doa dalam bahasa Ende. Tahapan berikutnya adalah penandatanganan naskah deklarasi oleh para mosalaki, tokoh adat, dan para penggagas atau inisiator DANE. Penandatanganan itu akan disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompinda Ende sebagai bentuk dukungan terhadap pembentukan lembaga adat tersebut. Tim penggagas juga membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Jafar mengajak pemerintah daerah, media, pengusaha, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya untuk hadir serta ikut menyaksikan deklarasi DANE. Usai deklarasi, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan musyawarah besar adat. Forum ini dijadwalkan membahas pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, garis besar haluan organisasi, penetapan majelis adat, hingga pemilihan ketua umum DANE.

yang tersaji menambah semangat dan kebahagiaan untuk Anda bersama. Jangan kemana-mana pendengar RRI, masih di acara musik dan informasi hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI MD, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, kami juga sampaikan informasi keselamatan ketenaga listrikan dari PT PLN Persero, unit layanan transmisi Gardu Indoklores, dan unit layanan pusat listrik MD. PLN menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan serta keandalan sistem kelistrikan di Pulau Flores dengan cara mengawasi dan mengingatkan anak-anak agar tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik tegangan tinggi maupun di sekitar gardu induk karena sangat berbahaya dan dapat mengganggu penyaluran tenaga listrik. Tidak beraktivitas di bawah tower saluran udara tegangan tinggi seperti mendirikan bangunan, menjemur pakaian, mengikat ternak, atau beristirahat saat berkebun. Menjaga seluruh fasilitas kelistrikan dengan tidak merusak maupun mengambil komponen atau aksesori yang terdapat pada tower transmisi, gardu induk, pembangkit maupun instalasi kelistrikan lainnya. Segera melaporkan kepada petugas PLN apabila terdapat pohon yang tumbuh atau berpotensi mengenai jaringan listrik tegangan tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara aman. Menghindari pembakaran lahan di sekitar area pembangkit, tower transmisi, gardu induk maupun instalasi kelistrikan lainnya karena berpotensi menyebabkan gangguan pasokan listrik serta kebakaran. Dengan kerjasama dan kepedulian kita semua, sistem kelistrikan di Pulau Flores akan tetap aman, andal, dan terjaga demi kenyamanan serta keselamatan masyarakat. PT PLN Persero hadir untuk memberikan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.

Pendengar, kita beralih ke informasi dari Manggarai Timur. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama tim percepatan penurunan stunting sebagai penguatan kolaborasi antar lembaga. Kegiatan berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Lehong Borong Selasa 7 Juli 2026 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Syukur yang menekankan pentingnya percepatan penanganan stunting secara berkelanjutan. Menurutnya, persoalan stunting menjadi tantangan pembangunan manusia karena berdampak langsung terhadap kualitas generasi masa depan dan daya saing daerah. Ia mengatakan penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial karena membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah serta berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan konvergensi, terintegrasi, dan berkesinambungan menjadi landasan utama agar seluruh intervensi berjalan efektif hingga tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, pendengar, Wakil Bupati juga menegaskan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh peserta sekaligus mengevaluasi capaian program penurunan stunting selama beberapa tahun terakhir. Forum tersebut juga diharapkan menghasilkan langkah strategis yang lebih terarah agar intervensi spesifik menjangkau seluruh sasaran prioritas secara optimal. Selain itu, pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai juga mencatat adanya tren penurunan prevalensi stunting berdasarkan hasil survei status Gizi Indonesia atau SSGI dalam beberapa tahun terakhir. Angka prevalensi menurun sebesar 4,1% dari 42,9% pada 2021 menjadi 38,8% pada tahun 2024. Selain SSGI, penurunan prevalensi juga terlihat berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM yang terus diperbaharui, di mana data tersebut menunjukkan prevalensi stunting turun sebesar 5,3% dari 13,7% tahun 2021 menjadi 8,4% tahun 2025. Menurut Tarsisius, capaian tersebut mempresentasikan sebanyak 1.759 balita stunting yang tersebar pada 176 desa dan kelurahan di wilayah Manggarai Timur. Data tersebut menjadi dasar pemerintah daerah menyusun kebijakan dan menentukan sasaran intervensi secara lebih terukur serta berkelanjutan. Selain dua kecamatan tersebut, pemerintah daerah juga menetapkan sebanyak 95 desa dan kelurahan sebagai lokus prioritas percepatan penurunan stunting secara terpadu. Dan penetapan lokasi prioritas ini dilakukan berdasarkan kondisi lapangan, sebaran kasus, serta kebutuhan intervensi spesifik dan sensitif secara berkelanjutan. Melalui rapat koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah berharap seluruh perangkat dan pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama dalam percepatan penanganan stunting. Kolaborasi yang semakin kuat diharapkan mampu menjaga tren penurunan prevalensi sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak di Manggarai Timur. Informasi ini, pendengar, sekaligus menutup kebersamaan kita dalam sajian musik dan informasi untuk edisi malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Dan jangan kemana-mana, pendengar RRI, tim Florada Malam masih terus temani Anda dalam sajian berbagai acara hingga nanti jelang pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi, pendengar, kita juga akan menyimak sejumlah informasi penting dari Pro 3 RRI Jaringan Berita

0: dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: nggak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yakni biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kwan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
6: Ini juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kwan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12.000 Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
5: Sementara itu, Bupati nonaktif Kwan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
7: Bupati.
8: Jangan dialingin, Mas.
9: Dikit, Pak. Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa kita bersalah ya. Sama-sama kita berdoa tuntas dosa saya. Ya.
10: Berapa banyak hutangnya, Pak?
5: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kwan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kwan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kwan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kwan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
11: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
12: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
11: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
12: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
13: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
12: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Jual beli CPO. Selain CPO?
15: Sama Pam Kernel.
14: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
15: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
17: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
15: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
17: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
15: Iya.
17: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
15: Iya.
17: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
15: Iya.
16: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
17: Baik, ini aja.
16: Itu
17: saudara lihat tidak invoice-nya?
16: Oh, pasti lihat.
17: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
16: Waduh, lupa saya.
17: Lupa. Kalau faktur pajak?
16: Lupa juga namanya. Nggak siapa yang tanda tangan.
17: Faktur pajak itu siapa?
16: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
17: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, lihat siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
16: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
17: Tidak pernah ketemu?
16: Tidak pernah ketemu.
17: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
16: Siapa?
17: Pak Handoko Limaho?
16: Nggak pernah.
17: Kalau Liu Raymond?
16: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
17: Tidak pernah ketemu.
16: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
17: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
16: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam.
19: Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
20: Pak, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
19: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan, total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
21: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
19: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
22: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
23: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
22: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu, ini lahan bermasalah enggak? Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
23: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
24: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
23: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
4: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, Sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
6: Apa Saibari?
4: Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini Anda kembali bersama Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz, AM 783 KHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Dan untuk terus temani Anda pendengar RRI, kami juga akan hadirkan kembali program acara selanjutnya, Mimbar Agama Islam dengan topik Bahaya Sifat Sombong, bersama narasumber Ibu Kolida SSJ sebagai penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Indi. Selamat mengikuti.

0: inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Asiyah binti Muzahim adalah istri Firaun, penguasa zalim pada masanya. Meski hidup dalam kemewahan istana, Asiyah memilih beriman kepada Allah. Keimanannya tidak goyah, meskipun harus menghadapi ancaman dan siksaan dari suaminya sendiri. Ia lebih memilih kebenaran daripada kekuasaan dan kenyamanan dunia. Asiyah menjadi simbol keberanian dan keteguhan iman. Ia mengajarkan bahwa keyakinan tidak dapat dibeli dengan jabatan maupun harta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terutama nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, sombong merupakan watak manusia yang merasa agung atau mengagungkan dirinya sendiri serta menganggap rendah dan kurang terhadap yang lainnya. Meski sifat sombong merupakan fitrah yang sudah muncul sejak manusia lahir, akan tetapi ada baiknya seorang manusia diajarkan tentang adab dan tata krama, seperti bersikap tawadu atau rendah diri, saling menerima dan memaafkan. Sifat sombong ini biasanya disertai dengan sifat riya atau pamer karena merasa dirinya lebih dari segalanya. Padahal dalam Islam riya masuk dalam musyrik kecil. Kenapa bisa musyrik? Karena setiap kelebihan yang sejatinya dari Allah akan tetapi malah diakuisisi secara sepihak oleh manusia itu sendiri. Jika ia mengingat Tuhannya sebagai pemilik segalanya, maka ia tidak akan sombong dan riya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ada beberapa sifat sombong yang sangat berbahaya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, karena sifat sombong ini maka dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran surat Luqman ayat 18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang artinya, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Semua makhluk di alam semesta diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Hal tersebut menurut Allah sangat baik dan indah, dan bagi manusia tentu selalu ada hikmahnya. Kenapa manusia

diciptakan berbeda-beda. Kenapa harus ada jin, malaikat, hewan, tumbuhan, dan lain-lain? Tentunya agar sesama makhluk Allah saling mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, diabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sombong akan diabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan olehnya, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang sudah tua berzina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam mengajarkan untuk tidak menyombongkan diri dari segala keadaan dan peristiwa, seperti sombong dalam keadaan kaya dan miskin. Lalu pertanyaannya, apakah orang miskin bisa sombong? Jawabannya sangat bisa, karena sombong selalu mengikuti hawa nafsu manusia. Kebanyakan orang miskin yang sombong timbul dalam dirinya rasa iri hati karena tidak mampu mencapai sesuatu. Bukannya selalu bersyukur dan menerima, justru malah selalu suudon dan selalu mengeluh. Contohnya, jika ada tetangga sudah membeli TV baru, jika orang yang tidak mampu tersebut hatinya busuk, ia akan berburuk sangka, seperti beli TV baru, paling juga uangnya hasil korupsi, mending kita lebih mulia, uangnya hasil kerja keras dan lebih nyaman. Nah, ini contoh ya. Meskipun ini hanya contoh, akan tetapi mungkin saja di luar sana ada yang menemukan kasus seperti ini, atau bahkan diri kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, menjadi makhluk yang hina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasannya benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran, sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku, sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku. Mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami, dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 146. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada yang mengunggulinya, ia akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi yang lain lagi. Atau bahkan bisa berbohong, mereka-reka cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Itu semua disebabkan karena hatinya telah mati. Jika hati sudah mati, sangat sulit akan menerima masukan dan nasihat dari saudaranya. Sebenarnya sangat kasihan dengan orang seperti ini, karena sejatinya ia sedang menggali lubang kehinaan dari dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, hatinya terkunci. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup rapat pintu hati manusia yang bersikap sombong, sehingga ia tidak akan lagi mampu menerima kebenaran, sebagaimana firman Allah yang artinya, demikianlah Allah mengunci mata hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surat Mukmin ayat 35. Orang yang sombong sangat sulit untuk menerima kebenaran. Jika hatinya telah mati,
dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan satu-satunya, ia harus benar-benar bertaubat kepadanya, serta harus mempelajari hikmah tentang kepemilikan semu dan kepemilikan yang sejati. Kemudian yang kelima, menjadi pengikut iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, maka ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Peristiwa ini menjadi penanda bahwa makhluk yang mulia bisa menjadi hina disebabkan karena kesombongannya. Sombong tidak hanya memandang manusia yang rendah, manusia yang mulia juga bisa menjadi lebih rendah jika memiliki sifat sombong. Kemudian yang terakhir adalah keenam, menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah. Karena orang yang sombong akan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi pengikut iblis yang mendekam selamanya di neraka. Sebagaimana tertulis di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar, lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis tersebut menjadi penanda bahwa orang yang memiliki sifat sombong bisa menjalar menjadi sifat yang buruk lainnya, seperti menjadi riya, iri dengki, dendam, sum'ah, musyrik, dan lain sebagainya. Semoga kita semua terhindar dari sifat sombong. Akhiru kalam, wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI ND dengan bangunan Islam bersejarah. Istana Alhambra. Istana Alhambra yang berada di Spanyol, di Granada, jadi bukti Islam pertama berjaya di Spanyol. Di atas bukit yang menghadap kota Granada di Spanyol, terletak Istana Alhambra yang megah. Bangunan ini didirikan oleh para pangeran dari dinasti Muslim Nasrid pada abad ke-14. Halaman dan ruangan di dalam Istana Alhambra dihiasi dengan sangat indah menggunakan berbagai jenis material, termasuk ubin berwarna, plesteran berukir, kayu berukir, dan kaligrafi. Salah satu fitur ornamen yang paling menonjol adalah desain stalaktit geometris yang rumit yang dikenal sebagai mukarnas dalam bahasa Arab. Desain ini menghiasi aula di sekitar pelataran singa, menambahkan keindahan yang luar biasa pada Istana Alhambra.

0: Laras, berhenti dulu bacanya. Ada yang mau ibu omongin.
1: Bentar, Bu. Tinggal dikit lagi ngerjain tugas dari Bu Gita. Laras pengen dapat beasiswa SMA di kota nanti.
0: Duh, beasiswa itu jauh. Yang dekat ini sudah ada. Tadi Pak Haji Soleh datang lagi sama anaknya si Bashir.
1: Bu, Laras kan sudah bilang Laras mau sekolah. Bashir itu sudah kerja. Laras masih bocah.
0: Bapakmu sudah setuju, Ras. Utang kita di sawah Pak Haji banyak. Kalau kamu menikah sama Bashir, hidup kita tenang. Kamu tidak perlu capek-capek mikir biaya sekolah yang makin mahal.

0: masih bahas sekolah, Laras. Minggu depan orang tua Basir datang bawa hantaran. Jangan buat Bapak malu.
1: Tapi Pak, Laras baru 15 tahun. Undang-undang bilang minimal 19 tahun. Laras mau jadi guru, mau bantu Bapak Ibu dengan cara yang benar, bukan jadi barang bayaran utang.
0: Kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu? Sekolah? Itu gunanya sekolah? Cuma bikin kamu membantu orang tua? Di desa ini, makin cepat perempuan nikah, makin ringan beban orang tuanya.
1: Tapi masa depan Laras bukan beban, Pak. Menikah muda itu bukan solusi. Nanti kalau Laras punya anak di usia begini, rahim Laras belum kuat. Kalau Laras nggak punya keahlian, hidup Laras bakal tetap susah seperti ini.

0: Assalamualaikum. Maaf Pak Darman, Bu Siti, saya lancang masuk.
1: Oh, Bu Guru, ada apa sore-sore kesini?
0: Saya membawa surat dari Dinas Pendidikan. Laras terpilih menjadi perwakilan provinsi untuk Olimpiade Sains. Dia aset bangsa, Pak, bukan hanya aset keluarga.
2: Tapi Bu Guru, kami ini orang susah.
0: Ibu Siti, saya paham. Tapi menikahkan anak di bawah umur bukan cara memutus rantai kemiskinan. Justru itu seringkali menambah beban baru. Laras punya otak yang cerdas. Jika dia lulus kuliah, dia bisa mengangkat derajat bapak dan ibu jauh lebih tinggi daripada sekedar lunas utang satu musim sawah.
1: Zaman dulu, semua orang juga nikah muda. Baik-baik saja.
0: Dulu dan sekarang beda, Pak. Indonesia butuh perempuan-perempuan berdaya untuk maju. Tolong beri Laras waktu. Biarkan dia mengejar mimpinya. Saya akan bantu urus beasiswa penuh agar bapak tidak pusing biaya.
1: Kamu beneran bisa jadi guru, Laras?
3: Laras janji, Pak. Laras akan belajar lebih keras dari siapapun.
1: Baiklah. Tapi kalau nilaimu turun, saya enggak mau tahu lagi.
3: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Gita. Laras tidak akan buang kesempatan ini.

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan selepas mini drama yang baru saja kami hadirkan untuk Anda, saat ini kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Atampua untuk mengikuti acara Pesona Budaya Floba Mora Berjaringan RRI Kupang, ND dan Atambua.
1: Saya Binti Mau dari pintu perbatasan NKRI Timor Leste mewakili tim produksi RRI Kupang, RRI ND dan RRI Kupang akan menghadirkan cerita-cerita menarik dan cerita unik budaya dan tradisi dari tanah Floba Mora tercinta untuk edisi malam hari ini Kamis 9 Juli 2026. Untuk pendengar, masyarakat NTT kaya akan banyaknya tradisi adat istiadat yang begitu syarat makna filosofisnya, mencerminkan hubungan erat dengan leluhur alam dan Tuhan. Tradisi ini diwujudkan dalam berbagai upacara, tarian, rumah adat dan juga simbol-simbol budaya yang menunjukkan bahwa nilai-nilai kekeluargaan, persatuan serta penghormatan terhadap kita sendiri selalu hadir untuk NTT. Sehingga pendengar, pada malam hari ini Pesona Budaya Floba Mora akan menghadirkan cerita budaya menarik menjadi suatu topik bagi masyarakat yang berbudaya. Dari RRI Atambua kami hadirkan sebuah topik tentang praktek kawin tangkap, suatu penyelewengan budaya yang merampas hak asasi perempuan, bersama narasumber Ibu Yustin Damadia, Direktur Yayasan Sopan Sumba.

0: pesona budaya Floba Mora. Praktek kawin tangkap yang melibatkan penculikan atau pemaksaan secara sepihak di Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pelanggaran nyata terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, terutama bagi hak para perempuan. Tindakan ini merampas hak seseorang untuk memilih pasangan hidupnya sendiri dan seringkali berujung pada kekerasan seksual serta intimidasi. Sehingga Yayasan Solidaritas Perempuan dan Anak Sopan Sumba menempatkan para perempuan penyintas sebagai aktor utama dalam melawan praktek kawin tangkap. Sementara yayasan itu sendiri memposisikan diri sebagai fasilitator dan pengorganisir gerakan tersebut. Menurut Direktur Yayasan Sopan Sumba Justin Damadia, keberanian para penyintas untuk bersuara dan bergerak bersama merupakan kunci utama dalam meruntuhkan normalisasi kejahatan kemanusiaan yang berkedok tradisi tersebut.
1: Kami memang di Sopan Sumba bergerak pada isu perempuan dan anak. Terkait praktik kawin tangkap, kami melihat bahwa praktik kawin tangkap yang terjadi di Pulau Sumba, kami merasa adalah praktik yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sehingga kami Sopan Sumba memiliki semangat untuk mengajak para penyintas atau praktik kawin tangkap itu bagaimana bersama-sama mendengar pengalaman hidup mereka. Ketika kita berada di posisi mereka, mendengar pengalaman pahit mereka, itulah yang menjadi kekuatan mengapa Sopan Sumba bergerak untuk melawan praktik ini. Sebenarnya bukan Sopan Sumba yang mau melawan praktik ini,

0: atau kawin tangkap di Sumba bukanlah tradisi leluhur. Berdasarkan pandangan Direktur Yayasan Solidaritas Perempuan dan Anak Sopan Sumba, ini adalah bentuk penyelewengan yang menjadi budaya di masa lalu. Untuk menghentikannya, pada tahun 2024 Sopan Sumba bersama tokoh adat dan pemerintah sepakat menolak praktek tersebut.
1: Kami melakukan dialog bersama tokoh adat, tokoh budaya, para penyintas, baik itu pelaku di masa lalu maupun mereka yang korban di masa lalu. Ketika kami mendapatkan suara-suara mereka, pandangan-pandangan dari mereka termasuk tokoh adat yang mengatakan bahwa praktik kawin tangkap ini sebenarnya bukan tradisi perkawinan orang Sumba, ya, bukan tata cara perkawinan orang Sumba, melainkan sebuah penyelewengan atau tindakan yang dilakukan di masa lalu yang kemudian dilanggengkan atau dibudayakan sehingga membudaya saat ini. Nah, kami sebagai organisasi yang punya prihatin atau punya yang bergerak pada isu ini, kami coba mengorganisir tokoh adat, penyintas, mereka bersuara untuk mengirimkan pesan-pesan kepada orang-orang muda masa kini agar praktik ini tidak lagi dilakukan. Kemudian juga pada tahun 2024 telah lahir dokumen kesepakatan bersama para tokoh adat dan penyintas untuk menolak praktik kawin tangkap. Kami juga telah menyusun pemerintah daerah agar adanya aturan bupati yang juga mendukung penolakan praktik kawin tangkap ini.
0: Praktek kawin tangkap dinilai sangat meresahkan masyarakat. Menurut catatan Yayasan Sopan Sumba, praktek ini berdampak pada trauma psikologis yang mendalam dan ketakutan bagi korban dan keluarganya. Kasus

0: yang kita lihat selama ini ya cukup meresahkan bagi masyarakat, dan secara psikologi korban dan keluarga juga mengalami tekanan psikologi ya. Namun kita lihat bahwa praktik kain tangkap ini ada beberapa versi. Ada yang atas kesepakatan kedua keluarga atau orang tua dengan orang tua, namun anak-anak tidak saling mengetahui, atau perempuan tidak sama sekali mengetahui, hanya pihak laki-laki yang mengetahui. Nah, ketika terjadi hal ini, pasti dampaknya sangat besar secara psikologi untuk perempuan atau korban. Kemudian juga sebelah pihak atau keluarga perempuan juga tidak terima, juga secara tekanan psikologi atau sosial mereka juga akan terganggu. Mungkin akan mendapat pengancaman, atau ada ancaman misalnya hubungan keluarga akan terputus, dan banyak hal yang membuat secara emosional atau mental bisa terganggu seperti itu. Jadi korban, ada juga korban yang berani menolak dan kembali kepada keluarga, tetapi ada juga korban yang menerima kenyataan itu dan melanjutkan perkawinan. Jadi mereka melanjutkan perkawinan dalam keadaan pahit. Kenapa saya sampaikan itu? Nah, karena tekanan-tekanan tadi.
1: Yayasan Sopan Sumba secara konsisten bergerak untuk memutus rantai kekerasan berbasis gender yang berlindung di balik tameng budaya. Melalui kombinasi gerakan akar rumput dan pemanfaatan media digital, yayasan ini mengedukasi hak asasi agar perempuan serta anak-anak di Sumba tidak lagi menjadi korban terselubung, sehingga melalui strategi kampanye dan edukasi berupa program Sopan Sumba Go to School, kampanye media sosial, juga menggelar pertemuan forum perempuan desa serta pesan dan juga harapan dari Direktur Sopan Sumba Yustin Damadia. Budaya tidak boleh dijadikan pembenaran untuk kejahatan kemanusiaan seperti pemaksaan perkawinan atau kekerasan seksual. Perempuan harus berdaya, melek hukum dan saling melindungi agar tidak menjadi korban terselubung yang menderita dalam diam. Bagi generasi

0: dorong ada regulasi daerah, kemudian tadi dengan lahirnya dokumen kesepakatan penolakan praktik kawin tangkap yang disepakati oleh penyintas, orang muda dan tokoh adat, kita juga aktif melakukan kampanye-kampanye baik di sekolah-sekolah, di media sosial maupun di pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, ya. Juga para penyintas juga melakukan kampanye-kampanye, misalnya di forum perempuan, di kelompok arisan, di lingkungan sekitar mereka, mereka juga akan melakukan kampanye-kampanye. Nah, hal yang kami lakukan ya, kami punya program Goes to School saat ini, di mana kami masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi bagaimana anak-anak melihat, mampu mengadvokasi diri, melihat masa depan mereka itu adalah aset yang sangat besar, sehingga mereka tidak menjadi korban dalam praktik-praktik budaya yang menghambat masa depan mereka. Kami memberi peluang-peluang beasiswa, bagaimana mendorong anak perempuan ini bisa sekolah, menangkap peluang-peluang beasiswa yang ada. Harapan saya ke depan, bagaimana perempuan-perempuan tidak lagi menjadi korban yang terselubung di atas budaya, membawa nama budaya dengan mengorbankan anak-anak perempuan. Dan pesan saya kepada seluruh orang muda, mari kita bersama-sama mendorong keadilan dan membaca peluang agar kita punya kapasitas, punya keterampilan, sehingga kita mampu untuk mengadvokasi diri, mampu kita membela diri dan melawan hal-hal yang membuat kita menerima ketidakadilan.
1: Perempuan di NTT harus berani melawan, melek hukum dan saling menjaga agar tidak menjadi korban kekerasan yang berkedok tradisi seperti kawin tangkap di Sumba. Generasi muda juga harus

0: Ya, pendengar, sebagai respon Yayasan Sopan Sumba terus melakukan advokasi merangkul tokoh adat lokal dan juga mendorong pemerintah daerah untuk terus ataupun untuk menerbitkan regulasi tegas berupa peraturan daerah guna menghentikan total praktek ini, yaitu praktek kawin tangkap, suatu penyelewengan budaya yang ada di daerah Sumba. Oke, pendengar, setelah ini kita akan hadirkan juga bagaimana alat musik geko sebagai warisan seni dan budaya khas Endeh yang ada di Pulau Flores, berupa alat musik bambu bernada 7 oktav dan berfungsi sakral dalam berbagai ritual. Dan produksi dari RRI Endeh mengenal alat musik geko sebagai warisan seni dan budaya Endeh Flores, menghadirkan narasumber yaitu Pak Frans Yama sebagai budayawan dan akan hadir presenter Dito Utama.
1: Mengikuti program Pesona Budaya Flobamora.
2: Kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk

0: _wil6 Nusantara dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Bersama saya Dito Utama, kami hadirkan program Pesona Budaya Vloba Mora. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengenalkan salah satu warisan budaya dari ND Flores, yakni alat musik geko. Untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai alat musik geko, kami sudah bersama dengan Bapak Frans Yama, selaku budayawan dan pemain alat musik geko.
1: Apa itu sebenarnya alat musik geko itu dan bagaimana masyarakat ND itu bisa mengenalnya itu, Pak?
2: Alat musik geko awalnya, belum banyak orang itu kenal. Nah, karena alat itu orang biasa taruhnya di kebun. Yang berfungsi untuk mengusir hama yang makan. Nah, kemudian bisa juga pada siang hari orang kita kerja capek, bisa alat musik itu dimainkan untuk menghibur diri sendiri. Kalau memang memang kalau ada orang yang ada orang lain, dia berapa orang yang satunya main geko itu, senang lain bisa tarian nari di situ. Jadi awalnya itu geko itu disiapkan orang untuk ya mengiringi tarian sendiri untuk menghibur diri sendiri dan biasanya di kebun.
1: Dari mana nih sebenarnya asal usul alat musik geko dan sejak kapan keberadaannya ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat nih, Pak?
2: Ya, baik. Ini geko sampai keberadaannya dikenal masyarakat karena memang tidak dia sudah berubah fungsinya. Jadi bukan saja untuk main yang penghiburan diri sendiri, tapi bisa menghibur orang lain. Dan itu biasanya digunakan untuk menerima tamu-tamu yang datang. Nah, lalu membuka acara. Acara-acara di waktu pesta itu mungkin dibuka pertama kali itu deh ini alat geko itu. Gitu. Jadi membuka acara, terus kemudian upacara penjemputan. Nah, dan ini kita sudah pernah main, kita bisa jemput. Ini ada turis-turis yang dari luar negeri itu ya, kita bisa jemput bermain dengan dibuka dengan geko itu.
1: Dengan alat musik geko ya. Tapi kalau pada dahulunya ini sejak nenek moyang kita ya berarti ya, alat musik geko ini asal usulnya pastinya ya.
2: Asal usulnya dari yang pastinya itu tidak, karena dia muncul saja di antara bapak-bapak tani kita yang
1: Tiba-tiba muncul gitu di antara bapak-bapak tani ya.
2: Dan dengan tata nadanya belum terlalu seperti yang sekarang.
1: Berarti sekarang sudah mulai ada perkembangan ya. Kenapa alat musik itu bisa dinamakan geko dengan ini? Yang alat musik yang Bapak sebutkan tadi itu. Kenapa kok? Apakah ada cerita atau filosofi di balik nama tersebut ini, Pak Frans?
2: Secara usul geko tidak ada. Ya, tidak ada maksud apa-apa. Tapi geko itu karena di kebun, kalau untuk menghibur hati, menghibur diri sendiri, ataupun ini mengusir hama, ya seperti burung ataupun kera itu harus kita bunyikan. Itu untuk mengusir itu. Sehingga mereka tahu bahwa di sana ada orangnya. Di sana kita tidak boleh masuk. Melarang itu. Nah, kemudian, tapi tetap ini. Nada-nada tidak tersusun, tidak rapi, tidak seperti sekarang. Tetap itu. Jadi itu terus bahannya diambil dari kayu tertentu ya, yang tumbuh di sekitar kebun situ, biasa tumbuh di tebing. Tidak semua kayu kita untuk bisa jadi geko tidak. Hanya kayu-kayu tertentu saja ya.
1: Hanya kayu-kayu tertentu. Nah, ini berbicara mengenai bahan ya. Artinya bahan untuk alat musik geko itu kan kayunya khusus ya tadi Bapak menyebutkan. Kira-kira itu kayu apa Pak yang dari kebun itu?
2: Itu kebanyakan kayu wai.
1: Kayu wai. Pohon wai ya artinya.
2: Pohon wai.
1: Pohon wai.
2: Kalau bahasa daerah saya pohon wai tidak tahu ya bahasa Indonesia-nya apa itu. Pohonnya.
1: Pohon wai. Dan itu memang khusus ya. Itu bisa memang dari spesifikasi kayunya itu memang apa ya, muncul bunyi-bunyian gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, pohon.
2: Bunyi bagus ya.
1: Iya, iya, iya. Itu berarti memang khusus ya. Kalau ya, kayu-kayu lain mungkin ada alternatifnya gitu, Pak. Tidak ya?
2: Ada juga. Hmm. Ya, ada kayu-kayu lain, tapi bunyi tidak sama seperti itu. Nah, contohnya seperti kayu waru, itu bisa juga. Tapi hanya bunyinya tidak senyaring kayu waya itu tuh. Saya gunakan kayu yang namanya koki.
1: Koki ya?
2: Kayu koki, okay. Itu sejenis kayu, tapi dia betul tali merambat menempel di pohon lain. Itu kan saya mau cari tahu apakah kayu-kayu lain selain itu waya itu bisa bunyi tidak? Ternyata bisa bunyi, bunyi seperti apa?
1: Oke. Okay.
2: Jelas ada bedanya.
1: Oke, okay, baik. Tapi itu percobaan gitu ya. Artinya ya, eksperimen gitu ya, percobaan. Ya. Ternyata bisa dan
2: bisa.
1: Bagaimana Pak kalau dibandingkan dengan kayu pohon apa tadi, pohon wai itu ya?
2: Ya.
1: Lebih bagus mana ini, Pak?
2: Lebih bagus wai.
1: Lebih bagus wai ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Berarti memang alat musik itu harus dengan kayu pohon wai gitu ya. Ya. Oke. Okay. Dan ini tadi kan asal usul dari musik geko ini alat untuk pengusir hama. Ya. Pengusir hama dari pertanian gitu ya. Dan
2: ya,
1: kemudian menjadi alat penghibur diri dan kemudian berlanjut menjadi alat penghibur masyarakat,
2: masyarakat
1: ya, untuk
2: ya,
1: hiburan masyarakat. Ya. Dan Bapak sendiri ini kan sudah bisa ya, gemar sekali atau, dan dari Bapak Fran sendiri ini bagaimana Pak? Perasaan Bapak itu ketika memainkan alat musik geko tadi, Bapak menyebutkan bahwa ini untuk alat menghibur diri. Perasaan Bapak kira-kira seperti apa itu kalau ketika mendengar ataupun memainkan gitu Pak?
2: Saya merasa senang sendiri, kemudian bangga.
1: Bangga,
2: bangga karena apa?
1: Ya,
2: karena saya dengan kayu tertentu, dengan bentuk alat yang tadinya masih kuno yang hanya berapa set, saya bisa menciptakan lagi, menciptakan sesuai dengan nada yang teratur, nada sudah teratur di dalam tata nada yang ada. Nah, dan saya memperbanyakkan bilah-bilah kayunya itu tuh, itu sesuai dengan seni musik yang saya ambil contohnya itu dari gitar ya, sebagai. Dan di situ dalam satu tekanan nada, dalam satu nada dasar itu biasanya ada rentangannya 1-2 oktav. Dua
1: okay,
2: oktav itu tuh, itu kita bisa menyanyi dari lagu yang paling rendah sampai dengan tinggi. Itu bisa. Tapi kalau yang 1 oktav atau 7 batang saja itu tidak bisa sama sekali. Tidak bisa, hanya nada tertentu atau lagu-lagu sederhana sekali itu bisa. Tapi kalau sampai nada seperti yang lagu tadi, pembukaan tadi itu, itu kita pakai lambu-lambu itu tuh, itu nadanya dari nada paling rendah ke sampai paling tinggi itu intervalnya tuh 2 oktav.
1: 2 oktav ya.
2: Sama dengan lagu Indonesia Raya itu. Indonesia Raya itu lagu yang paling tinggi kan lah.
1: Oke.
2: Okay. Do fa la la la la la sol mi mi. Itu. Jadi nah, turun ke bawah yang paling rendah tuh mi. Mulai awal mi fa sol mi. Jadi makanya di dalam tata itu menata alat itu tuh harus sebanyak 2 oktav.
1: 2 oktav gitu, ya. Kalau untuk oktav itu kan bisa naik dan turun ya.
2: Bisa turun ya.
1: Ya turun. Kalau untuk nada yang posisi standar ya, artinya di nol ya, oktav ya, itu di posisi nol itu, apakah ya, ada alat tersendiri gitu Pak? Ada oktav 1, oktav 2, oktav 3 gitu.
2: Nah, kalau kita
1: mau menaik turunkan itu,
2: mau ke naik turun di interval 2 oktav itu bisa.
1: Bisa. Nah,
2: cukup itu. Tapi kalau 3 oktav terpaksa harus ada ini alat lain lagi. Maksudnya yang geko yang lain di samping kita.
1: Itu
2: 2.
1: Itu khusus ya. Berarti untuk khusus oktav 1 ada tersendiri begitu ya. Oke.
2: Okay. Contoh bisa bass itu. Bass itu harus bikin sendiri. Bikin sendiri lagi.
1: Oke. Okay. Bisa. Memang ada bassnya juga, Pak ya?
2: Ada.
1: Oh, penyebutannya bass ya gitu ya?
2: Iya.
1: Itu dalam satu rangkaian gitu?
2: Satu rangkaian.
1: Oh, oke, okay. Dalam satu rangkaian ya. Ada bassnya tersendiri ya?
2: Iya.
1: Dimainkan itu kapan Pak ya? Pada acara-acara apa atau pada momen-momen apa gitu Pak?
2: Itu bisa dimainkan waktu misalnya upacara-upacara keagamaan. Ya, untuk lagu-lagu Natal Pasca bisa kita mainkan waktu. Terus ini penjemputan tamu. Terus itu ada Jadi kita main pada saat pembukaan suatu festival itu. Waktu itu karena Gekko ini barusan diperkenalkan belum terlalu lama, ya, sehingga belum banyak mengundang simpati masyarakat untuk itu. Mereka hanya tahu sih, kok hanya menggugah mereka bahwa kok Gekko ini kok bisa mengiringi lagu tuh orang bisa, bisa menyanyi, bisa itu melodi. Seperti dalam rangka, untuk sementara itu masih dalam rangka memperkenalkan dan menggugah hati orang. Dan orang memang sudah tergugah. Wah, kok bisa ya? Makanya itu tetap saya perkenalkan terus, dimainkan terus, ya. Dan sekarang jangkit lagi ke, saya masih pikir arahnya ke sekolah-sekolah, so bisa diterapkan di dalam pendidikan, dunia pendidikan. Yang suka mendengar, suka mendengar bunyi Gekko itu, suka. Dan kemudian mau supaya mereka juga mau belajar, mau belajar itu. Karena itu merupakan musik yang, ya, merupakan ciri khas ini, kabupaten ini tuh, itu. Maka masyarakat ini harus tahu, harus bisa memainkan itu.
0: Pendengar Skorwil Nusantara 6, demikian perbincangan kita tentang warisan budaya dari Ende Flores, yakni alat musik Gekko. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program acara ini. Saya Dito Utama, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua. Sampai jumpa dalam Pesona Budaya Floba Mora. Salam budaya, salam Floba Mora.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Flores dan musik instrumen musik ini sebagai warisan leluhur masyarakat yang memegang peran penting dalam melestarikan nilai-nilai kebudayaan setempat. Dan untuk pendengar, produksi yang terakhir dari Pro 4 RRI Kupang akan menghadirkan sebuah topik tentang proses cinta alam versi Marapuh lewat buku, menghadirkan narasumber yaitu Ibu Paulina M. Kosat, S.Pd., M.Hum, dosen prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana, dan juga sebagai peneliti yang akan dihadirkan oleh presenter Daten Raja Haba.
1: Atau di WhatsApp dan telepon dengan nomor 081 37.
2: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flow Bemora.
1: Ya, ya teman Pro 2. Sampai di jam 11 malam seperti biasa kamu bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara ya, teman Pro 2. Oke, yang punya cerita apa ya?
3: Pendengar, hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam semesta merupakan satu kesatuan utuh yang melandasi eksistensi kebudayaan di Nusa Tenggara Timur. Di tengah derasnya arus modernisasi dan ancaman krisis iklim global, kearifan lokal masyarakat adat seringkali menjadi alarm penyelamat yang menjaga keseimbangan kosmos. Melalui perspektif ekoteologi, nilai-nilai luhur kepercayaan Marapu di Tanah Sumba mengajarkan ritual, syair, dan etika memperlakukan alam secara terhormat. Warisan lisan inilah yang kini mulai diabadikan dalam bentuk dokumentasi tertulis sebagai warisan bagi generasi masa depan. Lalu, sejauh mana kearifan Marapu mampu menumbuhkan kesadaran ekologis dan cinta alam di tengah perubahan zaman? Berikut kita ikuti penuturan Paulina M.Y. Kosat, dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana, sekaligus peneliti.

0: Buku ini sebenarnya akan berbicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, dan juga manusia dengan manusia itu sendiri. Sehingga buku ini akan bertema tentang ekoteologi Marapu itu sendiri. Sehingga saya rasa ini adalah salah satu kajian yang sangat menarik untuk diangkat, bagaimana buku ekoteologi ini bisa menjadi sumber yang terpercaya untuk masyarakat Sumba Barat pada khususnya dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Supaya buku ini akan bisa menjadi alarm buat orang lain tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia dan juga manusia dengan alam serta manusia dengan Tuhan.
1: Menurut Paulina yang akrab disapa Jovin, kajian ekoteologi Marapu ini menjadi sangat krusial sebagai refleksi sosial terhadap fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.
0: Kita lihat akhir-akhir ini tuh kan banyak sekali perubahan iklim yang terjadi. Kemudian juga kita melihat ada gangguan hama belalang misalnya, terus ada bala yang kita terima misalnya sebagai manusia itu misalnya ada petir yang menyambar, kemudian rumah adat yang tiba-tiba terbakar dan lain sebagainya, itu kan adalah beberapa bala yang kita dapat atau sanksi yang kita dapat ketika kita tidak memelihara alam dengan baik.
1: Dalam tradisi Marapu, cinta alam diwujudkan melalui pembatasan aktivitas manusia lewat ritual sakral yang ditaati secara kolektif, bahkan oleh masyarakat modern di pusat kota. Salah satunya tercermin dalam pelaksanaan ritual bulan suci atau Wula Podu.
0: Kalau di Sumba kan ada upacara adat Marapu itu biasanya Wula Podu yang dilakukan di bulan Oktober. Jadi selama satu bulan itu orang-orang itu akan melakukan upacara penyucian, begitu. Jadi dengan maksud bahwa selama satu bulan tidak boleh mengerjakan, ada hari-hari tertentu yang tidak boleh masuk kebun, tidak boleh mengerjakan rumah, belum boleh untuk menguburkan jenazah secara resmi, begitu. Jadi hari-hari yang seperti itu tuh adalah hari di mana kita sebagai manusia itu memurnikan pikiran kita, kemudian memurnikan hati kita, terus juga memurnikan segala tingkah laku kita di sesama manusia. Kemudian juga di kampung adat, di sana ada beberapa simbol-simbol yang dipakai, misalnya ada batu kubur.

0: Borobudur. Kemudian ada di hutan itu ada beberapa tumbuhan yang disakralkan. Terus ada hewan-hewan misalnya burung dan lain sebagainya itu yang dipakai sebagai penanda-penanda bahwa manusia itu tidak boleh melakukan ini dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian saya kemas dalam sebuah buku. Kemudian buku ini menerangkan banyak sekali simbol-simbol, kemudian makna-makna di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga mahasiswa mungkin atau orang lain misalnya, atau masyarakat umum misalnya, bisa mengetahui, oh kira-kira kalau kita membaca buku ini, kemudian nanti kita ke Sumba, kita tidak boleh melakukan hal yang ini dan lain sebagainya.
1: Selain itu, Jovin juga menyoroti kekayaan ritual adat Marapu yang berkaitan erat dengan pelestarian alam dan keberhasilan panen. Menurutnya, setiap ritual mengandung doa, simbol, serta pembacaan tanda-tanda alam sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan.
0: Kemudian lagi ada di Kecamatan Wanukaka namanya, itu ada upacara Bijai Lungu Hiupaana. Adalah upacara di satu goa kecil dan di situ itu meminta kepada leluhur untuk panen tahun ini misalnya untuk tidak diganggu oleh hama belalang, kus dan lain sebagainya, supaya panen tahun ini itu bisa berjalan dengan baik. Jadi semua syair yang dilantunkan itu adalah syair-syair yang meminta atau memohon kepada leluhur supaya leluhur itu bisa memberikan air hujan, kemudian juga belalang itu tidak datang, atau misalnya tikus itu tidak menyerang, dan hama-hama yang lain itu tidak datang. Dan itu semua itu dibaca melalui tanda-tanda. Jadi misalnya di Bijai Hiupaana itu hari-hari terakhir kita harus bisa membaca buih dari rebusan daging kerbau. Kalau misalnya buihnya itu banyak, berarti hasil panennya akan bagus. Tapi kalau buihnya itu sedikit dan pecah-pecah, berarti itu nanti hasil panen itu diserang oleh hama belalang, tikus dan lain-lain.
1: Jovin mengungkapkan bahwa proses penyusunan buku ini tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari menerjemahkan bahasa daerah hingga merangkum konsep kosmologi Marapu secara tepat.
0: Jadi ada beberapa hal yang menurut saya agak sedikit sulit karena saya harus bisa menuliskan dalam bentuk bahasa daerahnya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, kemudian saya harus bisa memberi makna yang benar-benar pas sepadan dengan bahasa daerahnya. Jadi misalnya ada syair-syair adat yang kehilangan penandanya, kemudian juga bagaimana saya bisa membuat satu rangkuman kosmologi Marapu dan juga teologi kebumian yang notabene saya bukan orang kebumian dan juga bukan orang teologi. Saya murni orang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia plus linguistiknya. Saya bukan orang yang paham di bidang teologi, sehingga itu menjadi sesuatu yang agak sedikit sulit menurut saya. Tetapi ada beberapa buku rujukan yang saya pakai untuk bisa memperkaya buku ini. Kemudian yang berikut mengenai krisis iklim. Kebetulan latar belakang saya seperti tadi yang saya bilang bahwa saya bukan orang dari bidang badan meteorologi dan lain sebagainya, sehingga saya bisa tahu kapan iklim yang seperti apa yang bisa mendukung upacara adat ini, atau misalnya perubahan iklim yang seperti apa yang menandakan bahwa ini ternyata ini adalah bala dan lain sebagainya.
1: Menariknya, Jovin menjelaskan nilai ketaatan terhadap alam ini pun tidak hanya mengikat komunitas Marapu semata, melainkan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat lintas kepercayaan di Sumba sebagai aturan adat bersama yang memiliki sanksi tegas.
0: Di Sumba, khususnya di Sumba Barat, misalnya Sumba Timur, misalnya orang-orang yang kepercayaan Marapu itu mereka tinggalnya itu bukan hanya di kampung-kampung saja, tetapi di pusat kota Waikabubak misalnya, atau pusat kota Wengapu misalnya, itu ada orang-orang yang punya kepercayaan Marapu tinggal di situ, dan mereka hidup berdampingan dengan orang-orang yang punya kepercayaan agama modern begitu. Misalnya tadi upacara Wulapodo itu dilakukannya di tengah kota, dan upacara ini itu sangat dihargai sekali oleh masyarakat yang punya kepercayaan modern. Kenapa demikian? Karena ini sebenarnya adalah salah satu alarm yang sangat kuat untuk masyarakat Marapu yang harus diikuti oleh masyarakat Sumba pada umumnya. Misalnya, kalau orang-orang di Waikabubak itu melakukan upacara adat Wulapodo, tidak boleh ada bunyi-bunyian gong dan lain sebagainya yang didengar atau dilantunkan di Kabupaten Sumba Barat. Jadi, kalau misalnya ada bunyi-bunyian seperti itu, maka orang yang melakukan hajatan tadi itu harus melakukan denda adat, dan denda adatnya itu tidak main-main. Bisa dendanya itu dalam berupa hewan dan lain sebagainya. Kalau misalnya dilanggar, tidak dilakukan upacara denda adat dan lain sebagainya, bisa saja yang punya hajatan itu meninggal gila dan lain sebagainya.
1: Lebih jauh, Jovin mengakui di balik tantangan terbesar yang dihadapinya dalam proses penyusunan buku tersebut, mulai dari menerjemahkan tuturan bahasa daerah hingga merangkum konsep kosmologi Marapu secara akurat, ia bersyukur karena buku ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan dinilai penting sebagai dokumentasi tradisi lisan untuk diwariskan kepada generasi mendatang.
0: Oh, respon masyarakatnya itu sangat welcome karena berhubung kita kan punya lebih banyak kebiasaan bertutur. Jadi tidak banyak orang yang menuliskan ini, sehingga orang bilang bahwa kalau misalnya nanti sewaktu-waktu penutur utamanya ini wafat atau mangkat misalnya, maka buku ini mungkin akan bisa menjadi salah satu pegangan yang kuat untuk generasi berikutnya, supaya mereka tetap menjaga dan mewariskan tuturan yang tadi itu dalam bentuk buku tulis.
1: Jovin menambahkan, meski Sumba telah dikenal luas hingga ke mancanegara berkat kekayaan budaya dan alamnya, pengakuan tersebut tidak boleh membuat masyarakat terlena. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah mendokumentasikan tradisi lisan dan sair adat dalam bentuk buku agar pengetahuan yang selama ini diwariskan secara tutur tidak hilang bersama para penuturnya.
0: Sebenarnya Sumba itu kan sudah terlalu banyak dikenal di mancanegara dan lain sebagainya. Saya rasa kita jangan terlalu terbuai bahwa oh karena kita sudah dikenal kemudian kita akhirnya terbuai terus kemudian kita tidak melestarikan dan lain sebagainya. Kehidupan ke depan ini kan banyak tantangannya, seperti sekarang kita selalu dicekoki dengan media sosial, kemudian dengan arus modernisasi dan lain sebagainya. Saya takut kita terlalu terbuai kemudian akhirnya kita melupakan hal-hal yang orang menganggap mungkin ini remeh-temeh tapi bisa tidak dibukukan misalnya, maka kemungkinan nanti orang-orang yang melafalkan ini atau yang biasa bertutur ini kemudian mereka misalnya mangkat atau meninggal misalnya, maka kita akan kehilangan sumber utama dari penutur-penutur. Jadi menurut saya bahwa kalau sekarang kita bukukan itu sudah jauh lebih baik ketimbang kita harus menunggu nanti dulu, supaya kedepannya orang lain itu bisa mengetahui atau misalnya negara lain itu bisa mengetahui tentang kekayaan alam yang kita punya.
1: Melalui kajian mendalam mengenai ekoteologi Marapu ini, tersimpan sebuah pesan bermakna bagi generasi muda untuk tidak sekedar terbuai oleh popularitas pariwisata daerah, melainkan sadar akan ketergantungan mutlak kehidupan manusia terhadap kelestarian alam sekitar.
0: Jadi kepercayaan Marapu di Sumba itu menyimpan kebijaksanaan ekoteologi atau ekologi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumba itu sendiri sebagai alarm yang hidup dalam kebudayaan Sumba. Jadi sebelum terlambat, mari kita sama-sama untuk mendengarkan alarm itu sebagai pengingat bahwa manusia bukan apa-apa kalau tanpa alam dan juga tanpa

Pendengar, proses cinta alam versi Marapu mengajarkan kepada kita semua bahwa memperlakukan lingkungan dengan hormat adalah bagian dari merawat kehidupan itu sendiri. Buku ekoteologi yang dihadirkan kini hadir sebagai jembatan ilmu dan alarm pengingat bagi generasi masa kini untuk senantiasa berjalan selaras dengan alam demi menjaga masa depan Flow.

pendengar Korwil 6, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Flobomora kali ini dengan topik Proses Cinta Alam versi Marapu lewat buku. Saya Datan Raja Haba mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak, salam budaya dan sampai jumpa.

dari Kupang yang sudah menghadirkan suatu topik tentang bagaimana proses cinta alam versi Merapu lewat buku. Dan untuk pendengar Pesona Budaya Flowbow Mora, kita ketahui bahwa kebudayaan yang aslinya bisa diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, sehingga kadang juga rentan terkikis zaman. Sehingga yang tadi sudah diutarakan bahwa buku berfungsi sebagai jembatan literasi bagi anak-anak dan generasi muda agar tetap memegang teguh identitas budaya dan etika lingkungan di tengah modernisasi. Dan untuk pendengar Pesona Budaya Flowbow Mora, demikianlah dari produksi yang terakhir dari Pro 4 RRI Kupang. Dan kita ketahui tradisi budaya serta adat istiadat yang ada khususnya di bumi Flowbow Mora ini membuat kita semakin tahu bahwa di daerah kita juga banyak tradisi yang sudah menjadi turun-temurun. Tentunya sebagai generasi masa kini kita harus tetap menjaga dan juga melestarikannya. Karena manusia akan selalu hidup berdampingan dengan aturan. Budaya sendiri akan membentuk sebuah aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Demikianlah Pesona Budaya Flowbow Mora dengan cerita budaya menarik di edisi malam hari ini. Semoga kita sebagai penerus tetap atau telah pantasnya untuk melestarikan budaya yang ada di daerah kita agar kebudayaan tersebut tak akan hilang termakan zaman. Saya Fenty Mau, RRI Atambua, mewakili tim produksi dari RRI Kupang dan RRI Henda mengucapkan selamat malam, salam budaya, sampai jumpa.

info Florata. Suling air palue. Warga desa Tuanggeo, Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, memanfaatkan uap panas bumi untuk disuling menjadi air bersih. Dalam sehari, mereka dapat mengumpulkan 20 liter air dari tetesan penyulingan dan digunakan untuk kebutuhan air minum. Mereka hanya perlu menancapkan bambu sepanjang 2 meter ke lubang galian dan melubangi salah satu sisinya, lalu sebatang bambu lain yang lebih panjang disambungkan ke lubang itu secara mendatar. Uap panas bumi yang naik akan berubah menjadi titik air dan mengalir pelan ke ujung bambu ke tempat jergen yang sudah siap untuk menampung tetesan-tetesan air tersebut. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

lagu. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Bahagia selalu bersama orang-orang terkasih. Dan mari berbagi rindu dan kenangan lewat lagu-lagu yang akan mewarnai ruang rindu di era 2000-an ya hingga 2010-an. Bagi yang ingin bergabung, kami sudah buka ya line telepon dan juga line WhatsApp-nya di 0821 4451 1957 dan juga di 0821 3878

0: lagu perdana yang sudah saya hadirkan ya, dari Ari Lasso dengan Arti Cinta. Dan pendengar, lagu ini dirilis ya di tanggal 7 Juli 2004 sebagai salah satu lagu title track ya, lagu utama dalam album Kulihat Ku Dengar Ku Rasa. Dan tahukah Anda bahwa lagu ini diciptakan oleh Ari Lasso bersama Ricky FM ya, Ricky Cahyadi. Dan lagu ini ya, pendengar, menceritakan tentang makna cinta yang tulus dan juga sejati. Ari Lasso pernah mengungkapkan bahwa lagu ini terinspirasi dari perjalanan cintanya bersama Vita Desi ya, istrinya. Liriknya ditulis sebagai refleksi atas kisah cinta mereka saat masih berpacaran, sehingga terasa sangat personal dan juga mendalam. Dan bagaimana dengan Anda, pendengar RRI ya? Semoga Anda selalu dalam keadaan yang baik ya, bisa merefleksikan arti cinta lewat lagu perdana tadi ya, dari Ari Lasso. Oke, selain lagu dari Ari Lasso, pendengar, ada juga lagu lain ya yang juga sudah saya siapkan dari Kota Kamu Adalah, kemudian Ungu Di Sini Untukmu. Ada juga lagu dari Izih, Kamu Nyata, dari Terry dengan Janji Manis, Agnes Mo dengan Rapuh, Glenn Fredly dengan Tega, Selamanya Cinta. Ada juga lagu dari Rio Febrian ya, Sudah Ku Bilang, kemudian Once, Karena Ku Cinta Kau. Baik, saya sapa dulu ya penelpon perdana kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Rindu, selamat malam.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat apa nih, Bapak Ingrid? Lewat lagu ya.
1: Iya.
0: Oke, kabar baik Bapak?
1: Lagi baik.
0: Oke. Sehat selalu ya Bapak ya. Oke,
1: iya.
0: Bapak Ingrid, malam ini mau rekas lagu yang mana? Dengar lagu yang mana?
1: Nomor 1,
0: Titi DJ, Takkan Ada Cinta Yang Lain.
1: Nomor 1.
0: Iya. Takkan Ada Cinta Yang Lainnya dari Titi DJ.
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa? Silakan.
1: Ini Mania kan?
0: Ini sama Christine, Bapak Ingrid.
1: Oh, Christine.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Christine dan berkat saudara, selamat malam, selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Mbak Seril, Mbak Iba, Yanti Wolea, di rumah, Hati Wolewaru.
0: Oke.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk

0: Ya sudah saya siapkan titik DJ-nya ya. Takkan ada cinta yang lain pendengar RRI. Cintanya cuma satu ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, siapakah ini?
1: Ini dengan Eman seputaran
0: Eman
1: Lorong Ganyo.
0: Lorong Ganyo, Eman. Lagi putar-putar di Lorong Ganyo, Kak. Salam kenal, Eman. Ini baru bergabung ya bersama Pro 1 ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, Lorong Ganyo hujan, Kak?
1: Oh, sepertinya hujan semua ini.
0: Oh, sepertinya. Bisa tidak bisa ya, ya. Oke, baik, Kakak Eman. Lagu apa yang mau diminta?
1: Lagunya Kotak.
0: Kotak, oke. Okay. Kotak di sini sudah saya siapkan juga ya. Oke. Okay.
1: Yang berjudul Bayang Abadi.
0: Iya, Bayang Abadi, benar. Kok kamu tahu sudah saya siapkan?
1: Pasti. Oke, Mbak, selamat bertugas, Mbak.
0: Oke, okay, pasti lagu favorit ya Kak Eman ya.
1: Ya.
0: Oke okay, deh. Sudah pasti. Baik. Makasih ya Kak Eman. Salam ke Lorong Ganyo.
1: Yuk, salam juga.
0: Selamat malam.

Oke, saya juga sapa ya untuk pendengar RRI yang masih stay tune ya, baik melalui RRI terestrial dan juga di RRI digital ya. Selamat malam untuk semuanya, salam sehat dan bahagia selalu ya. Masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam. Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Bu Dinda, selamat malam. Oke, ini suaranya tidak terdengar nih. Ini oke, bisa kembali dicoba dulu ya. Di line teleponnya di 08214451957. Baik, kita ke lagu dulu ya. Saya hadirkan Takkan Ada Cinta Yang Lain ya, dari Titi DJ. Lagu ini dirilis ya di 20 Maret pendengar. Ini sebagai bagian dari album Bahasa Kalbu, dan lagu ini merupakan versi daur ulang atau di cover ulang dari lagu Dewa 19 yang diciptakan oleh Ahmad Dhani.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Bayang Abadi yang baru saja kita dengar, pendengar ya, dari Kota dirilis di bulan Maret 2008 dan ini menjadi salah satu lagu dalam album Kota Kedua, dan lagu ini sendiri pendengar diciptakan oleh Selah, gitaris Kotak. Keren ya lagunya. Agak semoga terhibur ya untuk Anda semuanya dan untuk Kak Eman ya yang ada di Lorong Ganyo untuk lagunya sudah saya hadirkan. Dan juga bagi Anda yang belum berkesempatan, oke, masih saya nantikan di line telepon dan juga line WhatsApp-nya ya di 082144511957. Ya, berbicara tentang bayang abadi, ya, apa yang ada di benak Anda, ya, mungkin setiap kita punya persepsi yang berbeda, ya, tentang lagu tadi, ya, tentu rasa yang masih dihantui oleh seseorang atau siapapun itu yang masih mengingat, ya, kenangan cinta yang telah berakhir, meskipun sang kekasih telah pergi, bayangan dan kenangan, ya. Tentang dirinya tetap hidup di dalam hati. Bukankah begitu pendengar? Oke, kerinduan, kehilangan, dan sulitnya melupakan seseorang, itulah intinya ya dari lagu Bayang Abadi. Kita ke panelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke, langsung saja terputus, bisa kembali dicoba. Saya juga sapa untuk pendengar kami yang ada di Lembata yang lagi mendengarkan RRI ini melalui terestrial di FM di 99.9 MHz, Warantuka di 98.8 MHz, Maumere di 88.7 MHz, juga di Aimere di 97.3 MHz, dan juga Nagekeo di 91.7 MHz. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, berbagi rindu.
0: Memori lewat?
1: Lewat lagu.
0: Lagu, oke, mantap. Ini dengan
1: Supri Dodo Bawai.
0: Bapak Supri di Boawai. Oke, Bapak Supri, kabar baik hari ini?
1: Kabar baik.
0: Oke, aktivitas lancar ya semuanya?
1: Iya,
0: oke, baik. Ini suaranya sedikit lagi mau bobo nih. Oke, Bapak Supri, lagunya apa yang mau diminta?
1: Bisa minta lagu dari Krisdayanti.
0: Krisdayanti ini tidak disiap. Oh, ada lagu Anang dan Krisdayanti, Makin Aku Cinta, yang sudah disiapkan.
1: Oh iya, iya.
0: Boleh ya, ya duetnya?
1: Iya.
0: Yang penting ada Krisdayanti ya, Bapak Supri.
1: Iya.
0: Apakah ini penyanyi favorit?
1: Tidak hanya mendengarkan.
0: Oke, baik. Untuk siapa lagunya?
1: Lagunya untuk Ibu Widyati di Wonosobo, Sari Banjarmasin, Galon di Jawa Timur, untuk Mama Desa di Jakarta, untuk Putra Mos, Rusia, untuk Papi di Wonosobo, untuk Marcel, ada Yeri, Omat Yeril, untuk Pemanda, untuk Servas, untuk ada Oli, ada Widya, Rona Fia, Rona Ida, semuanya di Maumere. Terima kasih Mbak Kristi, selamat malam.
0: Sama-sama untuk Bapak Supri ya yang ada di Boawai. Oke, salam juga untuk Bapak Servas ya yang ada di Mauponggo. Selain lagu Anang featuring Krisdayanti ya, Makin Aku Cinta, yang juga sudah saya siapkan, ada juga lagu dari Jikustik ya, dengan puisi, yang suka menulis puisi dan ingin membingkiskan kepada orang terkasih. Mungkin lagu ini bisa mewakili ya, perasaan Anda, apa yang Anda rasakan ya, tentang puisi-puisi yang sudah Anda tuliskan, yang tentunya terus bergema ya dalam hidup Anda. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Saya Budin. Bapak Syarifuddin.
0: Bapak Syarifuddin, di mana nih posisinya, Bapak?
2: IPND.
0: Di IP, oke. Bapak Syarifuddin, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu ini apa?
0: Tunggu. Dari siapa?
2: Ayah Ayah, judulnya Ayah.
0: Aduh, lagu Ayah ini tidak disiapkan ya Bapak malam ini. Yang ada itu lagu dari Jikuistik puisi Numata Curhat, Tere. Mengapa ini yang terjadi? Ungu di sini untukmu. Oke, dari Tere. Oke, untuk siapa nih Bapak Sarifudin lagunya?
2: Lagunya untuk Bapak di Woluwaru. Buat yang barusan tadi itu baru lewat.
0: Ya, Bapak Sipri.
2: Bapak Pidi. Terus buat Oma Cerir.
0: Iya.
2: Buat Mama Oci, Bu Nursia, buat Teteh Dinda,
0: iya,
2: di Bogor,
0: mm-hmm,
2: buat Oma Deva, terus buat Putra Mus,
0: okay,
2: buat Rehan di Abu Lobo, buat Ida,
0: iya,
2: buat Bapak Yeri. Salam manis, salam sehat-sehat selalu.
0: Okay.
2: Mohon doa walafiat.
0: Baik, amin.
2: Terus buat ibu sama operatornya. Begitu.
0: Itu
2: terus
0: saja.
2: Kirim-kirim lagi. Buat Nabila. Ada di depan pesawat radio.
0: Oke, Nabila.
2: Terus teruntuk buat Bapak Ustaz Manda, Bapak Ustaz Abdullah.
0: Oke.
2: Terus.
0: Ya, singkatnya.
2: Hari ini di NDIP diguyur hujan.
0: Hujan, okay, baik.
2: Hujan cuma sebentar saja hujannya, kayak lari-lari begitu ibu.
0: Okay, baik. Dan kita juga lari-lari takut basah ya Bapak ya. Kita juga lari-lari takut basah.
2: Iya mungkin. Iya. Hujannya okay. Juga lari-lari. Manusia juga lari-lari.
0: Iya.
2: Terus buat mama ini di dalam rumah dekat ini, saya sudah di dalam rumah mama ini nih, tapi mama ini lagi masuk angin.
0: Okay, baik. Minumnya air hangat. Itu saja Bapak Saifuddin.
2: Air hangat katanya.
0: Ya, itu saja salamnya.
2: Ya, itu saja.
0: Okay, baik.
2: Iya, salam-salam untuk semua kru-kru di mana saja berada.
0: Baik.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Bapak Sarifudin yang ada di IPND ya, sudah bergabung. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, bisa dicoba kembali ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu, Bu Dinda. Halo, suaranya tidak dengar nih.
3: Halo.
0: Iya, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Oke, suaranya kecil sekali Bu Dinda, apa kabar?
3: Tapi dengar suara kerincing dan gak jelas ini, kenapa suara menangis?
0: Iya nih, suaranya kecil sekali.
3: Padahal sudah teriak-teriak.
0: Oke, ini baru bergabung ya. Tadi

0: Once karena ku cinta kau, Ria Febrian sudah ku bilang, The Sister jauh di mata dekat di hati. Ada juga Gracia Indri dengan Kerikil Tajam, yang mana nih?
1: Aduh kasihan sekali itu Kerikil Tajam. Aduh.
0: Jangan diinjak ya Bu ya.
1: Janganlah, sudahlah ya. Oke, ini ajalah Chris,
0: Vokal Once.
1: Dari Once.
0: Oke, karena ku cinta kau ya. Untuk siapa nih?
1: Karena ku cinta kau, Pro 1ND.
0: Makasih. Oke. Makasih, walaupun terus-terus mencoba ya akhirnya.
1: Doa terbaik untuk Kristin dengan tim. Sama siapa malam ini bertugas?
0: Sama Dev Revaldi.
1: Dev, selamat malam Dev.
0: Oke, okay, malam.
1: Oke, okay, mau jumpanya yang baru landing tadi Bapak
0: Sarifudin. Sarifudin, Bu.
1: Sarifudin, Bapak Sarifudin, selamat malam, salam kenal.
0: Oke.
1: Okay. Sepertinya banyak sekali di belakang Bapak Sarifudin itu yang
0: dengar. Supporternya ya. Kah?
1: Supporternya betul. Kata mau tunggu ini nanti pukul 04 untuk Prancis jangan
0: Maroko.
1: Maroko.
0: Iya, oke.
1: Oke, lanjut. Selamat juga untuk siapa? Om Pati, ada juga Bapak Puran, Bapak Manda, dan semuanya deh.
0: Oh,
1: ada ini, Bung Serpas, ada Yeri juga, Bapak Maksi juga, selamat malam, Bapak Maksi. Dan terakhir untuk Oma Sheryl, ya Kakak Olin juga ya, selamat malam Kakak Olin.
0: Baik.
1: Time deh untuk yang belum tersapa.
0: Siap.
1: Oke, Chris. Safety lanjut. Oke. Selamat malam, Bapak.
0: Makasih untuk Bunda Dinda ya yang ada di Bogor, Jawa Barat ya sudah kembali bergabung bersama kita. Oke, pendengar RRI, kita ke lagu dulu ya. Sudah saya siapkan Makin Aku Cinta dari Anang featuring Chris Dayanti ya. Dan lagu ini dirilis di tahun 2000 tanggal 15 Desember sebagai lagu utama dalam album Makin Aku Cinta dan diciptakan sendiri oleh Anang Hermansyah. Kemudian Mengapa Ini Yang Terjadi yang dibawakan Tere nanti akan saya hadirkan juga. Dirilis di tahun 2003 tepatnya di tanggal 8 September sebagai bagian dari album Sebuah Harapan dan ini menjadi salah satu single andalan dari album kedua Tere.

Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Elderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: dimanapun Anda berada, Karena Aku Cinta Kau ya, yang dibawakan Once Michael, dirilis di 23 Oktober 2020. Dan sebagai single di bawah lagu ini merupakan versi dari lagu sebelumnya yang dipopulerkan oleh BCL Bunga Citra Lestari. Dan tidak terasa ya pendengar RRI, kita sudah berada di penghujung waktu dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Satu penelpon terakhir ya, masih saya nantikan, silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam untuk Kristin.
0: Baik, Oma ini sebagai penelpon terakhir nih Oma.
1: Iya, Oma sudah tahu.
0: Sebelum Bobo ya Oma ya, sempat masuk iya. Bergabung. Iya. Oke, silakan Oma, Seril. Lagunya?
1: Lagu tersisa lagu apa?
0: Ada lagu dari Jikuistik dengan puisi Peter Pan yang terdalam, Numata Curhat, Seventeen Jika Kau Curhat. Oke, mau curhat
1: aja.
0: Untuk ya. Curhat curhat
1: ini, curhat ini.
0: Silakan. Hati-hati Oma ya. Mau ya, berlibur ya. Oke.
1: Ya. Rekreasi satu kali.
0: Oke, healing boleh. Jalan-jalan dulu ya. Nih sama Opa, silakan. Salamnya Oma?
1: Opa ada di Indi.
0: Oke, sementara LDR dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Oma salamnya.
1: Yang pertama untuk Ibu Christine bersama Bung Dev. Selamat malam, selamat bertugas, semoga semangat selalu.
0: Iya, makasih.
1: Pulangnya hati-hati di jalan.
0: Siap, Oma.
1: Nah, tapi balik untuk yang di IP tadi,
0: Pak Syarifuddin.
1: Oh iya, terima kasih salamnya. Dengan IP juga, selamat malam, terima kasih. Terus Ibu Dinda ya kan?
0: Iya, benar.
1: Dan untuk Pakti Bulwaru, Pak Mas Indona, Pak Boris semua dengar Jarang Bindu yang tadi pesannya, selamat malam semuanya, selamat
0: baik.
1: Dan untuk orang rumah yang lebih dengar, terima kasih Ibu Christine, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali Oma Seril yang ada di Boanowa dan sekaligus penelpon kita yang terakhir di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan selamat malam juga untuk yang ada di Papua yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Salam Ruang Rindu, pilih lagu yang terdalam dari Peter Pan. Salam untuk semuanya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya untuk yang di Papua. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung malam hari ini, memeriahkan ya, oke. Suasana kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nantikan terus ya acara Ruang Rindunya dalam sepekan yang akan terus hadir di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dua lagu terakhir kembali saya hadirkan sebagai ungkapan terima kasih untuk perhatian kebersamaan Anda bersama Pro Satu RRI ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, tetap bersama Pro Satu RRI ND, kanal inspirasi dan aspirasi.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Selamat malam mendengar program satu dimanapun Anda berada. Sudahkah kita berbuat baik hari ini? Pendengar menjelang tidur malam ini, mari kita hening sejenak. Kita mengingat kembali setiap perkataan kita, sikap dan tindakan yang telah kita lakukan sepanjang hari. Apakah hari ini kita telah membawa kebaikan bagi sesama? Mungkin melalui senyuman, bantuan kecil, kata-kata yang menguatkan, atau kesediaan kita untuk memaafkan. Pendengar, jika masih ada kekurangan, jadikan itu sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik esok hari. Semoga hati kita selalu dipenuhi kasih, syukur, dan semangat untuk terus menebarkan kebaikan.

0: Intan, sini
1: duduk. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
0: sini.
2: Loh, kan, sana kita duduk.
1: Ya udahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin? Udah 3 tahun kan ya?
1: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Keretanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai

perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah.

cara pandang yang salah. Alkisah, ada seorang raja yang menderita matanya. Matanya mengalami penyakit aneh dan semakin lama penglihatannya semakin buram atau tidak jelas. Sang raja sudah kemana-mana untuk berobat ke banyak dokter, namun kondisi matanya tidak juga membaik. Kemudian raja mendengar kabar bahwa ada seorang bijaksana yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi ia mendatangi sang bijak tersebut dan memintanya untuk menyembuhkannya. Sang bijak berkata, "Mudah saja, solusi untuk penyakit mata raja adalah selama 1 bulan penuh, raja harus melihat hanya warna hijau. Tidak boleh melihat 1 warna lain pun." Raja merasa solusi itu agak aneh. Namun karena ia sangat ingin sembuh, jadi ia menuruti apa yang dikatakan oleh orang bijak tersebut. Raja membeli sejumlah besar cat hijau dan mengubah semua bagian di istananya menjadi berwarna hijau. 1 bulan kemudian, sang bijak datang ke istana. Ia ingin mengetahui kondisi raja itu. Tepat ketika akan memasuki ruang singgasana raja, tiba-tiba datang seorang pelayan yang menyiramkan seember cat hijau ke seluruh tubuhnya. Raja berkata, "Hei, apa-apaan ini? Mengapa kamu menyiram saya?" Si pelayan berkata, "Maaf tuan, raja hanya mau melihat warna hijau. Jadi raja memerintahkan agar semua warna lain diubah menjadi warna hijau karena jubah Anda berwarna kuning. Saya terpaksa menyiram Anda, tuan." Tepat saat itu, raja melihat sang bijak. Dia pun berkata, "Orang bijak, saranmu sangat manjur. Setelah saya melihat hanya warna hijau, mata saya membaik. Namun saat melihat warna lain lagi, kondisi mata saya kembali memburuk. Lihatlah, seluruh istana saya telah berubah menjadi warna hijau. Namun itu tidak cukup. Setiap hari ada saja orang, barang, atau apapun yang tidak berwarna hijau yang datang ke hadapan saya. Entah sudah berapa banyak uang yang saya keluarkan untuk membeli cat hijau." Sang bijak kemudian menjawab, "Raja, sesungguhnya yang ingin saya katakan waktu itu adalah Anda beli saja 1 kacamata dengan lensa yang berwarna hijau.

Kisah tadi mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, kita akan selalu menemui masalah akibat adanya hal-hal yang kita pandang negatif. Namun kita tidak akan pernah mampu menghapus segala hal negatif di dunia. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara pandang kita untuk menemukan unsur-unsur positif di dalam hal-hal.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar dengan

0: pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Mikro dan juga dari 11 surat UMKM produk lokal.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department

masuk ke retail modern ini, tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah

0: pasien setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
1: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi, mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.

101 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Endi. Radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi malam edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dari Jalan Duren nomor 1 penyiaran Dalai Lingkara dan Kerabat Kerja Flora Tapagi ini bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih pagi hari ini Anda sudah bersama kami program Bahasa Satu RRI ND. Dan pendengar RRI, kami ajak Anda kembali untuk ikuti pertandingan Piala Dunia untuk perempat final Piala Dunia RRI 2026. Dan kita akan lanjutkan permainan dari Prancis versus Maroko.
2: Silakan Bu. Baik, terima kasih Bung Sanbi, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Babak kedua nampaknya segera dimulai. Bola sudah berada di kita.

ke sektor kanan, berikan kepada Olise, dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko, tarik ke belakang lagi, ada Upamecano. Upamecano teruskan bola pendek cepat, melintasi garis tengah sudah masuk ke daerah pertahanan keselasan Maroko. Gratis nak cepat mengirim bola mendekati dekat area kotak kanan dia, berikan pendek masuk kepada Barcola. Oh, kali ini patah di tengah jalan saudara, setelah walaupun ada Mateta di situ, dan akhirnya bola kandas kaki Maroko. Kembali terangan dibangun Maroko dengan kostum merah hijau merah ini, masih menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan, mencoba melakukan tekanan di bawah suhu 31 derajat masih bermain tepat ini. Dan kini handsball saudara-saudara, melihat pemain nomor punggung 17 Amin, handsball tendangan bebas untuk Prancis sudah dilakukan langsung Olise, menggiring bola. Kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain-pemain Maroko terhadap pemain Prancis, tendangan bebas pun terjadi untuk Prancis. Kuasa bola sebelumnya ada Barcola di sana, ataupun Mateta mencoba permainkan bola, tarik ke belakang jauh lagi, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang baik Magnan, berikan pendek kepada Upamecano, berikan tepatnya, menggiring bola, kini berganti tekanan Prancis melalui pemain depan ada Limbele, lebih ke depan bola 3,5 sudah dia masih menggiring bola, mendekati kotak penalti 1-2-3 ada di situ Barcola, ataupun dia lepas tembakan ke lukaran, berhasil dihadang oleh penjaga gawang Yasin Bono, namun datang lagi serangan dari belakang Prancis, kali ini patah di tengah jalan, bola kandas ke kiper Maroko, mencoba menggempur pertahanan Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, kotak penalti sebenarnya tidak ada kawan yang membantu, walaupun berusaha Rahimi masuk ke dalam kotak penalti melakukan penetrasi, tetapi sayang seribu sayang tidak ada kawan yang membantu, akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain Prancis saudara-saudara, dan terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Dan saudara-saudara pendengar, kembali serangan dibangun oleh pemain Maroko, ada di sana kami lihat pemain belakang Amrabat, Amrabat kirimkan ke depan kepada Arta, berikan umpan terobosan, tetapi kali ini tendangannya jauh dari bidang sasaran, dan tentu saja dibiarkan saja oleh penjaga gawang Prancis karena memang bola tadi tidak membahayakan gawangnya, dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0, 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko melalui gol yang diciptakan Mbappe dan Dembele saudara-saudara. Ya, kita nantikan detik-detik ataupun menit-menit terakhir babak yang kedua semakin mendekat saudara-saudara, tinggal kurang lebih 2 menit lagi pertandingan ini akan berakhir, dan kini kembali bola di pas sebelumnya penjaga gawang Yasin Bono. Bono berikan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, terjadi perebutan, untung saja ada pemain Jasmine Yasin, kotak penalti sebentar Jasmine, kapten kesebelasan Arka, berikan umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Kuahi, terjadi perebutan, berikan pendek saja ke tugas, mendekati daerah lawan kepada Amin, tetapi kali ini Amin Sabai ataupun rekannya tadi gagal dan hanya menghasilkan tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran saudara-saudara. Ya, kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang ataupun penjaga gawang Prancis yaitu Mike Magnan. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara, langsung di kaki kiri melambung melihat 3,5 sudah memasuki daerah lawan, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, tidak satupun pemain belakang Maroko maupun pemain depan Prancis yang berhasil mengambil bola, dan hanya tinggal detik-detik terakhir saja saudara-saudara. Kini serangan di bawah Prancis, lepas tembakan gol, oh tidak jadi, mundur lagi ke belakang, kerja sama lagi, berikan pada Dembele, berikan umpan langsung ke gawang, keluar saudara, melambung tinggi, dan bersamaan dengan itu saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan Facundo Tello dari Argentina yang juga di

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 10 Juli 2026 dengan Sari Berita. Pasar Budi Ruteng kian sepi, Pemkab Manggarai siap tegakkan Perbup untuk tertibkan pedagang. Dukung sektor pariwisata, Pemdes Lamagute di Kabupaten Lembata minta perhatian akses jalan. Bersama saya Lely Karaketikuti, segera berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita mulai berita pertama. Pasar Puni Ruteng kian sepi, Pemkab Manggarai siap tegakkan perbup untuk tertibkan pedagang. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter RRI ND Ferry So.
1: Kami akan mendata siapa-siapa yang tidak menempati kios, apa penyebabnya.
2: Kondisi pasar rakyat Puni di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai semakin memprihatinkan. Pasar tradisional yang berada di pusat kota tersebut kini tampak sepi dan banyak ditinggalkan pedagang. Deretan kios maupun lapak yang sebelumnya dipenuhi aktivitas jual-beli, kini sebagian besar tertutup dan kosong karena minimnya pembeli. Selain kehilangan aktivitas perdagangan, kondisi fisik pasar juga terlihat kurang terawat. Sejumlah fasilitas mengalami kerusakan, seperti stop kontak listrik yang sudah tidak berfungsi dan dipenuhi sarang laba-laba. Sampah juga terlihat berserakan di beberapa sudut pasar, menambah kesan kumuh setelah lebih dari satu tahun banyak pedagang meninggalkan lokasi tersebut. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai Mensido mengakui banyak pedagang yang tidak lagi menempati kios maupun lapak di Pasar Puni. Pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah penataan dengan menegakkan peraturan Bupati Manggarai nomor 36 tahun 2024. Dinas Perdagangan akan melakukan pendataan ulang terhadap pedagang yang tidak lagi menggunakan tempat usahanya, kemudian melakukan evaluasi agar lapak dan kios yang kosong dapat dimanfaatkan oleh pedagang lain yang berminat.
3: Nah, ini yang sedang kami pikirkan, bagaimana caranya supaya peraturan Bupati nomor 36 tahun 2024 itu ditegakkan, diisi kembali. Kami akan mendata siapa-siapa yang tidak menempati kios, apa penyebabnya, dan kemudian kalau memang mereka tidak melanjutkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan Bupati nomor 36 tersebut, ya kita coba mengevaluasi kembali ya, supaya ada pedagang-pedagang yang berminat yang bisa mengisi kembali kios maupun los yang ada.
2: Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Pasar Puni memiliki 198 lapak dengan 174 diantaranya sempat ditempati pedagang. Sementara itu dari total 35 kios yang tersedia, kini hanya 3 yang masih digunakan. Padahal pada Maret 2025, pasar tersebut masih ramai oleh aktivitas jual-beli. Namun sekitar 2 bulan kemudian, para pedagang mulai meninggalkan pasar karena jumlah pembeli terus menurun. Pasar Rakyat Puni dibangun pada tahun 2018 menggunakan dana alokasi khusus sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Manggarai berharap penataan kembali melalui penerapan regulasi yang berlaku dapat menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Puni sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pedagang maupun masyarakat. RRI ND Firisoo melaporkan.
0: Pemerintah Desa Lamagute di Kabupaten Lembata berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Digalos Makumeli melaporkan.
4: Pemerintah Desa Lamagute berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Harapan tersebut disampaikan saat Desa Lamagute menerima kunjungan wisatawan ke kampung adat yang menjadi salah satu destinasi dalam rangkaian Festival Lamaholot 2026. Kepala Desa Lamagute, Romanus Jariaman kepada RRI menyampaikan apresiasi atas kunjungan pemerintah daerah serta wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang datang ke kampung adat Lamagute. Menurutnya, kehadiran para pengunjung menjadi bukti bahwa potensi wisata budaya Desa Lamagute semakin dikenal oleh masyarakat luas. Atas nama pemerintah desa, ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan seluruh wisatawan yang telah berkunjung ke kampung adat Lamagute. Romanus berharap jumlah wisatawan yang datang ke Desa Lamagute terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, semakin banyak kunjungan wisata dinilai akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui sektor pariwisata dan usaha berbasis budaya. Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur menuju kampung adat. Menurutnya, akses jalan yang masih terbatas menjadi salah satu kendala yang dihadapi wisatawan, terutama pengunjung lanjut usia yang membutuhkan jalur yang lebih aman dan nyaman. Romanus menjelaskan, sebagian akses menuju kampung adat telah diperbaiki sejak tahun lalu, namun masih terdapat sejumlah ruas jalan yang memerlukan penanganan agar perjalanan wisatawan maupun masyarakat menjadi lebih mudah.
5: Kami sebagai pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan dari kabupaten, juga dari wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun nasional. Atas kehadiran mereka kami merasa sangat bersyukur. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kampung kami, kampung adat kami lebih dikenal lagi di mancanegara dengan kehadiran wisatawan ini. Harapan yang kami inginkan untuk tahun-tahun yang akan datang bisa lebih banyak wisatawan yang dapat berkunjung di kampung ini, terkhusus untuk pemerintah daerah bisa melihat apa yang menjadi kekurangan di tempat ini, di kampung adat ini, yang menjadi akses kita menuju ke kampung ini. Karena memang agak kesulitan ketika wisatawan dengan umur yang sudah tua, mereka tidak bisa mengakses ke tempat ini. Jadi dari tahun kemarin sudah sebagian yang sudah diperhatikan, tapi masih ada sebagian yang belum diperhatikan. Jadi harapan kami kalau bisa dari pemerintah daerah dapat melihat kekurangan ini untuk bisa mempermudah akses baik wisatawan juga kami yang bisa menuju ke tempat ini.
4: Ia berharap peningkatan infrastruktur dapat dilakukan seiring dengan pengembangan destinasi wisata budaya di Desa Lamagute. Dengan akses yang semakin baik, kampung adat tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Kami akan mendata siapa-siapa.
0: Pendengar, kita akan beralih ke berita lainnya.

0: Pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata terus mendorong penguatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Salah satunya melalui integrasi layanan digital seluruh organisasi perangkat daerah agar terhubung dengan sistem data nasional. Laporan ini disampaikan Ricardo Skota.
1: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD memanfaatkan layanan digital yang saling terintegrasi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata, Petrus Demang, mengatakan setiap OPD diharapkan memiliki aplikasi berbasis web maupun website yang dapat diintegrasikan dalam satu sistem digital milik pemerintah Kabupaten Lembata.
2: Kalau di layanan digital, kita mengharapkan ada semacam integrasi kita. Jadi suatu saat di seluruh perangkat daerah paling tidak ada aplikasi berbasis web atau ada websitenya di situ yang kita bisa integrasikan ke rumah digital kita. Katakanlah hari ini kita di Lembata Kabaidi yang sudah kita daftarkan di laman web Satu Data Indonesia. Ini maksudnya agar seluruh aktivitas kita di unit satuan kerja di organisasi perangkat daerah, apabila kita lakukan di sini, itu terbaca di pusat data nasional.
1: Menurut Petrus, integrasi tersebut akan memudahkan pemantauan aktivitas setiap perangkat daerah karena seluruh data dapat terhubung dengan portal Satu Data Indonesia melalui laman resmi pemerintah Kabupaten Lembata. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah juga dapat memantau perkembangan indeks kematangan digital daerah sebagai salah satu indikator pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika berharap penguatan layanan digital mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.

0: Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama ND menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pajak 2026. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian insan pajak terhadap masyarakat sekaligus mendukung aksi kemanusiaan melalui kegiatan sosial. Rahma Suci berikut selengkapnya melaporkan untuk Anda.
1: Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama ND menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026. Kegiatan yang mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh itu diikuti oleh jajaran pegawai KPP Pratama ND dan sejumlah instansi lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kabupaten ND. Kepala KPP Pratama ND Dedi Arif Setiawan mengatakan donor darah dipilih sebagai salah satu rangkaian Hari Pajak karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata Direktorat Jenderal Pajak di bidang kemanusiaan sekaligus upaya menumbuhkan semangat kepedulian sosial di kalangan pegawai.
2: Untuk salah satu kegiatan rangkaian kita hari ini adalah kegiatan donor darah, salah satu kegiatan kemanusiaan kita untuk membantu sesama. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian yang terpenting untuk menjaga stabilitas, salah satu stabilitas perekonomian kita. Kalau kita sehat, insya Allah masyarakat dapat bekerja dengan baik.
1: Dedi menambahkan kesehatan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, masyarakat yang sehat akan mampu bekerja lebih produktif sehingga turut mendukung stabilitas perekonomian. Melalui kegiatan donor darah ini, KPP Pratama ND berharap peringatan Hari Pajak tidak hanya menjadi momentum meningkatkan kesadaran perpajakan, tapi juga memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial kepada sesama. RRIND Rama Suci melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperkuat pengembangan sentra tenun ikat melalui kebijakan hilirisasi berbasis penggunaan benang alami untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing industri kerajinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para penenun di daerah. Suimam melaporkan.
3: Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdimanjalang mengatakan terdapat sekitar 950 penenun yang tersebar pada 12 kecamatan. Jumlah tersebut menunjukkan tenun ikat masih menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Menurutnya, pemerintah daerah akan memfokuskan pengembangan sentra tenun pada penggunaan bahan baku benang alami menggantikan benang sintetis yang selama ini digunakan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong lahirnya produk tenun berkualitas tinggi dengan nilai ekonomi yang lebih kompetitif.
4: Selama ini tenun yang dihasilkan itu banyak desain bagus, tetapi secara benangnya itu yang menjadi persoalan. Benangnya dibuat secara alami, dia bisa kenaikan omsetnya itu lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan benang sintetis itu dihargai sebesar 600 sampai dengan 700 ribu, benang alami itu dia bisa sampai dengan 1,7 sampai dengan 2 juta per lembar.
3: Ia melanjutkan, hilirasi kerajinan tenun ikat berbahan benang alami diharapkan mampu meningkatkan nilai jual hasil produksi para penenun secara berkelanjutan. Selain memperkuat kualitas produk, langkah tersebut juga menjadi strategi meningkatkan daya saing tenun Manggarai Timur di berbagai pasar. Ditambahkan, pemerintah daerah optimis pengembangan sentra tenun berbasis benang alami akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para perajin. Kolaborasi berbagai pihak diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan industri tenun ikat sebagai salah satu identitas budaya sekaligus penggerak ekonomi daerah.
0: Berita terakhir. Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten ND mulai menerapkan peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 yang mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Kebijakan ini menyasar kendaraan yang masih menunggak pajak serta kendaraan berplat nomor luar Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Rovinus Fula melaporkan.
5: Penerapan aturan itu mulai diawasi secara langsung oleh tim Satuan Tugas pada Kamis 9 Juli 2026. Tim terdiri atas petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, UPTD Pendapatan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende, Polres Ende, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende. Pengawasan difokuskan di 3 SPBU dalam kota Ende, yakni SPBU KM 3 Jalan Gatot Subroto, SPBU Anggrek di Jalan Wirajaya, dan SPBU Ndau. Kehadiran tim di lapangan menandai dimulainya penegakan aktif terhadap aturan pembelian BBM bersubsidi. Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 diterbitkan untuk memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Di sisi lain, regulasi ini juga diarahkan untuk mendorong kepatuhan administrasi para pemilik kendaraan bermotor. Sebelum tahapan pengawasan dimulai, pemerintah Kabupaten Ende melalui tim Satgas melakukan sosialisasi kepada masyarakat di area SPBU. Kegiatan itu berlangsung sejak Kamis 2 Juli 2026 dengan menyasar pengguna kendaraan yang sedang mengisi bahan bakar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Mas Jufri Seko mengatakan penegakan pergub ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan dan bahan bakar. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi instrumen untuk menata kepatuhan administrasi pengguna kendaraan bermotor di Ende. Ia menjelaskan operasi penertiban di lapangan juga mencakup pengawasan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk pembelian BBM bersubsidi. Beberapa OPD yang selama ini mengeluarkan rekomendasi diantaranya Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ende.
6: Kalau masyarakat umum, ya silakan mengisi BBM. Nah, memang sesuai ketentuan Pergub itu bahwa yang belum bayar pajak kendaraan bermotor itu ya silakan menggunakan BBM yang non-subsidi. Artinya Pergub itu dia mengatur tentang penggunaan BBM bersubsidi. Ada yang kita temukan di lapangan tuh rekomendasi-rekomendasi, contohnya kayak yang dikeluarkan pertanian itu kan harusnya digunakan untuk penggilingan padi, traktor, dan sebagainya. Nah, semoga bahwa rekomendasi yang dikeluarkan itu pelaksanaan lapangan ya seperti itu. Termasuk nelayan punya yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan.
5: Ia menambahkan operasi penegakan Pergub NTT nomor 13 tahun 2026 tidak hanya berlangsung pada siang hari, tetapi juga dilanjutkan hingga malam hari. Pemerintah berharap pengawasan itu dapat memperkuat disiplin pembayaran pajak sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tertib di Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.

0: Info Florata.
1: Tetaloko, tradisi mengenang musibah di Nagekeo. Tetaloko adalah sebuah penghormatan kepada orang yang telah meninggal pada lokasi kejadian kecelakaan. Pihak keluarga orang yang telah meninggal biasa menggelar teta atau selembar kain tenun tradisional pada sebatang bambu seperti umbul-umbul di lokasi kejadian. Kain utuh diikatkan pada bambu dan ditancapkan pada tanah. Karena itu sering kita bisa melihat di pinggir laut atau pinggir jurang atau pinggir kali serta pinggir jalan raya ada semacam umbul-umbul dari kain sarung yang utuh. Tetaloko masih dilakukan sampai saat ini sebagai penghormatan bagi yang meninggal dan ditempatkan di lokasi kejadian.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra-bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor serta

semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola gedung. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai. Peringatan tsunami pasca gempa bumi. Apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda pagi hari ini masih terus mendengarkan kami di 100,5 MHz program A1 RRI ND. Dan di kesempatan pagi hari ini pendengar RRI, Anda bersama saya Leli Kara yang terus menemani Anda untuk edisi pagi hari ini dalam Florata Pagi sampai kita berada pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar RRI, kita baru akan tiba di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tersisa 10 menit mendengar ya. Kita akan menuju di tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Leli Kara kini akan hadirkan informasi peristiwa penting yang terjadi di tanggal 10 Juli pendengar ya. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang patut Anda ketahui pendengar ya, harus Anda ketahui. Yang pertama itu adalah Hari Kemerdekaan Energi Sedunia. Ternyata pendengar, di setiap tanggal 10 Juli itu kita memperingati Hari Kemerdekaan Energi Global. Dan perayaan ini pertama kali dicetuskan oleh anggota Dewan Pengawas Kabupaten Los Angeles, Michael D. Antonivic, pada tahun 2006. Peringatan itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bahan bakar alternatif. Mengingat saat ini dunia masih bergantung pada bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui. Bahan bakar fosil diketahui membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk, dan di samping itu bahan bakar ini juga menjadi penyebab utama polusi dan juga pemanasan global. Di sisi lain pendengar, seiring perkembangan zaman, kebutuhan energi manusia terus meningkat dan berbagai sumber energi digunakan untuk menopang peradaban, mulai dari api, angin, hingga batu bara dan juga minyak bumi. Sayangnya, energi fosil seperti batu bara dan juga minyak bumi menghasilkan emisi berbahaya bagi lingkungan. Kondisi ini membuat pencarian sumber energi terbarukan seperti matahari, air dan juga angin semakin mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu, kehadiran Hari Kemerdekaan Energi Global ini menjadi pengingat untuk mendorong pengembangan teknologi energi bersih, sehingga masa depan yang lebih bersih dan juga sehat bisa tercapai. Lalu pendengar RRI, ternyata di tanggal 10 juga ini sampai dengan tanggal 15 Juli di Palermo, Italia, itu merayakan Hari Raya Santa Rosalia atau Eufestino pendengar. Nah, perayaan ini untuk menghormati Santa Rosalia, maksud kami, pelindung kota Palermo yang dijuluki La Santuzza pendengar. Maksud kami dijuluki La Santuzza oleh warga Sisilia. Selama 6 hari kota ini menggelar berbagai acara meriah termasuk parade makan dan juga misa. Puncaknya adalah arak-arakan guci perak berisi relik Santa Rosalia pada 15 Juli yang diberkati langsung oleh Uskup Agung Palermo. Rosalia Sinibaldi lahir dari keluarga bangsawan pada tahun 1126 di Palermo. Menolak perjodohan, ia memilih hidup religius dan akhirnya menjadi pertapa di Gunung Pellegrino. Ia meninggal dalam kesendirian dan juga pengabdian pada usia sekitar 35 tahun dan meninggalkan tulisan di dinding gua sebagai bentuk cintanya pada Kristus. Meski dikenal taat dan juga penuh mujizat, ia belum dinyatakan sebagai orang suci kala itu. Dan pada tahun 1624, saat wabah hitam melanda, Rosalia diyakini muncul dalam mimpi dan menunjukkan tempat tulangnya. Dan setelah reliknya diarak 3 kali dan wabah mereda, ia kemudian diakui sebagai santo pelindung Palermo. Lalu pendengar RRI dimanapun Anda berada, selain informasi peristiwa penting hari ini, kami juga nanti akan update informasi cuaca dan juga informasi lalu lintas untuk Anda. So tetap bersama program A1 RRI ND pagi hari ini bersama kami Florata Pagi. Saya Leli Kara dan juga ada rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Indonesia nih, Depo Alam nih terlalu indah. Tapi masih banyak ya gunung-gunung berapi yang masih aktif tuh. Nah ini nih yang bikin saya takut model begini nih. Ih bagaimana kok kalau tiba-tiba meletus nih? Kita mati semua ini nih.
1: Hi kau nih, jangan omong rewe. Tidak ada apa-apa kok. Bencana alam gunung meletus tuh bisa diantisipasi. Karena datangnya tuh selalu ada tanda-tanda. Bagaimana ciri-cirinya gunung yang akan meletus? Biar kita waspada toh, apalagi yang tinggal di sekitar di era gunung berapi tuh. Hati-hati sudah.
0: Tapi kau tahu kah tanda-tandanya?
1: Yang pertama tuh, suhu udara naik. Kita rasa udara nih panas sekali. Pagi, siang, malam panas terhabis-habis. Mata air jadi kering. Kalaupun masih ada air, maka suhu airnya akan menghangat. Sering terjadi gemuruh, macam gempa-gempa yang kecil tuh. Itu terjadi terus-menerus. Selain itu tumbuhan jadi layu dan hewan-hewan mulai migrasi. Hewan ternak sudah mulai gelisah. Begitu juga dengan burung-burung, akan terjadi migrasi yang besar-besaran. Nah kalau kau sudah lihat tanda-tanda begini nih, hati-hati sudah. Mulai pikir-pikir sudah, evakuasi sudah. Jangan lagi duduk mengeram di situ.
0: Oh begitu weh, Sasu mengerti sekarang. Eh terima kasih banyak ya. Saya mau pulang, suku kasih tahu bapak dan mama dulu nih. Aduh mereka nih takut ngeri, gelisah malam-malam nih.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali untuk Anda yang baru saja tune in bersama kami di 100,5 MHz program A1 RRI ND. Saya Leli Kara yang terus temani Anda sampai kita berada pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, banyak sekali informasi yang akan kami sajikan untuk Anda dari laman rri.co.id. Kalau tadi pagi pendengar kami sudah siarkan secara langsung jalannya permainan sepak bola pendengar ya. Hasilnya pendengar, timnas Prancis memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Prancis sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Laga berlangsung sengit sejak babak pertama pada Jumat 10 Juli dini hari waktu Indonesia Barat, dan Prancis serta Maroko saling berebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan. Dan pendengar, kiper Yassine Bounou sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang termasuk dengan penalti Kylian Mbappe pada menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas Les Bleus untuk membuka keunggulan. Sayangnya pendengar RRI, serangan kedua tim masih mengalami kebuntuan hingga 45 menit pertama, skor kacamata alias 0-0 tercipta. Memasuki babak kedua, Prancis kembali mencoba menguasai bola, namun Maroko masih bisa melakukan serangan balik. Pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang dari Prancis yang mulai tercipta, Maroko nampaknya perlahan mulai sering kehilangan bola. Tiba saatnya Kylian Mbappe melancarkan serangan berbahaya pada menit yang ke-57 setelah menerima umpan dari Michael Olise, dan peluang emasnya gagal setelah tembakannya melambung jauh di atas mistar gawang. Namun kegagalan tersebut langsung dibayar kontan olehnya lewat gol pada menit ke-60 berawal dari opera Desire du Mbappe yang diadang pemain Maroko melepaskan tembakan ke pojok kiri atas gawang. Yassine Bounou tak mampu menjangkau dan juga bola bersarang di gawang Singa Atlas, dan Prancis unggul sementara 1-0. Ousmane Dembélé menambah keunggulan Prancis menjadi 2-0 lewat gol pada menit ke-66, dan tangan kiper Yassine Bounou sempat menyentuh bola meski akhirnya bola tetap meluncur ke pojok kiri bawah gawang. Mbappe terus menepi pada menit ke-77, Jean-Philippe Mateta masuk sebagai pengganti sekaligus Bradley Barcola untuk menggantikan Desire Doué. Dan setelahnya pendengar, Maroko masih belum banyak menguasai bola. Operan-operan pemain Singa Atlas tidak cukup menekan Prancis. Hingga peluit panjang dibunyikan, Maroko belum mampu mengembalikan keadaan. Prancis menang 2-0 dan dengan lebih dari 20 percobaan, lebih banyak daripada Maroko. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, ikuti terus permainan sepak bola dunia yang akan terus disiarkan oleh RRI ND setiap hari. Pendengar RRI pada jam-jamnya, pantau terus program A1 RRI ND.

sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia melalui

Memasuki musim hujan, masyarakat Indonesia perlu untuk melakukan berbagai persiapan, baik secara fisik agar tidak mudah sakit selama musim hujan, maupun persiapan terkait bencana-bencana yang biasa terjadi di musim hujan, seperti banjir. Adanya persiapan yang dilakukan merupakan bentuk pencegahan yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk menghindari berbagai potensi buruk yang diakibatkan oleh bencana banjir. Salah satu bentuk persiapan tersebut adalah dengan mengetahui apa yang harus dilakukan selama banjir terjadi. Pertama, melakukan evakuasi diri dan juga keluarga ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Kedua, menyiapkan peralatan yang diperlukan selama evakuasi seperti senter, korek api, alat penerangan, dan peralatan darurat lainnya. Menyiapkan makanan kering atau instan, menggunakan sepatu boot dan sarung tangan, menyiapkan berbagai macam obat-obatan yang diperlukan untuk melakukan pertolongan pertama. Tetap waspada dan dengarkan informasi terkait evakuasi bencana dari pihak yang berwenang, serta segera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak berdampak apabila mengalami luka selama masa evakuasi berlangsung agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Tetap waspada dan dengarkan informasi terkait evakuasi bencana dari pihak yang berwenang, serta segera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami luka selama masa evakuasi berlangsung agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Pendengar RRI di mana pun Anda berada, Bupati Cup 2026 yang sudah dibuka pada 6 Juli 2026 lalu tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten ini untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Indi, masyarakat yang hadir di lokasi ini bisa mengakses pelayanan KTP elektronik tanpa harus datang ke kantor Dukcapil pendengar. Dan untuk membahas soal ini, pendengar RRI, Dukcapil Indi hadirkan pelayanan KTP elektronik selama Bupati Cup 2026. Kami sudah tersambung dengan narasumber kami, pendengar, ya, di kesempatan pagi hari ini bersama PLT Kadis Dukcapil Indi, Maria Yasinta Wonga Sare STMSC. Kasin, selamat pagi. Kasin, bisa dengarkan suara RRI Indi? Selamat pagi. Oke, sayang sekali pendengar RRI, kami belum bisa ngobrol begitu ya dengan PLT Kadis Dukcapil Indi, Maria Yasinta Wongasare. Pendengar, kami akan mencobanya, tetap bersama program 1 RRI Indi.

0: Pendengar RRI di mana pun Anda berada, kita masuk ke sesi wawancara. Pendengar, Dukcapil ND hadirkan pelayanan KTP elektronik selama Bupati Cup 2026 berlangsung. Pendengar, untuk membahas soal ini, pendengar, kami sudah terhubung dengan PLT Kadis Dukcapil ND, Maria Yasin Tawongasare STMSC, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Kasin, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Ade Lili, selamat pagi. Bisa iya. Mendengar suara saya?
0: Oke, suaranya sudah bisa didengar dan begitu lantang, kakak. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Oke, baik. Iya. Kak Sin, ini Bupati Cup 2026 ini sudah resmi dibuka sejak 6 Juli 2026 beberapa hari lalu begitu ya. Apakah sejak hari pertama pembukaan turnamen ini, Dukcapil ND langsung membuka pelayanan KTP elektronik begitu di lokasi kegiatan?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk para pendengar RRI Pro 1 ND. Terkait pelayanan kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil, jadi kita baru memulainya sejak pembukaan itu, kita baru mulai di tanggal 11 hari Sabtu nanti, 11 Juli, dan direncanakan setiap Sabtu. Karena dari Senin sampai Jumat itu pelayanan di kantor Dukcapil sendiri. Sehingga kami melayani dengan mobil Garugiwa itu, kita melayani di Stadion Marilonga, itu di setiap Sabtu.
0: Oke, berarti baru dimulai besok tanggal 11 Juli 2026 begitu ya pelayanan untuk KTP elektronik. Nah, ini kenapa pelayanan itu yang dihadirkan selama Bupati Cup ini difokuskan pada KTP elektronik? Apakah ada target atau kebutuhan khusus yang ingin dicapai begitu ya melalui layanan ini, Kak Sin?
1: Iya, betul sekali, karena untuk KTP elektronik itu merupakan salah satu jenis dokumen kependudukan ya, di samping dokumen lainnya seperti KK atau kartu identitas anak dan akta-akta lainnya itu. Nah, untuk KTP elektronik ini memang ini yang menjadi prioritas, karena setiap tahun pasti ada warga negara atau warga masyarakat yang atau anak-anak yang mencapai usia 17 tahun ataupun ada yang sudah menikah. Nah, itu juga perlu mendapatkan identitas sebagai warga negara, sehingga di mana saja kegiatan publik itu berlangsung, Dinas Dukcapil berusaha untuk hadir di situ, di samping di kantor Dukcapil sendiri. Mungkin itu salah satu pertimbangannya.
0: Oke, jadi hiburannya dapat, untuk ke syarat-syarat KTP administrasinya dapat begitu ya, identitas diri juga bisa didapat begitu ya ketika masyarakat Kabupaten ND, masyarakat ND datang nonton atau mendukung tim-tim kebanggaannya dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten ND. Nah, Kak Sin, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk bisa memperoleh pelayanan KTP elektronik di lokasi tersebut begitu, di Stadion Marilonga?
1: Iya, untuk KTP elektronik warga masyarakat itu membawa KK, kartu keluarga. Ya, di situ kan sudah ada nomor identitas kependudukannya masing-masing. Sehingga atas dasar itu akan dilakukan perekaman ya. Jadi kita hanya melakukan perekaman EKTP. Jadi di proses itu ada pengambilan data biometriknya dan juga identitasnya secara digital. Sehingga otomatis kalau nomor induk kepegawaiannya itu di input, nah, pasti akan keluar identitas kependudukannya.
0: Iya, dan seperti itu. Kegiatan semacam ini jemput bola begitu ya, kasihnya boleh dikatakan seperti itu. Apakah ini memang sering dilakukan oleh Dukcapil ataukah ini baru pertama kalinya?
1: Ini sering dilakukan. Iya, sering dilakukan. Dari sebelum-sebelumnya itu sudah sering. Ini menjadi salah satu program unggulan dari Dinas Dukcapil sejak kepala dinas yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi kami hanya melanjutkan.
0: Melanjutkan yang sudah ada begitu ya?
1: Melanjutkan saja, iya. Kita melanjutkan sudah ada, sehingga ini berjalannya konsisten terus. Yang kita memberikan, intinya dari Dinas Dukcapil ada memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melaksanakan seluruh tugasnya dengan identitas kependudukan yang jelas.
0: Dan sehari langsung jadi kah Kak Asin untuk pengurusan?
1: Iya, sehari langsung jadi untuk KTP.
0: Oke, jadi pas
1: mungkin bisa diambil di kantor begitu.
0: Oh iya.
1: Ketika itu proses perekaman ya, jadi proses perekamannya di lokasi bisa diambil mungkin hari itu atau hari Seninnya atau hari Minggunya, hari Senin lah hari kantor itu bisa diambil. KTP elektroniknya sudah jadi.
0: Oke, jadi mudah-mudahan makin banyak masyarakat yang datang tidak hanya menonton begitu ya, bawa snack, tetapi bawa juga dengan kakak begitu ya untuk sekalian mengurus merekam KTP elektronik. Oke, Kak Asin, sebelum menutup wawancara kita pagi hari ini, apa yang menjadi pesan himbauan Kak Asin untuk masyarakat Kabupaten ND dalam program jemput bola yang nantinya akan dilakukan begitu ya oleh Dukcapil ND perdananya di hari Sabtu nanti ya untuk Kabupaten Kapa 2026 ini, silakan.
1: Ya, baik, bagi warga masyarakat Kabupaten ND yang kebetulan datang dan menonton Bupati Kap tahun 2026 ini, mari sama-sama di samping menonton Dinas Dukcapil juga membuka layanan perekaman EKTP. Ya, bagi yang sudah memenuhi syarat untuk mengurus EKTP, silakan melakukan perekaman EKTP di lokasi, ataupun ada yang kehilangan KTP, ya bisa juga dengan membawa surat kehilangan dari kepolisian, bisa membawa dan akan dicetak ulang lagi di lokasi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini ya, kesempatan ini. Jadi setiap Sabtu, jadi mungkin ada 3 kali Sabtu selama 3 kali hari Sabtu selama pertandingan ini. Ya, kami berharap bahwa warga masyarakat beramai-ramai itu ke untuk mengikuti kegiatan ini, perekaman EKTP.
0: Baik. Terima kasih Kak Sin untuk waktunya dengan RRI ND. Semoga sukses untuk giat tersebut 3 kali berturut-turut begitu ya di selama Bupati Kapa 2026 ini. Terima kasih. Selamat pagi Kak Sin.
1: Mungkin ada baik ada Lili, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk para pendengar RRI. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

dengan esensi buku. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton merupakan panduan praktis yang mengajak pembaca untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana overthinking dapat mempengaruhi kehidupan kita dan menawarkan berbagai teknik serta strategi untuk mengatasinya. Poin-poin penting dalam buku ini antara lain memahami overthinking. Buku ini menjelaskan secara detail apa itu overthinking dan bagaimana hal itu berbeda dengan berpikir secara normal. Penulis juga membahas berbagai penyebab overthinking, mulai dari faktor psikologis hingga pengaruh lingkungan. Penulis juga memaparkan secara jelas bagaimana overthinking dapat berdampak buruk pada kehidupan kita, seperti memicu kecemasan, depresi, sulit tidur, hingga kesulitan mengambil keputusan. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi overthinking, mulai dari teknik relaksasi, meditasi, hingga mengubah pola pikir. Beberapa teknik yang dibahas antara lain menerima ketidakpastian, belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat diprediksi, kemudian fokus pada saat ini, melatih diri untuk lebih fokus pada hal-hal yang terjadi saat ini daripada memikirkan masa lalu atau masa depan, mengubah pola pikir negatif, yaitu mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan konstruktif, dan menerima kesalahan, yaitu belajar dari kesalahan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri, menerapkan perubahan dalam kehidupan. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menerapkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis memberikan contoh-contoh nyata dan latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh pembaca. Manfaat membaca buku ini diantaranya akan membuat kita memahami diri sendiri secara lebih baik. Buku ini membantu pembaca untuk memahami akar penyebab dari overthinking yang mereka alami. Kemudian bisa mengurangi kecemasan dan juga stres. Dengan menerapkan teknik-teknik yang diajarkan dalam buku ini, pembaca dapat mengurangi tingkat kecemasan dan juga stres. Dengan mengatasi overthinking, pembaca dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini membantu pembaca untuk menemukan kedamaian batin dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Stop Overthinking adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang sering merasa khawatir, cemas, atau kesulitan mengambil keputusan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis untuk mengatasi overthinking dan menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan damai.

0: Indonesia nih, Depo Alam nih terlalu indah. Tapi masih banyak ya gunung-gunung berapi yang masih aktif tuh. Nah ini nih yang bikin saya takut model begini nih. Ih bagaimana kok kalau tiba-tiba meletus nih? Kita mati semua ini nih.
1: Hii kau nih, jangan omong rewe. Tidak ada apa-apa kok. Bencana alam gunung meletus tuh bisa diantisipasi. Karena datangnya tuh selalu ada tanda-tanda. Bagaimana ciri-cirinya gunung yang akan meletus? Biar kita waspada toh, apalagi yang tinggal di sekitar daerah gunung berapi tuh. Hati-hati sudah.
0: Tapi kau tahu kah tanda-tandanya?
1: Yang pertama tuh, suhu udara naik. Kita rasa udara nih panas sekali. Pagi, siang, malam panas terhabis-habis. Mata air jadi kering. Kalaupun masih ada air, maka suhu airnya akan menghangat. Sering terjadi gemuruh, macam gempa-gempa yang kecil tuh.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
4: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi